0: hisia ta lumari ugiri lunu kai luwaini visia no Kristo wagia lele ligilisi. Aba litugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun la nuwa diru nu lubungi. Lun la ruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun la rufu dunu ligibugi keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lunti la tinsia du lumari ugiri lun kai linsinye lugu buguana rigulun. Le hisia buti tun lumari hisia guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti gauni gilei. Itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. La rinya hane tida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe ugiri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba ngayo ilu itara ama kai aba ngugirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. La rinya bunya ginya dimure ligia luagu kada la aba hidage lunti la hisia ta lumari lun kei linsia gwa lungu. Lungie inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinyatin lun gagamba di kuma hon hagubrigo. Lugundu ligue richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungu le anegubai buiti won lao wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma huu chungu. Lugugu la tabu ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo. Magani dagda kumanya hisanigo. Agri harig humanya buidu laugagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labuse iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lu Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lu wabure mehadige, mama hungirigi, ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya, harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu here huma lidanyu aba luma wabure me lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha puricha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lung harara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku meihemeni gidun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giruni lichugu. Bariku meime lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humeisun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungiu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungiu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulu na purcha ni uganu le, le uwevye bay na dhuruwa gweto. Afuri da huma lu na purcha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku, waduha hinsi ya tiwong, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wapureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligie nauna habali hun lu laninyaguni hun ida wanya la, Lung lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hon waduka nyulwege Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga hinsiyan bubanya lung wabuleme Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Pablo luma Timoteo e serbi de tinha wogia lu Jesus Cristo wa bura nyo gara da to hun kuguya idu kanyu ha Filipo banya luma ginya honsun ali di hatinya hama tabu ti guligilis recibi huma areini luma darangi la luma ge wagu chibungio luma luma ge wabure me Jesus Cristo saga narita go huago ne tengi runi no bungio te suma dana yumra gulu bungio huago la ugundani Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaruni, luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulanle agume serubei adige lubuidun luadigi marihida, la sigira mee bala adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lida lareini bungiu, Dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luweiri insi habuni le lichugu bay Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huagu luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bay sunwa da lun habagali dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubay tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu nado irunya la, luegnya na purichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga, buse hagia hanigini nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapurichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni, girigi ya hagia luagu nisi habuni hapurichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weiri guhadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luagu esefuruni bay la sun kate ilenu. Sereme iluha yumra gulubungi unuagu luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubay luma le nagurabubay lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luagu. Gayara adega lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto keisuada. Winwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibay nu, aganyi iruni ligie oweni. Ahinti gayara lubay nasigiru nadagime luagu ulufulesay nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuwa daha. Ladiga nachawa honya luege biyangbay obo. Lida aba obo buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagari da. Ani kei choru nani ikate ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigirun hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. y para ti, dame el

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hoy, sun le gunda wa boi lao, sun le uago boi buidu la ladimu de hon, samina huma, luago sun le buidu boi, luma sun le gaduna boi uwe diguni. Falahu mai sun le rufu danali boi hon, luma sun le recibi huma li boi numagi. Gunfli huma lao le narinya gu boi hon, aye ga huma ini gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wa bureme luago harita guayadun la nuago, mania gutina luago buli huma dina laiebe. Madari rigo hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa iruti na hamuga harita gun lago mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gunda nyona laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudeme. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawan duni wa furumi ya gwargu i gabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligira gun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigi meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe haninu lunle nemegi rubai ani mama rigu aba wayasu. Mama hamuga na samina run lun gubai rigu nibihi somu katei. Le nabusa irumbai lunti malagawa undunle lunbe hibihi ni luma gebungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se ilele resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisi buri luweirigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweirigu ni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyu luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
2: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
1: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da tohun, huguya iduha nyu ha Kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houba ihun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere donhida lumage hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai Epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningidu luagu le seribi dubala lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huagu luma luagu insi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luiri igabui buiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruwe ha lidag lehinsi ya bailun.

0: le asal barubaliwa laulongwe chibalei wafigo. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lougnye bai sunkate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sunkate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihua bai. Lida ge Kristu ladigai aruwehani gumadi lurdu buri luma buri ubafu, ani lungine Kristu ladiguwa. Lubarekine bai sunkate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sunkate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai liliglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sunkate, ligie furumine bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia lila, lung ligia lan lau furumine ti ubaru lida sunkate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida bala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu, aba larandara gudini bungyu sungubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia laulongwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda ragdaladu bungyu lumagua laulongwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugubay ugano lan na salberoni le hagambubay. Lege ugano le apurichi hobay lida sungubow. Leginye na purichi abay au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufri rubay huagu. Lugundu lau igabri le. Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi libay lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini, luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufudaha wagia hon lung gumfaranda hama buidu buidu, lung warufudu ninya kei girigia richaguatian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi, lun lida huma aba lao insi ya habuni, lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyira. Gajara alamu hasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da guabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata huma ani deregu da guhinya la lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sunha finye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma, lun ragunyu la hibagari luago, direga dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa honka busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kate le karufu da habai, lida ginyeti binadu yechu ni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, le lichigit na bai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. le aubei hasal baralidange i gabri lan na figo le hidabe. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma la diga hafinye lu lago lubafu bongju le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, la diga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurdo bongju. Agun flirei na luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongju iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferud na lani sun wafigon. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdu. Aba lagumu chaguago de nebungio lurdu luma burisun gumadi le contra bewago lau lada ragoni luago gurua. Gagne lumutinya Kristu bafu burihama gumadi matinya dan le longwe be luago gurua. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunya gridigo aba la negunya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala niaba anyawari hatun luago burikate le lumbo heigini o le la lumbo hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan luei uri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirigunye le lumbe liabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagda huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimori ha luago nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luago ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigdina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigun.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikate le lana cielo le nyen lubai Kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago burikate le lana cielo, mama luago burile lanina ubo. Hilatun luma Kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba di banya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate le lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikate le, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabei kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligia sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etun lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areidu ni una buguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubai bungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abaga di deina lau darangi le, geten giradi huma ginye. Bungi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua, eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengirene bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyatian luagu wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba, isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsi bai lung bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate, mamarigu danle ariagu hanya la hun lung heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani, kama hamuga hadigin lungwa bodeme Kristu, mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bodeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aban lau lanignia bungyu sun grigi.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausera humanya la uarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta sialu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu daguabe. Leginye uweginye bai nadaruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye gu hun ida wanya la, lun ginye lichugun gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie bai won, le hupaisanu, hagia ba abahida gu hun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabu igalinya ginye maruko su, le liduhe beru nawe hun. Aniye wagu ale hun luago Marko su, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu hun. Hagie rignyanu hadagi kuriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la fure idun huago lun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huago luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege Kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginya mabu igotun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, hona hon me lun haliga nutila na ligilis Laodicea, aliga humon me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita go huma luagu na da irunya la, binilo bungyu itarala.
3: tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labo Timoteu, wabira nyogara da tohun, huguia, tila na ligilisto, uburgo bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu, luma wabureme Jesu Cristo. Recibi huma areini, luma darangilo, luma ge bungiu, uguchile, luma ge wabureme Jesu Cristo. Niduhanyo, lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi laduna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu tidamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni Kristu. Harufu da lumuti kate ili luagu uwara guala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufri. La diga richati ginye lun, la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gya lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun balin bungyu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loi larihi bungi, lueiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye ba in luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubai hun luagu. Ligie lebu bai sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, harufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagunfli run sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigibai ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Cristo.
1: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabuneme Jesu Cristo, lun wondera gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gietu la. To harinya gubo luagu chilukali la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagun bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri digu. Lige laga ni bay bungiu. Lenyura guba lungua luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempu lubungiu. Icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti saa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo lagini chagubai wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habai lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichu mbalia bungi yo lida mboli ego nlun heye du niwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diru niwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nye regu ligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi ya tinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi yo huwagu. Lugundu anuwa da halumutu nlun huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lausifiri le aruma da gudu balun. luma lau inaire ni le wagbe hafinere. Lige lagunga rubai bungi hun, lunga salbanu lau uganu lewa puliti abai. Lunga faran abadun la lidan luweiri kwa bureme Jesu Kristu. Itara nian lubai tini duhanyu. Derebu kumeme kuma, mabule idagun hukuja me luai buri, arufu dahani le rua malibai hun, lau dimure luma tau garada. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma waguchi bungi, le arufu dalali bai linsin abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emenigi ni buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu kudalong me lung harinya guni luma lung hadigi ni sun le buidu bai.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ni duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuritin. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere hun arei da long me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa long bungyu lun hinsi habu huma kei ligie. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luei furumia gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gwa luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gwa lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia ari ya buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhiriguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hidera guniwa. Nadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidagin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai heteniru lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabure me, lun sunwada. Au pabulu, naburi hanyei mabu igo le hun lau nukabu guana rigi luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la auna habaru ngara dato binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da burikate le ni duhenyu memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chuliru balan veju ligia dame magura buni wala, keisi liabi aba iwe ruhati aliebu. Dame nyaha la grigi ya rinyaga.
2: Lida ye darangi le luma choru runi sunkate.
0: Ligia me liabi gringuo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahi iti huguya ni duhanyo haa finyeba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya, mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubai lun warumugun kei hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariabu habacharu wada. Ahi wagia leweyu waguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadairagun waugua, lau afinyani luma lau insiyani keisi la doura gun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun tiginye hemenigi wama luagu wasalbarun le itera bai kei bunidi le aubei la dure i sudara li tigu lun loni giruni. Mama lun la baitu ni wabungu la nua dirawa. Lui bihini asalbaruni litangi wabudim Jesu Cristo la nua dirawa. Ilati Jesu Cristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Viva nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kai hadigni kwento. Ni duhenyu, ayumro guati wahun lun inebe hamaha nyadagime mbanya hagana guahun, ha adunde habalun, adimre hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun, saragu lago wadagman le hadigbe. Abagari da huma lita tarangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun ni duhenyu, lun hererun hun ha mahatinya hawadik maridu, lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya, lun hidera kuninya ha debili banya lida hafinye, lugine gagura su huma haba sungube. Uwala niyaba afai ruti buribani luagu buribani, houcharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sungirigia. Gunda huma sunwa da, afuri da huma lubungyu sun da, ruku masereme ilun luagu sun lesu zereduti, aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinye tiyan luagu Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu, Michiga huma me bereseni lun di mure lelarinya gubay bungiyu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma lo isun luhuyeri uribani. Bungiyu guanarigu le ichu gubali darangila derege guagu dalon hungwa lun sun suina gubay, arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungyu le aguwa rubay hun, ani lagumuchu bay ladigani sun katay le hida. Niduhanyo, afuri ida huma lu bungyu wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Pablo, lani Jesu Cristo apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma luma gen Jesu Cristo le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinye go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudig tisigene le malati. Animidera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu dahani hon hafinye tinya hagia, lun hinsien gwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu dahatinya hama lidan lurudu le, lichu gubay bungyu lun Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubay ni le harufu da habay luagu luru duligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bay la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le luago la nëgënina kej siaba vëgëri gunfulliti, luma luago lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luago kej bungju, anaba nej ani eiba hanej. Aba nagudeme dun lu bungju lugundu mama gidina meha afinjeti luago Jesu Kristu, ani bidjeti meha nun kalla na dëgëbej. Ligia luenri bëj nasandiru ni labiniru ni na bungju, uera luma afinjeni luma insin habuni le lidan bëj Jesu Kristu. Inarën i kate i le tima timati, ani lun ti hafinjeru sungu bëj luago inarën i la. Luago lun la salbaru ninja Jesu Kristu gafigon tia liabi uboa gun, ani au furumieti hadagi. Ligia nagudeme dun bëj lun bungju, lugajara bëj la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bëj hada gafigon tina. Itara linja ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinjeno luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruo ma lubay uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa ite bëj lun sunda le moweda di bëj. Sinyal ligia larihini wa le bungyu le aba arigiti. Itara la. Timoteo, niro. Runu muti gumadi le bun lu bagenda guni lu wuri bun bungiu buidu. Lau afinjeni luma lu buidu arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gu buagu. Anyahen gerigia, feri di hamuti hafinje la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lu mafia lu hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumieti kate, amuria atina lun la dëgëni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia me sereme lu bungju hawago sun gërigia, hawago gumadi matinja, luma hawago sun lurudugu, luka jara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungju, le ginje inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikate le, gunda ati ginje bungju le wasalbara gële lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginyin gayara ladimureka wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launahana bungiu kei apurichihati, luma kei apostolo luna rufudaha hon ha maba in huriyu li bugri inare ni le luma afinjeni. Au, kei siaba afinjeti luago Kristu, inare ni narinya gubay meye hatina. Ligena buserumbay luha furi idun gugiri lida sun fulasu, inyure nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu. Lun mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira guwa hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo serubritu. Lun lau la lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lun tila hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lun bungiu. Lun ti maniha ma urinya dan le larufuda honi wa hon. Lun ti heresi biru ni arufuda hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinjetinja, ni lun taguma diru ni wuri ugëri. Lun ti terederu maninju. Lugundu Adan la dëgëbëj bungju furumje, lari gjen la dëgën Eva. Mama gjenje Adan le je dubëj mafje, wuri e je dubën, ani lau te je duniva, aba tabrëha lidon figo. Lau sun lira, hasalbarba urinja lau haguraha, ahen itara meme hafinjeru luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inarani kate ile, ahen abusera aba grigi alun alidi hati bai la, aba wadagmanu buiti la buserun bai la digun. Lun alidi hati bai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la nëgën aba ibagari suruti. Buidu ligia li qëgë, inebe wa ligia. Lunti aranse nyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyo la lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. manik vuribu mabuse irun ligia mesensu le vieti lagani iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala dili ligieme manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dinabuidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagieme lugundu ahi maguma dinun lubalinya ugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me labri ha labu ginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidu liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya. Lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seri u hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hada liranhanyo bungyu. To ligili nsibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, tauni gitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruni wa, luagu weiri gula inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri, ariha hamoe angali. Apurichi hawati luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri, luagu lidon lame lagumu hondan, anyahin banyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia, anyega hagia luagu anihin la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digubi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luagu, lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate le kon waduha nyulwegi Jesu Kristu, aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye, luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira, afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu, lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. migira ba lun ba nugu ni wa kei mi kata lue gen ni buren gidi bula. Lubara gen lida, lun ti aba ban hempu lubui ti hon ha afinye banya. Lida ligabri ba dimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugo ba bungu wa lun ba lihanu lerenu bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliri. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furinda irun irahun hagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yuguduni insinye habuni le haduwa iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungyu lao. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui na gubai. Rutu muti temeni gin lagu bungyu. Merede tigine tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu. Lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri gine kata ile hon. Madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uri wawein irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseribidun lubungyu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun kate adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabuse enumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya. Ha hilanya umarigu, lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimuri ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi uninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwati kumarigin lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o urua lunhichugu fe luago liduro. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bay lue ha figon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Cristo, luma hagibu ge angel ligu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba niaba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ha niligabri buidu, luedig gafigon la, larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, dice ba lui sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divein. Anyahen grigi ya arihua ti hafigon furangu, lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe grigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabuidu bai, sinyati ginye le rederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lun ti heseri biduninya buidutima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habaimi. Ayin arufu dahaba grigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa grigi ya ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida agnyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aban la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na saragu lagubri aritagu nile anigu balinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobei uribu buiti lelan na wafinye, aba mebaganiru ni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meha le barufu du balin hagibu gien sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate, luma ligibu gien Jesu Kristu, le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gien Pilatu. Busenti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamu ga kabala uwago la den hoa bun. Darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungiu. Lagiri buduba Kristu ubowagu. Bungi urugunye wairigu sun tigabafu haruwa ite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu, le viwambai, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Aninha gabahon lung risi jamal lidan le buidubui. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yun jamal lung hichugun luma lung hafanin hanin le jamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua cielo le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumuchaditi. Timoteu, gonigi bay le ichugubay labugin bariyahan. Magamba ba dimure burile lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubay subudi le igira gudubalin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biro nyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wagu sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenania gubay bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubay bungiu bun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungiu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu, insiyani luma raguguo unguo, lichu gubay won. Mabusi garida ba, lubayti lumba pulichani le larufu da habay Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adagirubay luay ginye. Lubara ginye lira, aranse nyo ba lung basufri nung wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lung wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lung larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lung vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lung na pulijani uganu le au na halana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba ni sun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu lan lung louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu. Arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa. Anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doirunya lan. Lubaragien lira, da leliabi bay uburigu Roma, meredeti lalua hanina dari la dairi runina. Dari lamugei lugudeme habu bungi lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lideraguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lidanyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu daha bai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudana Jesu Kristu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna asudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labuge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru Si aben lagan nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu nagubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidagi oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda as...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wabure melun, masingene hahama luagu burikata iluagu titimure. Mabuidu mburiti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nyaha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun, barufu da gubungu waligibu gine, bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimala tile lana ubole, lugundu ha adimure habanya itara, Haudin tima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani. Ani sumha agua rubali liri buingiu, lunti hadise dunloi uribani.
1: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye. Anihe ginye le lauti flansu, luma lauti mua. Anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, aba abayweru lani na uweiri guni. Lederege guati lungwa lungbungiu, huligi ya lung, Aranse nyulun furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubuiti lwe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi nyahabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune mekristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali lwagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gada lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, Lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansi runi bungyu ligabri hasaminaru, lung kanha nubala lung le inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
3: Segunda Timoteo Capítulo 4.
1: Naninya gunyabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun, afinya gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati, Lubare geme lira, halu ha bai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya, lung harufu da ni le riga hapu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lalina salbaru ni, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luweyuri nedere geruni wa keisi ya dagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, Aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nyatimati kata ile lani na ubo le lun, nyanduha ti uburugun Tesalonika, nyanduha kresente lobo wagun Galasia, nyandu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriginye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biyabi banigome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabri kate le ladigubai.

0: Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagu ganu lewa puriti abai. Dan le furumi atina dimore hanuai gine gua ligibu nye lurudu ua teniaba idera gutina igira hamuti na sungu bai. Agura batina lun mabahu dun lani bungu yukate le hon. Lausun lira idera go lumuti na wabuleme abalichugu ere inu itara linya lubaiti gayara lana puriti ani uganu le lana salabaroni. Agamba gudanei hon sun girigi ya hamaa bai huriyu. Itara linya le sefuru nina na bure me loi oweni. Ani le sefuru badina loi sun uribani. Arei dalana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Haucha babi yabin lubarage laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
1: Ligara da Paulu, Lutitu. Capitulu, Aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lubungu aba gine lani Jesu Kristo apostolu. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lungine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, kei chiliha lila da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Weli tinabusa irun lubibihin areini, luma darangile luma gen waguchi bungu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya guni bun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu ti lere ruwa lun. Lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama lirahu ni luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la hauserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya ha alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyula suwa da lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la vigiri le hisi habuti lunle buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligia me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda gu hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai. Lunhaganya iru sensu lau muarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gueto hawagu lupaisanu.
2: Grigia kuretan, sunga anda jeha ma, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunhaudi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu ni lau haguma di grigia hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon ladiga viye ti hasamina viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon. Gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba ditinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu ni le buidubi.
3: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu duni le uara guabe. Aniya gabajon alidiga tiñan luago lunti la derega da gula hauserun. Innebe wahagieme buidu hachigu, derega da gulida hafiña luago Cristo, buin lau insiña buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya buninya ha weyanya, lunti ginya buidu la hauserun, keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualu guhama, mabacharu adun hagieme, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da ha hong uninya ni bune iginya lung hisi hama hamari gu hong, hisi harahu ni hong. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekong hamari gu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu te bungi. Harufu da haba hong ni bune iginya lung buidu la hachugu, ruba aba hempu lubuiti hong lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveruhun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu la reini won, le ida agnyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigun. Derege guati lungwa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lidage sun guribani, luma lung la ruma dagudaniwa legu muti, lung lumutu ninya wama, aransenyo lung wadiguni le buidubay. Ani haburikate lungbay barufu dahani, itigina gurasu, erereheina lausun ubafu, michigaba lugar luba naguni wakaimi kata.
3: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, luago lunti laha gunfliru hama gumadima tinya, luma hama lurudugu. Lunga gamba di hama hon, aranse nyo hagia me lunha degun furumi e guaru e kata ibuiti. Luma dimuri ha hama uriba luago niaba, lung dili la hauseru, areida hagia me, lung unabugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagie. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere guti wa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhani wa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungyu. Lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadigni kate ile buidubay. Buiti kate ile, ani huu ti hong sun grigie. Dise ba loay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare inguo, luma buri uribu loegen lilurdu Moisesi, sun kate ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubay aba tila naligilisi le ada aguti fare inguo, erere ba lung aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege rubai kong lung hasigiru ni haweyasun. frende jama guiñe sun wanigo lun adigni kate le buidubay ide hagieme dan le megi wala hulamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sunha numa banya bun, mabu iga wanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binila ubungi sunhu guya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwanda lida lena lita kon buagun lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumba y badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay leginye dawa nyubay luegi na purichin ya luago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibay aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyen bun larigon resibi bay lubayti la ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua sun anahala adaurua luege napurichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigun nikata magunda aga buguya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai luago atirida, lun buma bay la gueto lun sunda, gueto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nun, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayin adigali lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na buri hanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guago de nibu luago duwe iguwa bab ginye bun guwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na buri hanyi bun lugundu choruna luago bagambadi. Ani subudi tinu luago badig bala sigu laule uago bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luago lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honha adimure habali Ebureo, capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luyir. Hada gen profeta. Gwento le donburi lagumu hu dan le adimure hali won lida ge liro le ida ge boy la dugai ubo ani rule lulgi bala kala ganti sunkati arufu da lumuti liro buingiu luerigu luguchi luogu ligia meme buingyu bai ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai lari ge la chibuni wafigo aba la nyuru luige longere lala buingyu le sunti gabafu siel nyubu halilero buingyu luwiri kubila hawai angeli lasibila li kaisi alaga aba iri inyugu timati hawai maria guti buingyu ni aba wayasu luni aba angeli
4: nire ugugunye ugunye buku chihadi
2: maria guligia logu ni aba angeli
4: aba badina ugu chinungu ligie me aba isani ni
2: ahi titame hale launa habali ligira maubo wagu arinya gati
4: utuku huma sunani angeli gunungu
2: laniya gahawagu angeli gu
4: adu gati lu itar hama lani angeli gu kamagara gali adega ligie lu itar hama eseri birutinya lungu kama watu gemete
2: ahi tilun lira arinya gati etar
4: bungi magumu chaditi baruiha eni ama aruiha nile lani na richagu hisi etile buiku buikun yere goligi le buiku buikun lige niki bubai au le buikun yute gibe tima ugunda ni bidum zugu hau bibiri
2: arinya gati ginye
4: buguya aburimi didala kumeseha adega kumuti bo la ubuka bubadega isiebe Lagumu chubasielu lumobo Ahi buguya Berekeru wa nusunda Lawaya tukubike itangu Babari chobuboi Keyaba idu Lasansi luoba Keitangu Ahi buguya Aba meme madibu Magumu chuboi bibahga
2: Maria kutibuinji uniaba wayasu Lu niaba angheli
4: Nyuruba lege nungere Dari nichubu niebaga ni Labu ni ubugudi
2: Sung angheli gu Sifiri gua servi duti nya lung buingi hagi. Au na huti nya lung hidera guninya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wa mali bai. Madire iru wa mamu ga luai umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugu bai hada age angele gu lita meha amuda. Ani ha adira gubali Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigo, ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boi. Wabure meguana rugu Yesu Kristu atimure haboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine, haa agambu balie aba hachowuru ni wun logo inaru nila. Choru kudala liginye buingi uganu ligie wun, lao burisaini luma saragu milaguru, Luma lao sifiri sandu le lichu gubengu, lao amu nyeguenu luje ubafu kaisi labuse roni. Michu gun lumuti buingi uba ule lumbo iliabui, le meme wagubui wadimure ha, labu hakumati ha angali. Lubare gelira, larie hentida lereru.
5: Kata yanusa ubiri lubasamu nerbala hawa, kata yanusa kirike lubeber sebala hawa, atika umuti ya kanda bubahawai ahili. Gamalumu dagu dagumuti lau wairi guni luma inerese rubu mutinya lau gye sun kate.
2: Dan lubaiti le lichu guni buingi sun kate labu ginyo laguma diha grigia migi rutini kata lun le mama bai lan labu gi. Lau sun lira ariha wamuti logo mama gili lan sun kate nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gamalumu ariha wamuti Jesus le adigu bai unna bugu hawai angeli. Dagu Lau weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri ubwe. Lau lueri lisi habubungi wongu, ahati lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sunglirangu lida lueri gu. Ligia lun tilubwe ibuga la sufuri un lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligie balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papu wagu hundi ibirigu. Nere mpapu wagu kweri mulina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitupa wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kumaya bungi yunu.
2: Itara, kai aba meme hama hit hasani go aba iduenyo itra liengin wugri la me hagin garu wuguti hesusu lumeha gayara boila longwe gayara lamga lagrin chuni lubafu mafia le idange boile bi oweni hongrigi itra linya gidalu muti hesu kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni ladga hanufu de loye oweni mia binti kristu lun lidere gunia angeligu lun lidere gunia ladga ogun abraham liabu lun tilira gasu meha itra lubala kai silibiri Luliebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibu ni hafi hongrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayarati ginye lidere gunu alida le ocho wagun
3: Hebreos capítulo 4
2: Gwento Lubaiti, kaya nihe kwa la benna kurenyu ngon lunga yara la webeluru, lidong emera aguni le erense la libibuingyo, lunti kouniki wama. Siyantu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa purichiho waliginye uganu, logu tasalbaru ni ngon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligye na afinye luhoi, lidani ganyi, luwagu mebelu kwa yalaha, lidu mfulasule emera kwagali.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
5: Aba lemera kukungi ulidage sun lodi mari luwagu lisedu nweju.
2: Ariya wagoya ligia tidan lereru itar.
5: Mebelu kwenye nidung fulasu le emera kwagari.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la fulasu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Ligia laransi rubwe bu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidung emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Ugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emera aguni hongu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyo. Itara linya lubay iti, anihi ingwa aba emera aguni le gumuti hongu lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri ti emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigumari, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigumari. Lunti luboy ti wafa agun luwe ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiyo ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutao aba efeinto biyan agwa ti tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furan kwa gida tumuti sun warita gu luma sun le wabuse rubwe. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati ni kata adigi warigiti lugayara la laramada gu loi larihi buingiyo. Furan kuti sun kate lun le lumbe lagusa la gudunio. Hesusu le liru buingiyo le beluha libai sielun ligia wafadi eboin le timat. Ligia lunti lubai derega da gu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu. Le wafadi ya yungu logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluhu ya ucha waguni kai wagia. Gama lumu mafiku ngati. Ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na larue habuingi ule insi habube yungu. Lugudeme habula yungu idarego walawame lau laraini lida wemege irun.
3: Hebreos capítulo 5
2: Ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da hauru yuguti. Wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiyo. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni loagu figo. Kai debi li lan fadri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guanarigu. Kai kubairigu logu hafigon hibiri grigi. Siente ladara gun aba grigia lungo fadri me leñu tumate laulani lungo. Buingi wa nua dirubalia, rule ubaro le lung kaisi meha la susere do lung araon. Itara linya la susere do luma crisp. Mama ligia icha gube lungo fadri me inyu tumate laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lung kaibu galarinya guni lung.
6: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme libru to lereru mbuingyo.
6: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kiseteko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala liherete, luma sarago agu wiro lubuingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke goinyo linya la lungwa, lun lugunda buingyo. Lausun liro la buingio Kristu, chiluti dan lu la rufu duni la gamba di, lau la wandu ni asufriu ni. Damba iti uara gwa li sun sui na gubai, lau la sufriu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu cha di haun sun haa ga gamba di banya lu. Aba la nugu ni buingio Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, ti, lu ti warinya gu ni hun. Ani heri yangu ti larinya wagu mfurangu, lugundu, Sinya langu furan de humani. Sugali sarago dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboy tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdat. Afinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili gufran da hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi u buidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le wariba bai.
3: Hebreos capítulo 6
2: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mugai arufu dahani le mere ngubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingyo. Arufu dahani logo badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aru hilanya lida angia uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya haresibi hamali bai larugo uga abaya weyasu, ha haucha hamali bai lubafu buingyo, haresibi hamali bai sifiri sandu, gefen tinya logo ugunda nile hasandiru bai, Lau hali hanu leleru mbuingyo. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abriha, here gubayo ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayo guhamunga hadara gunyenya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lumu heheriha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali, resibi iti wabini runi luma ge mbuingyo. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma Lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linya rago buingyo aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buit. Ani hibi hube, sun abiniru ni le nyumbu ibe wangu logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata le ahungu wa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidu. Businti gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banya logo buingyo. Awada hama isun asufri ni luago. Aba heresi biruni le frama selubai buingi hon. Dameha le frama selubai buingi lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi gutimati loi lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
6: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati avraamu la ugurasu aba leresi biruni le frama selubai buingi lun. Dan le hafinyuru grigia, loga aba le wairi kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligie lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, businye la larufu duni furangu uon. wagele lumbe veresi biruni lalagante Abraham. Luogo lagufu liruba ila lereru. Masan siruga ni kata lidangi. Rula libuingi lereru won. Rule lafi yuru luogo. Kayarati vemeni gidun luogo biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligia. Sunha nyumbi banya lumbuingi lum hasal baron. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia hinyuguati jagurung meme tuwe ibelu tida li templu buingiu jagata sielu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani hinyi ngueto afadiri hawawagu ligibuge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
2: Melquisedec le uru elida meha fulasu legiri bei Salimo lo fadire nginye buingi ule inyu timabe dan le lagiri budube Abrahamu uribu ruguginye lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melquisedec lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le laganye rubai lida uribulu mini la iri Melquisedec lida Furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini lalira luruwe te darangilo ibidi wati kata yala meha laguburi gubanya ibidi atiginye kala lagucha gubanya ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lumi liye waliro buingi uligia aba fadiri lusunda ariha humaiti logo wairi gula meha Melquisedec Abrahamu gwana rigule meha wagucha Rulu muti lidi si farenti lun lidange le laganye rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidi si farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama lan ladiga wagun lewe aguburaha lumuti lidi si farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali Kurama selumu gembuingiu. Anisiente, lasike neruni ni aban luagu wairi kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Jawada, fadiri uharesi rubali ka lidisi farenti wugurinyu, gowe ditinyu. Ahenti logo Melquisedec, tatimura halere rubuingiu logo kai logo aban le vini wangili. Anigayarati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi farenti gwento Logo faye hama niginye lu Melquisedec lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fatiri guha ladiga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikaye fatiri gu memeke ruwa li hamuga la chila agun amu fatiri. Mama libe Aaron, libe Melquisedec. Lugundu, danle la sansi run afadiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liebe in Christ. Aba adiga waguni le uwagi libe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liebe in wabure mehesu Christ. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, Danle la dimure hambo ilogo afadiri hani. Ani furangu tumati danle liyabu Yesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagun liyabu. Liyabu ilu la fadiri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gube buingiu logo Yesu Kristu.
7: Aba fadiri buguya lu sunganda itel imelu kisedeku.
2: Kumugu wati lubai tibinadi gumadi le liluru du Moisesi ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu Mafinyuru wati dale lichugun boy habara hon. Ahenti logo Jesusu, le lau boy finyu lichugua lubara lun. Larien henti da lereru muingyo.
7: Finyu bali muingyo, le abure mingi.
8: ani masansi rebo luboi laritabu aba fadil buguya lusunga da
2: ligia Jesus luboi achoru luboi aba daradu buiti mati luile frumiet hameha hibiri fadirigu chilutinya agibe dagua lugundu kai aba laburi hawegu siati hasigiru ahiti Jesusu kai miwa la lusunda masigiru bailifisi te kai si fadiri lumungamu Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lidangele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu tima ti le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tima lua isun kata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tima tinya hagasu boi hadagara gudun sagu weju. Furumia logo hafigun guanarugu, lari ge logo hafigun ibiri grigi, lubara ge lira, adaga lumuti Jesusu adaga gaduni, abanagu weyas, lusunda, dale licha agubu ilungwa lulome logo hafigun grigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lira lun ladigni fadrimi, le uwa bai mege iti logo lun sunada.
3: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima belida ge sun le warinyo gobe. Logani la ma fadiri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali luwe ge lome re lala na laru in habu ingyo sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima be tida sandu ario tima tima tu to la digbun wabure me buingyo. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun idewe se Luma dagara gudunni lun buingyo. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingyo. Luhamuga nyanyi la Jesu Kristu bowogu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia, hadiguni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu, Lubaba ila dugunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
8: Adiga boitia, sunkate, kisi iyawa tona rufu tukumpu, lwagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigilau hafadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye haluma buingiyo, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gubai isari daradu ligi. Lugundu, Lung hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi u lao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
8: Laria menyari habule mebungiyo, lachili goveyo, lunadudu iseri daradu, amalila na buda luma Israele. Mita abai kai daradu le nadadu bai hama hakuchaku, le veyu le nare kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li rukamuti meha ni daradu, le jeti ligi rupani ya hongua, ni nyalariyegu abure me.
2: Aniha daradu le lumbu inadugu ni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi, linya lariyegu abure me.
8: Nichu kubo iniluludu, litong hasajume, Aba menaburu ga nitida hanigi, au wati habungi te, hagie menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuago, maria mu boi wugiri luli tuhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nu boi, uriba ni le hetuke boi, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo aba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Ani kata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
3: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di riguñe meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, Lidage hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiyo segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara go hama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayala la laruma da gudunia luru du ludage hafigun masandere gunga nya hamuga hongwa lauduru aba hamuga masigiru hama adagaragda gamalumo sariviti adagaragdu ni burile lularita kwa gudu ni aluagu hafigo sagu irumu kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo lige larinya kubai kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun
5: mapusa ruti bu adagaragdu ni ni iteresa ruru kutibu awa ungu bunu Maguna tiko lango ni adaga ya kutini yuko dawa ya kutini. Nibuli lango adaga ya kutini yuko wako fiko. Apa tina rinya kuhu, niyubi ya tina upo wako, nunda dhulu ni bugunda mpungi yote. Itra kesi furu yini ya na mwako tita mbeleno.
2: Furu mie, larinya ka luwako mabuse erun la mpungi yu, magunda aligia lao adaga ya kutini ni hao anima alugu ichukuti ya lu, ni adaga ya kutini yuko dawa ya kutini. Luwako fiko. Lau sun ligie la burikata ile wago bai larinya ka buingio lidangia Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ka Kristu lari ige.
5: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungio.
2: Mini la lira, nyubi hali lang Kristu bo wagun lung lagumu chagwagudini igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu guiseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung larumada gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, saguweyu hadugni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasu lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu, aban layunru loige lungere buingio. Ani hinyi ngweto agura bahalichu kunia buingio laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguwe yasu, aba labu idura gudun ya lani gubuingio sunsu ina guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
5: Ani agara tole nguwe na tukini hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubuingi niluru kutito hanigi. Aba me nabulit nilita hasamina.
2: Lari ginye, lari yaga.
5: Marita kutipi adina me logo hafikon, ni logo periwuribat le hatiguri.
2: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda, memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Ligye lubai tinituhinu, laulome Kristu logo guruwa, gayara haliwebeluru lidon flasule santu timaboy. Kuhige belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingio, aba ima le anikibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba mbuingio. Lige lunti lubae wayara fadun lubu mbuingio tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gada laru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, Masan siragunga lida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gweto tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu, anha wasigira figo ha lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba arugali kate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingio lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni ubuingio. Dale ladira aguni aba angrigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe ingrigia ligi. Wairi timati, sufri le adina boi haa mebere se banya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara du buingi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
5: Aulalubu ila baincha bidini ya grigi, aulalubu ila fayre bidini ya lagu hafigo.
2: Ariyanga tiginye.
5: Naguse hafidu ba ya numutu niye.
2: Fugi abu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingwa boi. harita ko huma logo buriwe yule sigu halibai da mehale heresi biru bali larugonga wairi timeha hasukuri run li don daligi ani awanda amuti sunkate laugrasu anyahi hidagi anabuatinya oseru hagi uriba ligibugi guriru ladiga haibugu loma kristo hibiri sufritinya ladiga gamata go hama hama ha uriba banya oseruni Gudeme habutun meha honha furisur guban. Igira gwagda tun hungwa la ugundani lun lagidarun le huma boy huay. Subudin humoy logani la kate huma sielu le buitimat. Le sien boy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemenigi luagubuingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura su huma lulari gie mela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni farama sele lumbe lichuni buingi hun sielo. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bunu Kristu bo ogun.
8: Mani hali ahi hibi le lube liyami. Madale se hakubo isarani ta. Ahi le nariche na bando kubi lagu lafinye la bagari du. Ahi le feri dira lafinye magunda abadina lumu.
2: Wagia mitra anti wa kaidurige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi dirun Hadangieti wa haa esefru banya, ladiga afinye.
3: Hebreos capítulo 11
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburikate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasibudirei logu buingi ulan adigu bali ubo, Laru gulereru, le luboiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kata ile meha arihu bai la digiwa. Lau lafinye aweli, lichigaba dagara gaduni buiti mati sige la ule la dagara gadu bai kain lumbu ingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gadun. Lau sun luboiti hilala aweli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarien hea lereru buingi yo, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingi yo lau ya ubo wago. Ani siyanti la gunda aru buingi yo, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lu wa yarafatu lu buingi yo, gasu wa finye ru luago, anihi la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihi gili langura, aba ladugu ni le lubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe bunguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, Dale lagua rubai buingi ulun, luligiru ni lagaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba ladugu ni le lubai bai buingi u. Aba lafridun, lagaire gien, ibidi uga lun, halion bai ilan. Aba lagana un lida iseri flaso ligia, lausun terecha la nyen, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu, ligia meme ginye, ladugu bai isaku, le lirai luma hakovu, le libari. Ladiga resibi hamuti la, Furama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebelu ron lidon, luguidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya rutan, luntagarudun, resibi toere luma ge buingio, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye ron luago, lagufli rubai la buingio le furama se lubai. Lausun lubaiti waya lila Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ila sarago. Kei waruguma hasielu banya, kei ginye laguburi saga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu watu yansungurige ha, meresi birunga hama isunle frama selubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagu unluagu mama la hagaira uba ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti logo halu hameme ya la aba agairu luhagaireme. lunhamuga flasula le nyinge luboy hafri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari go nyi abambuga agaira buy tumati habuse ruboy agaira le sielu boy ligi wo luboy ni buse gari la buingio lu habugi te boy la aba laranseru aba uburugo aba dame hale lauche gubali buingio abrahamu laularia gulu lu lafaru ni lire le isaku hila gubelun la dagara gudu ni lu afinya memeti luagu buingio rugo tiebe lungwa lu ledere geruni lire le abana guti lausu aria galila buga buingio lu luago saragu mela la dugu ogun lidange isaku subudiri gulinyali abrahamu logo gabafu la buingio lu lasara gudu ni hila nya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingi la ulichuguni isaku lari gulu abrahamu lubaregen yebe lafaruni la ulafinye isaku framase luboy abiniruni lun hakowo luma esawo la ulafinye hakowo dame hale lowe la binilumutika aba hadange lirahun yose aba ladimure han logo lueri gubuingi ragunyu logo ligiri lubadu la ulafinye hose lubaregen boy lowe ariangati logo hafri tubala Israeli na hiptugi arinya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri kumoisesi tale lagiri ya hobi aba haramu duni logu iru wahati ladiga harihi logu buitu meira ula manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe lau lafinye moisesi tale wugiri hali mahati lula nugunua kaisi tira ulira luruwe te hiptu hime ilumuti La sufri ru hama lumutu ni buingio, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egipto. Lugundu, loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lun, lichiga ilaritagun. Lau lafinye Moisesi logo buingio, aba ligiru ni Egipto, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, la diga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe tubene rihaba Israelina, la uhitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, la amuga niyaba hagirima Israelina. La diga hafinye Israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba ladoro guduna hau. Aba hanyara dagun. Lau hafinya Israeli na logu buingio aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko sagu binafu logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu tomeha horu momentu bai uwara hama haa magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kati inariak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu mutibuingiu hayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loye hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itiyan lu gabafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuguriyan saragu dawatiyan hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gien hibiri hilaku watiyan lida lueri ya sufuri uni mahatiyan higira wagudunigo. Lu gayara abay lan hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao aboi chuni agura waguni lau gringri luma adoiru ni furisu afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamogwa afara waguatinya tau efein rede itinya eipu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara gudeme tinya meha nidiheri tinya meha useru hagia uriba Madina lumuti ya meha ubo ugrigia buri buiti ya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyule muaruguti. Sun hagia lausun buidula afinya nile hawagu boy ligibuke buingyo meresi birun hamuti le meha frama sewali boy laduga aranse libuga buingyo abakati buiti mati won lun lidar gubala aba wama abuidula sunsuina gubay.
3: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi ego meme huma.

0: sa na goma de itar. Ai hono go yin lubai hama da go habu sarwa. Ka pui tu haru tu bai laulira. Ibi ni ha ibi ni habu ban yin lu bonge yo adiga hamuti ginya. Uwara go huma lubai ti kaisi uwara wala hagu si bonge le sia lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesus arufu da hongri ge wubu ogu ginya, larinya ga.
0: Goni ge huma loe hadiga kate buiti hagibu gengri ge lunru hari hiun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruwahe hon. Liga dame lubai hidara gong aba go demeti, masubu dirago da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangu abanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Age ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibi hamali hafaye ruwaha. Dalahishi kwa aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruwaha. Tagin le hafuri don lubungi yo. Minta na huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsi bai hon lon hafuri don rara tida ha ligi li zi luma lida legeye don uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la hadiga ni lira ibiha hama li hafaye ruwaha. Tale hafuri don lubungi yo. Belau mahirumu rugon, daruhu mai me hubenari aba me hafuri don lon hagu shibungi yo le labu go bai huma nye. Hagu shi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishi guba hafaye ruwaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banyan lu bungi yo. Harita guatinya ti lwagu lagambu banyan la bungi la diga libe hadumare ha. Mita na huma lubai ti kei hagaya, la diga lubane kei hafuri idu lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu chi bungyu le siye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukei ladugunu wa siye lu. Rubon weiga feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwan. Migira bawa lu wabulha lidon ucha wagunye. Disse gudari gu bawa loe. Ladiga buguya le aruwa ha bai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gu bai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye hagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudu na huma amo. Uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigong.
2: Aba larinya gu Jesusu.
0: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi ni griga lau hayunaro ya laa. Ninaro hao, lagu lau la hadiga ni lira ibi hamali hafaye ruwaha. Ayi huguya, da leha yunaro, shibahu me higibu, aranse kwa hugia mehungu. Mefe hamamu ka griga lau hayunaro ya laa. Ugu shinruguba bungi ule marin hibe ige fen luago hayundari ya la. Aba meti lichugun hafaye ruwaha. Maundara kwa huma irisi ni ya ubuwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiin ya iveru huan nyein. Ladiga le nyin lumuti hirisi, nyein yung ginye hanigi. Agu li lampu bai ugubu. Ayin lubai ti buidu lubai bago, harugu ga bai ginye lau sun bugubu. Kama lumu, ahin sandi lubai bago, lida bai luburi ga sun bugubu. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa tini aba ga yara tile selwe do hon biyan yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gen lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gen, lisi ke meme berese ni luago le aba. Sinya tile seri idunwa lu bungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lago kabala haiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toago dawo to lumbon hadoruno. Mafuna ke begi timati bagari sigo lao egini. Ke begi ugo bu sigo tag dawo. Arihan huma hontu nur haa mabanya garabalirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lidan lagay. Lao son lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna ge begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hidage ga yarabe lishu gun bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lian lan lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marilan, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe salomo lau son luwende gun, mewende ti meha la dagra gun kei fuluri. Ainti dawa gada lubali bungi yu hidru itara leo uwinye bay lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya rinaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi habubali kati le hemegi rubai. Alo ha humai larua iha luma lirisha bungi ifurumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga lidihere duna luma guwa. Buidiruguti lene guga le lanugubai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu waguginye.
0: Mishika huma haduno amu, mishiku walamu gaginye hiduno. Ladika kaili gabiri hichiku haduno amu, ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha, lauba ginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humoti durusu le lida bai hago. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, saga humi durusu le lida bai hagu furumi, itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali, garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigun hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Dan huma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alu hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida ange le ishiku ti aba dubu lun lisani da le lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubaiti lau lubai son uriba huma. Gichiga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son adan lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia larinha go beliluru do Moisés e toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura go bai. La diga bena luma uma le anigo bai gurigia lidon feri de wou tu le buriti. Kabaro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai gurigia lidon i bagari le magumu chaditi. Burura linha murugua mi betinha adari ruti. Gonigi huma hawai profeta gujia tinha. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali guganyi tinha. Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba houtu bai bai lida ange hiyu ni igu titi ange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti li chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubai. Mama son harinyo gitianu, nabureme lunhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungi le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, saragubanya harinyo gitianu, wabureme, apurichi hoti wa meha tia luago biri, saga wagia sifiri uuriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti naringo hong, ebidi ego boyinha donu, disse romanoi huia le adago boi uuribani. Leagambo tina, adiga le le no bai bai, itra linha kei aba uuguri gufuana dati, le adigo boi luban ligibo gudub. Aba linhabi ego huia, aba linhuru duna, Fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahinti lea gambo tina, gama lumu madingu lumuti lenu baybay, aba uguri bidi kwa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa kusagon, aba linyabi wa huya, inyura duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, maala nari me taburiha.
2: Dan lasu rubay la dimureha Jesusu, maaluweiri hani grigia laule la rufu daha bay. Ladiga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tiel lurudu Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
2: Dale la rai rubai Jesus loige wubu, saragu haya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahu drogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
3: Nabureme, abu busing. Gayarati barei da guagadinina.
2: Abati la guru Jesus luago lo luhobu. Ariengue na ligia.
0: Bosentina, arei da guaba.
2: Kei lariengu itera. Aba larei da gu sanditi ligia. Aba lariengu Jesus luon.
0: Maringa beitia nikaun. Nyudur gubaruvu da guabun gua lufadri. Rubei me idebe se le guago bilariengu Moisés. Luharihi nigurigia luago arei da guati gula.
2: Dale lebelo rubai Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
4: Nabure me anihin nubuni ron lau sandi le deregudu luma sarago gariti luago.
2: Aba laringu Jesus lun.
0: Nebuga agara niha lun.
2: Aba luna bu gumada.
4: Nabure me madinat nalu bebelo runubio. Adinya gubai dimure ya, abah melarai dengan nubuin. Nari yang gubal lelera, ladega au labu ginyat naginya gumati le inyuti mati. Ani anya heginya sudara labu ginya nagumadiha. Dale nari yang gulu abah hada gelu lidi nyuduti. Dale nari yang gulu abah lu liabi nyubuit. Dale nari yang gulu nubuin lu ladega furme gue katai adega lomuti.
2: Dale lagambu bali Jesus le laringu bai gumada ligia, aba taweiri du lanigi, aba laringu honha afala rubali.
0: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamo, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumbanya lida hamarui hani ligia hasaga ruba baugudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lakiri hahari le lueri hagarigu.
2: Aba laringu Jesus lugumada ligia.
0: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinya rabun.
2: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima de Fedro ron lou abiruo. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumesaru esteru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu sarago grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesus, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, lo lagun fuli ru lemehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bai luago Jesusu.
5: Barulu huti wa sandi, gidale wagari.
2: Dale la rihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lau, aba lichugu dimure luun hanyu rogun lo bafu rugu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro, busiat na falaru ni bulenyehi lumuti bidi.
2: Aba lounabu ni Jesusu, larinya galun.
0: Daritinya gasiga muhuyu lun hagano unye. gadi butinya ginya dunuru ahinti aule wuguri gara wurgoti madarit nani halia bala na bala shago dei nichuga
2: lariega aba hada ge lani disipulu gulun
6: nabureme buset na nafalani lari geme lome nuguchi buna neime aba me nafalani
2: aba luna buni jesusu lariega lun
0: falaba na kweto igira banya hilagwa ya lun habuni niya hegeburi
2: Aba ladi no Jesusu tida ugune, aba houdi lani discípulo guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani discípulo gu, aba harinha gulum.
6: Wubureme, sefubawa wadibira gua.
2: Aba lona buni larinha gahon.
0: Kasa wau hanugu deda, logo atafinha hugui ele.
2: Aba lasaru aba leden halu garaba li luma barana aba lagalu madu aba taweri du hanigi aba hariyagu
7: kata isawu grile agamba lubalin garaba li luma barana
2: dale la chileru bay Jesus lo bafuru gu duna hagero gadarana aba hafuri du biyama uguri ya gabu sandugia aba hayabi loagu biyangu bay hagia Hau yenu sifiru guguribatia ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidage umaligia. Abati haguara hahariaga.
8: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungiu. Biabe sanga sufiri lagidwa lubare gelidane sufiru ni.
2: Yen yenu sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura gu sifiru guguribatia hagia lu Jesusu. Hariaga lun.
9: Awa basagara, ikira balu wa beluru hadu mwiru ha.
10: Awa bure meifule say bawa.
2: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hei ba ti hadon.
2: Aba hafuri du sifri gu uribati hagia hadage uguri hagia. Aba he beluru hadu mwiru. Aba hagura gu mwiru hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufuda dagun ha onigiru bali ya mwiru. Aba hei bagun. Dale hachiluru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon wuguri ya habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma uhesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagairagia.
1: San Mateo capítulo 9
2: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, Aba lahin rogun loubafuru guduna. Aba latiliri lagayron. Aba hanigu aba uguri maibugu tilun roun tida lubarari. Danle larihi bali Jesusu luweri hafinye. Aba larinya gulu sandi tiligia.
0: Raguba gurasu nirau ferudu na wati bifigon.
2: Yenye nuti hada gyarufu da teliludu Moises arinya guti hongo rugu.
11: Anaba gunyengu uguri le bungi lo dimure le larinya gube?
2: Kaiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhon.
0: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gu bai larinya guniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu da liti hun lagu gabafu na, aule uguri karau warguti lun ferudu na nafigo.
2: Aba larinya gu lu sandi tiligia.
0: Saraba, udabun bubarari baiba bubion.
2: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi du hanigi. Aba hichugu wairi guni lubungyu luagu lichugu ni ubafu le hongu gurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina au le giribe Mateo. Le aburihba luon libruto. Agubur hatina meha lisensu na gumadi. Nyu niya lida nubara lanina agubur hani weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
0: Falabana.
2: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gina, yulia Jesusu eiga. Saragu haya ginyati ha agubri habale disensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gukate le. Aba harinya guhon lani Jesusu disipulu gu.
12: E da linha salegre bem com maestro Rama Gubra tinha licença gumadi, luma Rama amo gafigon tinha?
2: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinha guhon.
0: Amagadinha banha, me megi ruti en surusia. A sandi banya, agia megi rubanya surusia. Furende humei kala la nichi gubele wagu bilarien go bungi yu tida lereru. Usent ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya harrichago banya ligibu ge bungi. Ni abi alu hanya gafigo tia lu hasan siruni hilikabri hausero.
2: Abati hayabi halani huang le abadi se hebei disipulu go. Aba harien gulu hesusu.
3: Asa wagi ya hama fariseo gu ayunara wabai sarago. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
2: Aba lichugu ni Hesusu hempulu le hon, larinya ga.
0: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misra huwa tialido aba maria yi dalea ni hala adari ya hama nyi. Lachilu rubaweyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregi iru. Ladika dame le tadinyo ragun to deregi rubon, aba me ta khairi da gun to nyuluh rubon. Aba ti mame ti laweri dun khairiti. Sinyati ginyan teseruno diwen to iseri giru li dun guero le binadu hale. Ahen ya digo itara, aba me la fonchi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseruno diwen iseri li dun guero iseri. Itara luba le servi dun biyangu bai.
2: Da nyenyen lubai Hesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligen liabi aba abuti hada ye huriyo, aba lahudra gu ligibugyan, aba larinya gu lun.
11: Sun le tonwe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tagu yuguba.
2: Aba lasaru Hesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu, nyenyen ti aba uri umada sanditu, Dusu irumu tou lo lese ha hita tida gen. Aba tayara fado lu Hesusu lanaga gen. Aba taguru luagu taru la deurago. Darinya gatungo rigo.
13: Lahuru gula guhuru. Tagu la deurago. Nareida guba.
2: Aba lagararagu Hesusu. Aba larihino. Aba larinya gutun.
0: Raguba gurasu nirag. Arita guadi bu laduga bafinye.
2: Luma ge ora ligia aba tareidago. Dale la tiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahua ha aba larinya guhon.
0: Uih mayagi mongwe giru irahu to tarumu guin.
2: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biyama ugurya, marihi tiyan larigi aguara heina itara.
14: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
2: Dan lebele rubai Hesusu munadon, aba hachiliru marihi tiyan hagia lumon, aba larinya guhon,
0: Afinha tu san logo gayara lá na rida wagduno.
2: Aba harinha gun.
3: Aha, afinha tua, wabureme.
9: Aha, nabureme, afinha teu.
2: Aba laguru ni Hesusu hago, aba larinha gun hon.
0: Itara lá kei ligaburi, afinha.
2: Aba lefegechu hago, aba lere du Hesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligia la agara ni habai hon. Kei hafuri du nyengia. Aba habahe da guni le ladigu bai Hesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawagu ti aba sifiri uribati. Aba hayabi lo lu Hesusu. Lari ye lasagaru ni Hesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gun.
15: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
2: Haringa tifariseo guluagu mafia lale habu tisifiri guguribatia ichugubai ubafu lu Hesusu lula sagahania. Eibuga lumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti aruehe nile lani na sielo. Areida guagada ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia. Aba hagude me dagulun, ladiga nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya ku hon lani disipulu gu. Habugri grige hagia.
0: Sarago hanya grige ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salboroni. Lelinare katei gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadag mitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag mitinye lun haluba ha.
1: San Mateo, capítulo 12.
2: Luego aba we yule mera guagale, eibugo inele Jesus o hama lani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo go katele, aba harinha go lu Jesus o.
12: Anya hati abani discípulo go adiga wadagman le mon lumuti la digan lida luwe yuria mera guni.
2: Aba larinha go hon,
0: Mali hagidun san lagu leme haladubi David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwar banya luma. Aba le belurun tidan luba bungiyo, aba leigin tida ge finto sa greubun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banya luma, fadir gurugunya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladubi David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni animama figo. Narin hane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwagili gufuranda humani le larinya gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lugu demeha bu huma sigu lau hadagara gu dunga nima lugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafuti nagin yaule wugiri gare wargutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
2: Aba lidi Jesus yengia, aba lebeli rutida uhaligili sihurio. Yengye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu, aba harinya gulun.
11: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyule emera guagulei?
2: Aba larinha gu Jesus o hon.
0: Kahita gen ahin galungu lubei aba mudun, aba teigua do lido aba fuso lida luwei remera guni. Lumidi ubei la asagaron. Maga begiti mati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lubei ladugun buiti lida luwei remera guni.
2: Aba larinha gu lu uguri ligia.
0: Tulebei buhabu.
2: Danle la tule rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseu gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaro ni Jesusu hilagu bai. Dan la subu di ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengye. Aba hafalaro ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yenlan. La sustere duba y sun lira, do lagunfu liru leme halarinya gubai profeta Isaías.
16: Aniha, mi buen lena duwa di rubai. Lula seri bidun nu, le hisinya bainu, le au bainagunda, linya bungi. Nichi gu bainari sifin lua. Aba me larufu da hong necha niku, ida luba la ganyara la huwaradu nigibuli. Magain da gube, maguwaradu, marenchu bai umada. Gudeme ya bubai hong girigi ha gudeme banya, keisi aba maburu le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme luba darime adiga lali laruwe hale uora guabe, aba mehichuguri necha nigu hemenigi luago.
2: Aba tilanigini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi linya madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
6: Aniha funasa aladiga wagu bai Dawidi.
2: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
17: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
2: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
0: Kurumi wari garuwe hani le afani raguti luha genda gu hama kwa. Lagun chegoba ah ya din ya fani rago walila na aba uburgo o aba lai duhenyu no ladiga uribo sin aba ihaduranu itara linya ginyati ah la sagara mafia lile di ligia kuanarga fani rago bai anita lubati ladura no lubafu iter. Uguya, aringa ton luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifir guburibatin. Ahin iter alinha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu luha saga hani. Mafia o dibungi, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifir na saga ha sifir guburibatin. Aruhu da lumuti lira luagu siluha lila laruhi ha bungi homo. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurige lubi waba wuguri hereti lun la nugu ni lillago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lillago. Le mama bay numa gine, naga ni. Le mondara guagudu bay numa, chagagu guagudati. Uguya, arinya gutun luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinha gubay hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le harinha gubay gurigi. Ahin tu lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferud na wala figo uligia. Furumi guarga ginha le harinha guti furumi guarga kati uribati nuagu au le uguri garawar guti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia le rinye gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati le rinye gubai ladiga tida anila nigi uribani. Narinya hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseruni, sun gurige ya gefeba nya luagu sun timuri malati le harinya gubay. Ladiga luagu ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
2: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurudu Moises lu Jesusu.
12: Maestro, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gye la bungi ubiabi.
2: Aba larinya gu Jesusu hon,
0: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga kelerederu honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederu aule uguri garawaruguti, lida anumuwa haa uruwa weyu, uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve, haa saruba lida luweyri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurige halani na dan lea. Aba mehishi gong haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena dalela purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi nye luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba me tichi gong haduru. Ladiga nyubu itu lida gye lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri guti sugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gen aba gurigia, aba ibu ganyan han laf lida fulasu mabai ti alwa ha lemeragun. Damadari lani aba lanyan gu lungu rugu, nagiribu da tidon nuban ton nyengi lubai nafrida. Dane lagiribu dun, aba ladari ro ni gurigia buga ligia kesi aba muna ton malato, abuita howa ro, aranse ro. Aba ti lidin, Aba liabi hau sedu sifiri guribati nye sigur lau. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurige ligie. Uribati maha liti legada aba li sigur lau meha furumi. Itara luba ginyeti la susere dohon gurige ya uribati ya halani na danle.
2: Nyengi li Jesusu adumri ya hon gurige ya, ligia tiabi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alun Jesusu,
15: anuhan buguchu, Hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadimre habuma.
2: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
2: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
0: Anyaha nugu chubanya, hagiya ginya namule nubanya. Ladiga furume warig le adiga tilugunda nugu chile sielu bay. Ligia namule bay, nitu, nugu chu.
1: San Mateo, capítulo 13.
2: Veio ligia, aba lafri do Jesus o muna de gian, aba lanyuru laru duna, kai hagibe da gugrige lenyen lobe aba ladino tido aba ogune aba lanyuro aba herederu sungrige la ruduna aba la rufu da hasarago kate ihon lo hempule aba lariago
0: nyenye aba abuna gutilla aba lafredo abunago ida afro heina lani lila nade aba labur han lida gen luago uma aba hayabi dunuro aba heginye Libre aba labur han labad nago dugu lenyin lumuti uwa lan sarago mo aba labou chun furese la duga mahuli lila mo dan le lasu dnuveyo aba lasu ran keti malag le lubay aba lome aba labur han libri ilo labad nago an hiyo aba lawina mudun hiyo uwa raluma aba lafarone nyenye lida gen abur hati lida umuwa buiti Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
2: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu luhe susu.
6: Kasa wago badimu ni ha, hong grige lao hempu?
2: Aba larinya gu hong.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yison kate aramu da wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahi hong. Masuk di ragu dan lumut. Lega mati, licu Dari men lagi bedun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusun le luma bay lagi daru baloi. Lega nadi men habu hon lau hempulu. Laduka ari haman ile nadi gu bay. Aba heret daru kama mari hiti. Agam bah hamai le nari gu bay. Aba heret daru uga gu kufaran dah hama kama hamu gama gambu tini. Awagul lagu flira le men halari gu bay profeta Isaia si dale lari gu bay. Ugu ya. Agambuba kama lumo ubo ikufuna da huma. Harihuba kama lumo ibiti ya bai hong kala lila bai le harihuba. Ladiga dere ruhanige gurige ha. Daruha li lau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati. Arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahong. Ahi tihugia le nani gubai. Ulaisi watu ladaga arihatun lau hago, agamba huguya lau harigirigu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungio, abuse eruti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abru habu lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abru habu lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, abaharesi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagule la madura tihadan. Dati lele chile no dan lun hausha wagun luma haiba hon luegi en uganu ligia, abahachugerego. Ila le abru habu lidon hiyo, Itra linya kai griki ya haa gambu balin ugano. Gama lumu, weiri tumati hafudu luago kati le lani na ibagari le. Aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni ugano titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata griki hagi. Gama lumu, ilo le abri habu ilidu umuwa buiti. Itra linya kai griki ya haa gambu balin ugano. Aba kufuna da hamani. Aba hichugon aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya ke ilo le ichi gube isa agu lagu aba. Hibiri ke le ichi gube uruwa wen, hibiri ke le ichi gube darani.
2: Aba ya lichi gu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu ke yaba ugure le abu na gube ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lube sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigu, aba lidi. Dale la wino mudube turigo aba legele beha. Aba ginye la chula agon hiduru uribate. Aba haudi muso. Aba hainye go loon hayubu diri. Wayubu diri. Ahen buiti lubay ilo le babu na gubay bumo anruko. Aliye ginye san la sali ra hiduru uribate le. Aba larinye go yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainye go muso loon. Usenti bulu wahula hani hiduru uribate le. Aba lina go hon. Uwa. Ladiga dame hahula hani hiduru uribate. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gubay humay lun lawina mudun uwara darime lidani ya luba hani. Aba me narinya gu hon na dagi me itinya lo hahula hani hiduru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa lari gie me aba me harai duni turigu lidon lagai.
2: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon larinya ga.
0: Itara linya arui ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo da la bouchon ligia weri ti mabwe lidage sun nadu. Aba li abi lun aba be na wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya arui hani le lani na sielo kei lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lou hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia. Marinya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi liumulu ge profeta.
16: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate le buri meha aramuta guaba ikum.
2: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebelo rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinha golun.
12: Furango go dabai hempulu le luago tihiduru uri batibon.
2: Aba larinha go Jesus hon.
0: Aule uguri garo urgote. Aule abuna go bali ilo buiti. Mua lige ubo ubo. Ilo buiti agia grige halila na larui habungi. Idru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati abalagurum watu rugun lulagu dun. Itra lubagi ya lasusra dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara gunia lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tiduguba lile lubebi bungiyo. Aba mehami lidon keiweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugubi ilu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba la luru ni sun le luma bai, aba la ganha ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruweha ni lelani na sielo kei aba seni to agruu bombaranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua eseni hatinya laru mbeya. Aba hanyuru nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
2: Aba ti lalu ga dunia Jesusu larinya ga hon.
0: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
2: Aba harinya go.
9: Aha uaburem.
2: Aba ti larinya ga hon.
0: Daniela aba ruhu dati li lulu do Moisese lugu furanta lani luwago til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei dahale ani lida gele la rei dubai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinado.
2: Da lagumu shubai li chugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu do hatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia. Aba laweri duhanigi grigia aba hariyago.
3: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
13: Diraga sarafu angeile. Maria lugu shubon. Libu kinya Jacob, Jose, Simon luma hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Haliage tila subu direi sunle.
2: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba lariyago Jesusu hon.
0: Unda tinha son gurigia lau ama profeta. Mama regali ligia lida gia fulasu lenye habai otila na lahaba.
2: Madugu tisarago milagru nye ladiga mafia hama luago.
1: San Mateo, capítulo 14.
2: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le gire be Galilea, luago Jesusu. Aba lariengu honha luma baya.
4: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagur.
2: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu erodasi loagu mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodasi gasi lau. Gusinyati yebeti erodasi lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loagu profeta lan huang. Danti le efeduhani loagu lagunfuliru erodas irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finhu. Logo litigo baila frume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugo chutun. Lu tamure hanin labo lu guhuang le abadisei habai. Lu litigo tun lida aba asiad.
9: Aba tamure hanin luma ita.
2: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kei arinha galali la lou fio. Agamba hamanha mistura houtia. Aba larinha go lu litiguni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labo lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba litiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lanigu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisterei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubei Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larei da guaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulon.
6: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida flasule, ona baya grigi ha, nidu hamamu galidu bulirahi flasu ya rafa agayi ya heigi ni nuhegi.
2: Aba laria gu Jesusu hon,
0: midi banya, rubu ma heigi ni hon.
2: Aba haria gulon,
12: sengiri ginyo mfei wama ya, ama bia udiro.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nya hon.
2: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidro. Aba laniga nu sangue fein hama biema udre hagia luha burugo. Aba larinha cielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba litigo nu hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larinha. Aba habuncha gudu du sufania tau to igragut. Sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahani. Aba launa ni Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hiya grigia agoya. Lasuru launa hania, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunya dubai, nyenye in Jesusu labu gu. Sun anugurata ugune lamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago ugune ladiga tubara wanyi la garabali. Aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dagu. Aba hagua ragulo hanufude.
6: Ufio!
2: Aba ladimure ha Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Gavura suma oi! Aule, manute tuma oi!
2: Aba larinya gu fedru lu.
6: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana gini aligi buku tu na cilila ni bubai.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Iga buti.
2: Aba larai ru Pedro ti dah jogune. Aba lagu meseru ebuka lenyeh lubai Jesusu ligi buku tu na. Dan le lasandi ru bali lere garabali aba lanuf de dagu. Aba lagu meseru abuluche. Aba lagu aragu larinya ga.
6: Se fubana na abureme.
2: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
0: Logo tiginha bafinha,
18: kawa ula logo adun bai bafinya
2: dan hadi no bai tida ugune aba lagalo madugara bali hati bugo tida bai ugune aba hahu drogo ligi buge hesusu aba harinyago
12: inaru ni luago lira uba bungiu
2: aba hahin roguni duna aba hatil rihenesarete dale hichi gubai lila na fulasu fe luago hesusu la aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia aba hanigo ni asun sandi telenye hin lubai aba hayum ragulu lo ligiru lurugo aguru taru ladarugo suha aguru baru are dagwati
1: San Mateo, capítulo 16.
2: Abajo de fariseu, hamasado seu guaria e Jesus, do rabre gudune tida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo guietihon. Afim e hamamo galo agoluma gela bungu leabi. Aba larinha guhon, rombou eio arinha gatun.
18: Buido peidan laduga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Ulibo peida ugunya laduga funanyu linya sielo ani hamunyoga. Biangu watigibu hugia le, subudi ti luagu ligabri dahon, ani bidi ti hon luagu chuluhe lila lidani ya salbaroni. Gurigi ya uribatia, muwa ratia ha, amuri hatia saini luha fienro luagu awla anugube ya salbaroni hon gurigi. Gamalumo, marufu dube amu saini hon luwe li saini honas.
2: Aba ligirunya, aba lidi. Dale hahin uraguba disipulu guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
18: Gonigu gua humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seu go.
2: Aba hagumesaru disipulu guarinha gu hama gua.
6: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
2: Aba la subdiru ni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
18: Kau wago hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiguinha hafinha. Uwaga ligufuna da huma, marita gunhuguya tuagu sengu feinto na fani hebon hada sengu milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Bule guandu funasa toi sedu feinto na fani hebon hada gaduru milu wugunia luma atri nye la faniya tau igra gutu. Idelinyaga mefen hubei luagu mama la tuagu feina dumreha, dale nyanyi gubei hon, luma haunigra gun hongo loi halebi ni fari sego hama sadu sego.
2: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fin larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogu hama sadu seogu laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu sesaria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
18: Kata nasalida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
2: Aba harinha gu.
12: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginya yarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amu la profeta.
2: Aba tilarinya guhon.
18: Ati huguya, katana tilida harita gon.
2: Aba larinya gu Simon Pedro lo.
19: Kristu le lirau bugyu, le viva bai buguya.
2: Aba larinya gu Jesus lo.
18: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latiga mama lasubu dirag duni aba gurigi ya kati lebo. La subdirag dun nugu chibungi le cielo vibun. Narinha harebun luago fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na cielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya cielo. Le bafaraga dun ya ubo wago, la farago duba cielo.
2: Aba tilarinha gu Jesus hon lani disipulu gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago ginye, asufuri ragaduba ilan wugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatiguinha hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba lan luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusun, aba larinha gu lun tousun lanigi.
19: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducati lei bu.
2: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
18: Dice ba noi mafia, babu serunye beredero ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruti bukei bungi, basami narukei wugur.
2: Aba tilerinha gu Jesus hon lani disipulu gu.
18: le busenti la fala runina, bule le katinye la, awanda le sun luwuye re sufri runi le nubi liabi lun nuegye, keisi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalan. Lazaga le busen ruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feri dirube I bagri le magumuchaditi. Ahin le ahabi le feri diruni li bagri yao ubogu nuegye, li bihubwe I bagri le magumuchaditi.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Ubole, le feri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jacobo lumo Juan le la mule, Jacobo, aba lidi ho luago aba ubu inyot. Hagi erguye nuyen, aba lamu ye dagun larihi Jesus unyen hagi bugin. Aba lamiri du ligibu keweyo, aba taharudu ladegrago ke larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Elias hameha abagari du banya lida danle segihalibay. Ayanu ha luma Jesuso, aba lariyangu Fedro lu Jesuso.
2: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adege oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubay Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lowburagunia, aba lagambuni walariyangu aba umala le lida ge huanyo ligia.
3: Aniha nire lehinsi ibinu, le aube ome bulanu bunda, adege humile lubay we.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariyangu hon.
4: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariyangu Jesusu hon.
4: Mbahu da gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaritu.
1: Aba tiharingu disipulu gulu Jesusu.
5: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba laringu Jesusu hon.
4: Enaru ni lwagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luago nyubu halila Elias, masubdiru hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusyan obelau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
1: Abati hasubdiru ni disipulu gu luago huang la leme abadi sehe bay, ligie la Elias ibe le wagu bay la dimre Jesuso. Dan le hachiluri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahu drogu ligi budu, aba larinya golo.
6: Nabure me, gude me la nisadu bu, gome dihati, wairi ti la sufriru, ani inda hego ti watu rugu, ani inda duna rugu, barunu mutinyaho, haumbani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
4: Ligi ya mafinye ti, gurigi ya uriba ti, atribai sa dalu narede rohuma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehinda bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harianga lun.
7: Kasa wau siya wabani sifiri buribati ligia saga na?
1: Aba la ringa gu Jesusu hon.
4: Ladiga li logu hafinye. Ninaru hau luago ahin la ibiha hubay afiani ibini nyurara la kei aba tagu mausutasa. Hania gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligi. Wubay ni kata hasieron ahin ibiha hubay afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lugumbi yuga yara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habay uwara lobo wubu galiliha. Aba lariyangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan ligye le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba me hafaru ni hilagu bay. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawiyo. Aba hahiru da gusarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu. To Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinya gulun.
8: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bo Fedro. Aba larinya gulun.
9: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubarage gayara la ladimurehan. Larinya galun.
4: Dele banihi lun le Simon. Katanya

0: kubra banya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Abalariye gu Fedro lun.
2: Haterencha.
1: Abalariye gu Jesus lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba me bachuru nu buruhu reduna rugu. Aba me badigi ni furumi yati udru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udru ligia, buidiru gubi lu bafaye ha wa wogua, barubi aba me bafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesusu, aba haligu duni harienga lu.
4: Kata isa weiri gu timabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagu.
0: Ninaru hau, luavanga la miyabi lu hitara don keirahi, mebelba don lido larui habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila kei aba irahe, ligia weiri ti mabu ilida arui hanile siya lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lida niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudut yaba hada ge hai seri ge nyabu nya lida hafia nuago. Buiti mate muga lu laguru ni obarana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyu luagu ligi na sigu lau ladugu ni kate ilira. Uriba tu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma ta nyebe ilag. Gamalumo mfugi abu uguri le lebu nabai. Ligi ya ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Fuibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nanie hane hon luago haria guñen la, hane angele gu ligibu nugu chin le sielo bai son ada. La dega salbari le feri di halibai niabi, au le uguri gara uarguti. Ida liya hari hi lu, ahi anyahe lu bai samudu lu maba uguri, te feri dira ba hada gie. Ma ligri banya hibri luago wubu, aba me lidi alua hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luago gunda bai la tau segu hau son ha mayuri da gubanya. Itera linye gieti, mabuse ruti hugu chibungi le sielu bailu le feri duru niaba hata agie una bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbuwa, bayanu haluwa mahabu warugu, abame basubu diragdu ni liduru ulu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madugu gasu bao, abame banugu aba obiya gurigi hao ulu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuge fenti luagu. Ahi madugu gasu hao, Aba me barinya guni lun ha damuri ya finyati. Ahi madugu gaso lau ha damuri. Aba me badung ni kei aba ma finyati lagu bungi. O kei la aba agubra hati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun ya ubo wago. Lagura wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun ya ubo wago. La faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
1: Aba layara fadu Fedro lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
2: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
0: Manya gu tina bun dari la sedu wei aso lun ti ferudu nabani. Dari urwa wei indisi wei aso sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile sielu bai ke aba urui le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiada. Ke masensu lubai tun lafaye han. Aba larinya guru we lula lalu guru nuwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni laduwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru we. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gagura so ba nuba, na fayru be son le naduwe rubi bon. aba lagude me dagun lungruwe, aba ferud nalani ladue runi, aba ligre gaduni. Ke lafridu musu ligia nyingie, itera laduna guluma aba musu liledi le adue rubali atrifiadre. Aba largu duni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyegulu, faye bile badue rubalina. Aba te laudragun ligibugia, aba la yumro gulun laringalun. Gagura subanu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisurugun dari la faye runi laduena. Na le harihi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari don hon sarago, aba hodi, aba habahu degoni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferud na numuti sunle badoe ha ladiga ba yumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bon, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri regoduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladue ha.
1: Aba lasuru Jesus uriengeina,
0: Itra lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luwe gya obo le nyenge lubay labo te weyu libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hali guduni harinya galun.
5: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
0: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Lige ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigurige. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Lige mon lubay lafani raguni wuguri le ladona awag dubay bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
5: Kati wagu larenga li luru du Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladega ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Nari ha ne hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia ladega tagamari do ligi buagon. Ladega ya agabara hani. Legia agamari tu wuri to igira waro. Ladega ya ginya agabara hani.
1: Aba ti harinya gon lani disipulu gulu.
2: Ahi itara linya lubi luagu tu gri tu malumari. Guiti mati lubay lumagamari do hama girigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Harginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amya gwendari giti lebu na magamari do hama uguniya. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hon. Hibri adugua riguti hon. Hibri reidi itiya magamani duga lo hedere geregun hon kwa sun suina gubay lo heseribi do lubungi. Lega bafo bay lo magamari do laan. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, lu malu la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igre huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladega ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hanilesia lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi yu hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro buit, kasa kate biti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
6: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
6: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban suin suina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba meti biabi, aba me bafalarunina.
1: Dalagambu bali ugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilaregu Jesusu hon lani disipulugu.
0: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya ga yanomuti hon, lagu mene guti ma la la sigru aba kameyu lida ge luhunyu aba agusa. Sigru lau le beluru aba risi ti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulugu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamogu harinya ga,
7: Kati tigayara bila salvaro.
1: Aba lariyegu niya Jesuso, aba lariyegu hon.
0: Sinyati ha salvaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba ti lariyegu Pedro lun.
2: Wabure me, wagiya, igira omali sun le meha waman bailu wa falar nibu. Kaba samibiha.
1: Aba lariyegu Jesuso hon.
0: Ninaru hau. Luago lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegta sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuaigia eresi birubasa uwey asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalariyangu Jesusu.
0: Italiya arui hanilelani na sielu, kaya balabure meishari le afritu baibinafi kwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladugun daradu hama na dagi mitinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona haniya na dagi milicharu rugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru amu uguri ya mafisto tinya magidu rugu. Aba laniye guhon, hei bagiye na dagi milichari rugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidi rugu, furilige ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, hei bagi nadagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habuti nadagi meitinya. Waba hon nadagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge haa tatirubanya agumu honi. Bagumu chame hama haa atatirubanya furumi. Abati hayabi haa atatirubanya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Lariginye, dalila chirirubayi hadani haa atatirubanya furumi. Abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Daliheresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hadagia. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhu. Mafuna gia luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu laduga itara niya lana busenu. Maricha tinafunagi ya lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya haagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye haafurumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
0: Kailubai harihini, amuda rei nawanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu daatinya liluru do Moisesi. Halun banya hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina hon hamama banya huriyo lun henhera hanau. afarahamana me aba me hadar gunina luagu gurua gamalumu na sarubalidange oveni luagu lurua weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha lisanigu zebedeo lumo hesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun
0: kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun
8: Ria gabalu hanyunu biani sani guha. Aba luige bon vere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu hesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti sa hawandu ni luiri age igari gule lubai na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
1: Aba harinya gu.
4: Gayara wa bai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaru ni. Lun ti hawandu ni igari gule lubai na wandu ni. Uwa rohugia me numa lida na sufriro. Ahinti luha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lumba inichigu ni. Liichugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama biya mule nuguo hagia. Aba laguwa ru hesusu hon. Aba larinya gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni. Haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunsa aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabunsa aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idami ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garawarigu ti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunichigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
1: Dale afuri deina lubai Hesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Hesusu, yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima, dale hagambu bai luagu Hesusu lan le asigri bai, aba haguara gu harinyaga.
9: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeni hangrigia hon lu hamanisho, ligia ti ma haguara gu.
9: Wabure me. La diga wadu Davidi, gudeme wa mabu.
1: Aba leredere gu Hesusu, aba lagua ru hon, aba larinya gu hon.
0: Kahabusen rube na diga hon.
1: Aba harinya gu lun.
10: Wapureme, buseti wa warihi.
4: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Hesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma, aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin yin adumara ti hon luegin hadugini, aba me harinya gulun luagu busen lani ya Hesus, gamalumu lagu yugu duban ya lan.
1: La sustere duba ilira lu lagun filiru lemeh larinya gubay profeta dale laburi habay itara.
11: Ariya gafuma lun uburu gusiyon, anite buru itabu lau una bukuni, wariyo lanaga wagu aba burigi, wariyo luagu aba lirida burigi, animalu anahati ilan.
1: Aba hodi disipulu go, aba hadiga ni kei larinya go ni Hesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira, aba hichigu nu hadigra gu hawago. Aba lawari ru Hesusu. Saragu hanyati gridia, aba habu dunu hadigra gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridi ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha harinyaga.
9: Uweri guni.
12: Tuka wagu uruwe David. Bini wati wuguri le nyibu bailira liri wabure mebugi. Bini
9: wate.
12: Uweri guni ubugi.
9: Uweri guni.
1: Dan lebelu rubai Hesusu burugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba harinyagu saragu.
4: Kati isa grigia le.
1: Aba harinyagu grigia.
4: Hesusu le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Hesusu le tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugre hetinha, hama gain hetinha hanyen bayo. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanya sen sunyen. Luma hala ha alugre hebanya unhu. Aba larinha guhon.
0: Larinha harebung yotida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya, baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fio marihi tin hama danima te lumo Jesus sunyen tempulurgo. Aba larei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadiri gu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahe yi tempo lurgo.
13: Wairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
14: Agamba bunti ta le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numuti. Malinha humagi ni santi da lereno bungi lenye lubai halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, Aba lidi tuagun, madari ti nikata tuagun luwe ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweiri du hanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
7: Ida liansa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, ahon afinye legu muti. Mama rugubi kati libe le na dugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasusere don. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gu lun,
14: Arinya gabay won, kala biriche bay luba daga ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu le bon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gadan daga aba kata. Ahin hau na ba, aba men narinya gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Kauna abalin huang abatise, bungi yo, o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
14: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu hon kala wag mafinya bay lun. Lagu hon hala wagurinya, hau seri gubadi wagrige wuri bala daga afinya tiin sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gulu Jesusu.
14: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
0: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba waguri biyamya nulisane gu. Aba larinya gu lua bahada gye, nirao, baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinya gu lisani lua, mabuse nruti na nidi, lari gye, aba la sains regularita gu, aba lidi na dagi miung. Lari gye, aba lidi uchi liarihi le aba, arinya ga inalei le meme larinya gu baibuga lua le furumiyati lua. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidi ba, kama lumu, midi iti. Arinya gu humaiti nu, Kagi hada gye biyangu ba yadugu balinle labuse robe ugu chile.
1: Aba harinya gu.
10: Le furumiet.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, lagu shori ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebe ya rufu taha hon idalubala ligabri habagari ton. Mafinya nuntun lon. Ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lon. Uya lausun ariga humani sun lira masan sregunti higabiri lun hafinya rolon. Agamba humai aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga bariye rulao. Adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya. Aba lidi adiga weyasu. Dan le la chilo rada lunwa luba hani, abalona ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. abarga harigudunia nadagme tinha moço haguia pulese hemei aba afar homei aba hilagubei chamugu wa haguia dubu luagu le aba aba elona halabure mechari gibeti matinha segu hau ha lona habanya furumie ligia meme haduga nadagme tinha hon lagum hon aba lona hanilira aba larinha gulungu rugu inebe benira hon tale harinhi bali nadagme tinha lira aba harinha guhamagua ani ha bale resi birega laga Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te harigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu lariyaga?
0: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladaga hau nadagi me itin hagi.
1: Aba hariya gulu?
10: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi me itia, halu tia, Hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu ime beresen hama abu nagutinya. Ligi ale dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugele weiri gube lida hafine huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laru in hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotien luago waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetien. Aransi lisun kate luhayabi maria irugun. Madugu tiya amisra hotien gasu. Aba lidin aba hadagin lecharurugu, nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hatiya hagea hilagu bai luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya, aranse lisun kate ilumari, ania misra houtiya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shumuna haugurigia. Aba tila belu nuruwe ariha ya misra hautia. Aba larihi aba ugurile masansra guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Idali nyagi abe belu nubeinyaho masansra guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon ha eteni rubanya lu dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu di bai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
15: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya lu hebeluru lidon laruwe ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniya ga gaduni Jesusu kate le wago ti gayara la hadari ru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigu, uwar hama hadage lanigu erodesi, ariya ga lu Jesusu.
16: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be. Luagu gin arufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga ni kata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai ti barita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariya gulia Jesusu lun luriba haritagun, aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hama isenso leo be lafai ya hoa lisenso na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
0: Kaya wale lao be isenso le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
3: Lia waluma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba tiharinya gulu Jesusu.
4: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba wugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa anu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangi sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Gule iguatan, ladiga libidin towu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gu hamaye me hasani gu lu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinya humagili sale larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ite larinya lubai te. Ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te lan. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi yu. Habungi te mi wanginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba le fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadagi le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Insi ya la babure mele bubungi te bon tau somba negi, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Anihago madi le weri gutimabai, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungio. Anilele bia ma lida weri guni le nege le, itara linya. Insi ya hama bibiri gubun kei binsi ya wabungua. Biango madi le, lige ebu beilun son lilurudu Moisesi loma harufu daha profeta gu.
1: Son anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu bai libugiri Kristo le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
1: Aba harinya gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu sifirisando. Harinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati la diga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launabu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aligadagwe.
3: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesusu haunlani disipulu gu hama hibiri grige hanyaybaya.
0: Gabafu tinha aruhu tahatinha liluru do Moisés hama fariseu gu lunha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le harinha gu benhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bai, ladiga harinha gatinha abakate hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi ya keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguniwa. Ain hagiya, madiga tinha ni kata lunhitera gu niya gurigi ya luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gu bai hawago. Hadiga ni son kate lon harihi niya gurigi ya. Hinse ti hon lon hichi gu tiranha ni gafu lao lereru bungi herebero gu luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gu tau o to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yu baro le dan egi ni luma halo le hala weiri gutinya tida haligi lisi. Usente lun habusra gong gurigi hon lau sarago yi nebe se yi umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugo. Ayin huguya, migre huma lulaniya wagun wa hon maisturugo. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar gine gine ha maisturon au le kristu bay. Maniega huma gine luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melon larinya waguni wa hon abuti ladiga kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna buda wagu dauba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru du Moises hama fariseogu. Biangu watigibu. Ladiga daruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Mebelu hugu ya ti, migru lun hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya, aruhu tahatinya liluru du Moises hama fariseogu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, abahadangu furia yule migini gutilu bungi yu. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no loegin. Ugiabu gu hugu ya ruhu tahatinya liluru du Moises hama fariseogu biangu watigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu hagurigi ya lun hanigume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, abahadugu ni hagurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafio gati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunda hatinya marihintinya. Ariya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutitimurei, ahin afino toagu templo mala na lira. Ani ahi la afiono lagu tigolo na templo, ana la lira nuti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templo todugu bon, lun sagrou bai la golu. Arianga tunginye luagu ahi la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latario, mala la lira. Kama lumo ahi la afiono lagu kate lea dagara gudua bai luagu latario, ana la lira nuti la lagun fliron. Ibidi uwa linya hao, marihi, kagi weiri gutimabai, kati telei luagu bai lataru o di lataru lea digu bai linkati ligi ya lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamari ginyi luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyi luagu sun le ligi bogu bai lataru. Le ginyi afinu bai tuagu templu, mamari ginyi ginyi tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyi luagu bungi le agano bai tida. Le ginyi afinu bai luagu sielu, La finyo niyagi ya luagu lala bungi yu, luma luagu bungi yu le nyuri bai luagu halau ligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tundisi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugu aba farinti lu bungi yu. Ani mebele senyatun lau arufu tani le weiri kutema belida liluru do bungi yu. Keiburi, richagwa u udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadigu ni. Minkinu ka humi mehadugu ni le libiri. Hugi adundu hatinya marihitin hugi ya le, asi hatun apa minimini ani hulutun apa kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tunlun harita gungurigi ya lagu buidu la higaburi, itara hiya kei uweru luma asiye dole hachibu bai bogu digine libiti. Ahi munadagi hibiti, guin hiya lauburi iweru ni luma igaduwa fariseogu marihitinya. Aruma gu da humi weru luma siya do lorage rugu gin furumie, aba megin ya la ruma du bogu di gin libiti. Ugiabu gu hugi ya rufu da atinya li liru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu di gin libiti. Uende ti larin hi, ahi lorage rugu gin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiyari iviyei. Itra hiya, bogu di gin hibiti, ma lubidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahi muna de gin hibiti, buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu, wende gu da humi hamua gurigi hama ha buidu banya. Abati harinya gu, lu hamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, nidara gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, Lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagucho. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa he sefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinye hun. Kamalumu huguya, Afara gubanya hadangye, dagwa humaya mehibiri lwagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara loba labur ha duru huwagun lwagu son hita le aviru bai hadage son wugunye buitinye ha afara waguwa banya. Lumakye meha weli le richakwa bai dari lumon sakariyas, le lirag berekiyasi, le meha hafaru bai tabadna gwa templu luma latar. Ni naru hau lwagu labur ha bala duru ha wagun gurike ha lani na dan le lwagu buri son katei le. Huguya Jerusalena, afara go humanya profeta go. Sigwa huguya dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalu go nondaro no keitondaro niya gayu tiranhi ya labu niya taruna. Mahatan, wetoti tere dera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya go. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
3: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba lariengu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo keitisi nibure inginya ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lunha dunangu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bay halampu. Ahanya ti haran se banya, baruti yang habu din lau gasi baugu din loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara sarong adari, aba ladabu dagung ga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, liga lagambu ni wagu waraguni, ani ti adari furihu mairesi birei. Aba hasarong sung uriya niburi ingin hagiya, aba hagume seru aran se hai halampu. Aba haniya gu hamaran serung banya, hon haran se banya, ruma murusu lidan ge higasi wong, La duga lenya guchawa lampo. Abaharinya guharan se banyahon. Sinyati. La duga logwa bai wong, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai la lugra hoa agayin ha humamo ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se ro banya agayin ha gasi. Ligia liabi in adari. Hanti aran se banya. Abahebeluru luma lido umariye. Aba la dorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagiya. Abaharinya gong, wabureme. Daraba ibena waba. Aba larinya go hon, ni narin hao ibidye ton no.
15: Aba ti larinya go Jesusu hon.
0: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidye ti hon kabala weyo ni kabala aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya solido amo fulaso, aba laguwa rohon lumunso niya, aba lishigo ni lisensu, Labu giyon hariya ha. Roti keibri sengu milu fiyadre lun aba hadagye. Keibri biyan milu lun aba. Keibri milu lun aba. La fari hani hon kei ha bafu lun hawadiga maridu ni. Aba ti lidin luagun luweyeson. Le musu le resi biru bay sengu milu fiyadre. Aba luadiga maridu ni. Aba laganyeru ni sengu milu fiyadre ligibogun. Itara meme le resi biru bay biyan milu. Ganyin ti biyan milu laun. Ahinte leresi birubai milu, aba lidin, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyayin. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun I yubu diri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin leresi birubai sengu milu fiyadru, aba ledere garuni lun li yubu diri, lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubu diri, Sengi nye milu fiyadru bichi guno, aniha sengu milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gun, iyubu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara wabubai lidan le murusu niruguti, nichi gagibe ti mati labu guyon bariya ha. Kei mongunda buguye me uwara noma. Lari gen, aba liyambi le resi birubai biyan milu fiyadru. Aba larinya gun lun, niyubu diri, biyan nye milu fiyadru bichi guno, aniha biyan milu naganyiru ligibuwa gun. Aba larinya gon li yubu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bay lidan le murusu ruguti, nichi gagibe ti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi biru bay milu fiyadru. Aba larinya gon lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gu bay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadun bay, aba nidin aramu dey bisensu labu ginyamua. Anihan lubay ti le bani. Aba larinha gon iyugu dirilon, musu salofurite, mauniti. Subudi gu bay binyali, luago aloba hana lenye lumuti mabuna guna. Abota hao lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nesen sumbanku rugun, lontala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Aba larinha gon honha nyembanya, gita humi sensu le luma bay luay, ruhu me lun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gun lun. Angile madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui humi lidun luburi ga le baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uguri ga rewar ga ti ubo wagun. Ni abi ba kay uruwe ga yegu angile gun nao. Aba mena nyuno luago nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba mena fani na guninya hawari wagua kaila fani na guninya huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Nariyanga me honha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resipi humai aruwi hani leeranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale nalama shubai runtu eigi ni no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugu ti runtu muna no. Dagati madagra gu ni nuagu runtu dargu no. Dale nasandi rubai nyutu tu arihana. Dale nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wabure me. Ida buka gigi awari habu lau ilama, apa wicung wajin ni bun. Ida buka gigi awari habu lau magre bu, apa wicung udona bun. Ida buka gigi awari habu kaycilu duguti, apa wicung mona bun. O madora kunga, apa wicung dagu bun. Ida buka gigi awari habu lau sandi o furisirgo, apa udin rihabu. Aba meti nani aku hong, ni naran hau, furime guarga katele hadubai, lun apa hada gena mulenu, kala luna bumbai, nu gine hadugai. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shube, michutun egini no. Dale namagra gudnube, michutun duna no. Ebu gatina kechi ludiguti michutun muna no. Megetina dagwa michutun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinya ko uri batin hagiyan no wabure me ida buka gi wari ha bulau ilau mo o magrabu ke chilu de gati o madora guga o lo sandi o furi sirgun lumi de gwa mani bu nanya ga me hon ni nar hau lago furu mi wari gna kate le madugun hu be hon guri giya kala luna bu be madugun hu muti gi yan no aba meti hau di ha mafio ga tin lu ha sufru nye lu sunta ha meti rishago ban legi bu ge bungiyo Aba me houdi sielun, lun hagundaru nyen lun sunda.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridagu sun habuti gu fadirgu hama ugrien weirgu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu luago siede hamali la Jesusu lulonwe aba la sakriha aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligi hon habuti gu fader gu luma hon gu guri weiri gu tia aba larinya gu hon
17: afigo hadin la unetere gu aba hon guri maduru ti lulonwe
1: aba harinya gu lon
18: kamye gele wam bugelu barihi laulira
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
18: Fianti vichugu ni sensu letidon gafu, tolaga ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
1: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba uguri le adigibe kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chile luma udan le. Itara liya lagunfuliru lemhe laburiga bai profeta Jeremias.
19: Baruga gutidarandi musu fulata ligia. Ebegi lehichi kwe Israeli na lagu bugiri ligia. Aba hagai hani lufula sun aba bugirle adagu bikati lau timua lau. Inariya nuni nabuhe menuni.
1: Bari wati, Hesusu ligi bugion gomadi mati, le aligi da gubali, larinya gahon.
20: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya gu Hesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugurinya weiri gu te liduru, mouna butiha Hesusu ni kata. Aba ti larinya gu pilato lun.
20: Magabu bumuti sale harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Hesusu ni kata. Abati taweri do lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adanruti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanruti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanruti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubei sun grigia. Aba laliga dunia pilato larinha gahon.
20: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Hesusu leon belarinya wagua Kristu.
1: Liri do bali gia Hesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la pilato luago la la le lani na guseruni aba tauna ha lumari yarinya galun.
21: Madiga ba ni kata lau grigia uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga aba uwene du uribati arie bubuga. Ladiga gurigele.
1: Aba hadaruni habuti gufadiri guhama uguri ya weri gutia hadon gurigi ya luo hamuri ya luo lafuri gubarawasi. Luo lafaru Hesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su gurigi ya hagia. Aba larinya guhon.
20: Kahata gebiangu be hakusara bilo nigira gudunhu.
1: Aba harinya guhon.
22: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya go pilato hon.
20: Kabatin na duga lao Hesus leon go larinya go Kristo.
1: Aba hon na go sungu bay, aba harinya go.
23: Dago bay lao guru.
24: Aha, dago bay. Dago bay lao guru.
25: Dago bay.
1: Aba larinya go pilato hon.
20: Kati uri batin na duga bay.
1: Aba ti ma hagua rago, harinya ga.
26: Dago bay lao guru.
27: Aha, dago bala. Dago bala lao guru. Dago bay.
1: Dale larihi bali pilato luago sian lan ladiga ni kata luediga chagago aba lamure haduna aba lachibuni luhobu agibuge gridia ariya dena
20: mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tle huku ya lu harihi lau
1: aba haria gusu gridia
28: wagi hama warahi wanegu bafrumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe
1: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abaiche Hesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara gugumadi mati Hesusu tido luba pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudar gugayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi loti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahudro go ligibugo, aba hehera halao, aba haria golo.
29: Kabaga ila haruwe te huri.
1: Aba gie hasuere goni, anige he maburi ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halao itara, aba haraga chunu dego funatu lue, aba hadere no ladere goluago, aba hanige ni lun ladara wagoni wa luago gurua. Dale afuri deina haya lube, Aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa Hesusu. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyei hichika giwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Hesusu lulato. Houcha rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Hesusu luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
19: Aku redatinya ubunuruni luhani ikaba la hadagi erede ratau na dere.
1: Aba hanyuru nyei luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi loudia lichigune nyei lubayi larienga kala lidurubayi. Itere liye aburi honi ligia.
29: Jesus le haru te huri.
1: Da wagua ti egiye biama hiwari te luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asidri banya yengia, aba hanabuni, aba hahingi chuni hachigu, ariye geina.
29: Bugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudumu li da uruwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du moi.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Jere, la riega.
2: Eli, lam sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirene. Yenye nuhadagi hanyubibwe agambuti, aba hariego.
3: Naguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, to diwen garihitu, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariego hahibiri.
4: Ingira bay, wari hale ya hinyumbi Elias salbare.
5: Wari ha hinyuwe.
1: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri de gun tibelu tempulo, lida bian murusu, inugian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou han dubu. Aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lidage hamua ha, lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyago.
6: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyanu sarago uriya ariyago dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara gwa hamwe. Yenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lubei, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma, aba ti lariyango Pilato lo lichuguni walun, aba lanuguni Jose, aba lowburaguni tida aba gamisa haruto, aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubei lubaru wa luago dubu, lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
6: Wabuti, aritogo omuti luagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuhu. Darime luru wawe yu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, luagu sarali la, wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigula ole frumeti.
1: Aba larengo Pilato hon,
7: barihma fiu sudara, heba choru humai umuahu le lubui duaga i huarats.
1: Aba ti houdi, aba hachoruru ni dubu le luagu bai umuahu, aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
8: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe lueyu remera agoni ani aruga de ina linya weyu dimasu. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria arihe umuahu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladagaru ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba heredero kama hilagwanyi. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
9: Manufu de dabuma, subu se titun luagu ala uyenu Jesusu lege, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariyangu ni. Igo umarihi laso legi.

0: Aba hodi wuriyan hagiya, ofu da goyina, lau anufu da iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa goyina ariya gayin hodi sipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba tihayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
1: Manuhu da dahuma, eipa avisara nyanani gulun hodi gali leon. Lagunye bala harihana.
0: Dale houdi lubai wurinya, ligye houdi hadage sudara ha onigru balinya, aba houdi uburugu, aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama wugurinya weirigu te lida hafinya hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinyagu hon,
2: Harianga me logo dan la leun hala arumugariabu, abala haya bilani Jesus disciplugu, aba hibero hanilugu. Ahila subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule si luma dugula nikata hau.
0: Aba ti heresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ele wagu bailarinya wagu wahon, itara linya hariango ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disciplugu, Galileon, luagu wubu le mehe wagu belarinya ga Jesusu hon lu houdin. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gu lun. Lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luagu ligye lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
1: Rula li sun upafu no siye luluma ubowak. Heba lubay ti habugur grige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon, luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei, luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu le liru buingiu buruwa nyulinya ti dan li liru bu profeta Isaías.
5: Nona hanyen nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aba umala li linda fulasu magenda bati larinya ka. Aran se guma uma luba ababureme. Daraku ma uma suruti luba.
4: An itara linya liambi bai huan li don fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagia mi. Aba tiha hayabu in lida ge sun hudea luma sun Jerusalem, agambu la purichi han. Anti hale hagufe seruni hafigon, aba he la badi seruniya huan li don duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan, Lauti gueru lagir galiranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. Larinya gaha hong grigia lidan lapurichi.
6: Anite bayaba le gabafati mati nui. Dari luma dinana ni lun nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lauduna nabad seran. Ahi legia labad seribadu lau sefri sand.
4: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti gine fulasule lidan bilimuha Galilea. Aban labati seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna rugugine. Aban ladara gun cielo. Aban larihi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aban unhu. Aba lagan bunwa larinya gun aba umalale sielugi.
7: Ubi niro le kisi bini le aube ome bulanu bunda.
4: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wat. Aba lerederun Jesusu bia mi veyunye hagana gwa anima lugu ganyuti. abati loucha guni mafu ya nye. Lari gine, aba hajabu ya angeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huwa, aba lidi hesusu galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
8: Siluha lidan, jarafa li larui habungi yo. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
4: Logo aban weju, eibuga ina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon Luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aban larinya gun hon.
8: Igogo, falahumana, aba menadugun lu hadia hagurigi no.
4: Aba higirunu haseni furese, aba haudi luma. Aba tilaibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramada hon haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu.
9: Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu, lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyin aba wuguri tidan Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
10: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaretni, bia bia san lubagiri shibuniwa. Subudi numuti katabula, luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
9: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
8: Maniba, furiba lida agi agurigia le.
9: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
11: Kata isale? Kata isa iseri arifu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
9: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago Luma Juan, habien Simon Luma Andres. Ron tiante limie di Simon tabiru hany. Aba hariangun lun Jesusu logo sandinyong lan. Aba ti lidin tuagun, aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lidan mime oura ligia aba antareidagun, aba tasarun, aba tateni run hon. Danle laludun weju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia saragu sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate inyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin Simon hama libirigu alwe. Danle hadari rubali aba harinyegu lun.
12: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
9: Aba larinyegu hon.
8: Keimon lidon buri fulaso le jarafobay. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
9: Itara linyan luboyiti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu, asaga hina ligia sifiri guribati ya hawai grigi.
4: aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahu dragun ligibugen Jesusu, aba layumura gulun lariñag.
11: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
4: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba lariñagun.
8: Busentina, arida guaba.
4: Kai lariñagu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launa hani Jesusu nyingye lari ginye guwa arinye gaina lun.
8: Mabahu da guwa baiti ya ni kaun, nyuduri gu baruhu da guwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi gu ni badagara gu dun lwa gu baruma dun kaisi larinye gu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya lwa gu arita guwa hati bulan.
4: Aba rigu lidi, aba labahu da gu ni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida gesun flasu arihe.
13: San Marcos, capítulo 2.
4: Atirebeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigia luagu giribu halilan. Aba hondarago saragu grigia darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidarun murusun loegen tablu gumuna, louginye le nyin lubai Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyin ginye tidan lubarare. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
8: Ninao, ferud nawali bifigon.
4: Nyenye nun hadagin arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyumbanya nyin, aba hasami naru
0: kasa wagu la dimre he itara la nabo guenga le bungio la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loi dige bungio
4: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boi aba larinya gunhon
8: kasa wagu hasami nare itara kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu saraba budabum bubarari baiba. Naruhu daliti hun lagu kabafu na aule uguri garuwerigoti luferut na nafigo.
4: Aba larinya gulun sandit.
8: Saraba, budabu mbubari, baiba bubion.
4: Aba lasa anu sanditi lida oure ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lun buingiyo arinya gaili.
14: Manihi nya hagi idi wakate yitra buriti gaili.
4: Nye inginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle hayara fadumbo isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. Nyu linya le nye iluboye. Lagubura huwa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
8: Falabana.
4: Aba lasarun lewi, aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulugu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
11: Idalinya san legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
4: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
8: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia aluha gurigi ya richagwati. Niyabia aluha ya haa gafigo ubanya.
4: logo aban veju dan le hayuna run lani gu hua hama fariseo gu lu hagufuli run luma bungiu aban hayabu ifiyu grigia alugide Jesusu harinya galung.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu hua hama fariseo gu lu hagufuli run luma bungiu ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
4: aban launa bunia Jesusu.
3: Kayera tifunage hayuna ru amisro hutin lidon aba Maria dale anihin la adari nye hama. Ani anihin lubay adari nye sinyati hayuna ru lunti haygin. La chilu ru badan lula nungun wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ru. Mafa da hutu daugo binadu haru tau gamisa iseri. La duga le me metife gamisa to iseri giru bon ta heri da gubon to binadu haru bon dame le tadin ragon la weri tati ma ba heriti. Meserun atuginha de um então ser grilidon aba aga e uero le binada ali, la diga tabou chego pei de um e ser uero binada da meleta em uro. Feri de meti de um, feri de meu uero. Ligue lubei te lute terceruno de um e ser lidon uero e ser.
4: Logo aba lue juremera agoni, eibugui na linha Jesus, aulani discípulo go, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo go, tirigo, dan le hasugiri aba harinya gu fariseo gu lun Jesus
2: pariha ba hon banigu kasa wagu haduga wadagi mandule mon lumuti la dugun walida luwe yuremera guni
4: aba larinya gu hon
3: malai hagi dun luwagu leme hala dugubi David luwagu abadan dan le lalama chumbay ligi ya hau son libi yugu aba lebelu nun lubi umbungi dan le aviatari lan fadiru ele inyu timabay. Aba leigin no feinto sagrobon, tomaha o bon reigin no amo gurigi hawedige fadrigo, segun liluru do Moisés. Aniru ligi ya hon gurigi haluma banya.
4: Aba ginye, larinha gun, Jesusu, hon.
3: Lu uguri la dugu a lueyuri emeraguni. Mama uguri a dugu be lueyu ligia. Ligia, gapafuti neginye, aule uguri garo wargoti, luagu lueyuri emeraguni.
13: San Marcos capítulo 3.
4: Aba yelebelurun Jesus uti don aba haligilis hurio. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiu grigia ariha ahe lagare ni habalubai Jesusu lun lidan lue yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
3: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
4: Aba laligudu ninya ha hibiri larinya ga on.
3: Kalumbi la dugun walida luwiri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
4: Sun hagia aba hamanichun. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. La duga tidere hanigi. Aba larinya gun lum wuguri ligi.
3: Tuleba ibuhabu.
4: Aba latuleruni aba lareidagu. Aba tihafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi kateri le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi yehudea gine, Jerusalem gine, idumea gine, lobo afurugu gine duna hordan, tiru gine luma sidon gine, lun harihini. Ligia lariyangu boy Jesusu hon lani disipulugu, lun aranse nyuhama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenya lubai larida gwagudun sun sanditinya aba hagura gun hongu waluagu lurungu haguruni lun larida gwagudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhadage harinya
10: lero bungi buguya
4: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin lubai laguara hon ha umbanya labusia dan le ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan suanda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guag dun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha hiri du su guri hagi Simon le umbe lagua ha Jesus u Pedro Santiago lao Juan le lamule ha le ranhun sebedeu ha umbanya lagua ha Jesus boaner hesi mini lan lira liranhun wayuhuru Andres y Felipe Bartolomé Mateo Tomás y Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon aba meha wugure le afaguati lun hawan seru kuriyo Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti dong aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasubu diru bali lidu nyu Jesus kala susere bai aba hayabu lu yebe anuguni laduga hariye go gri ge logo lulu halila lao Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
0: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
4: Aba ti laguwa run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
8: Ida luba gayara la saga runi mafia guanarigo, furmi aguari garuwi hanile afani raguti luma, Agenda guhamagua laguni chaguba anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nago ahi hamugati afani nago wa mafia lagenda wa melumagua sinyabe ladurano lagumu chagua gulerugube lira uwati niyaba lule belurun lubi apa uguri leherete lun lanuguni lilago ahi magura gula uguri leherete ligia furumi itara ruginye ngayara la libero wani lilago ni naru hau La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
4: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesus. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
11: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadibu.
4: Aba larinya gu on.
8: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
4: Aba larinya gu, awagu hanyuba nyege yegu lau, aba larinya gu.
8: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furumi wariga hadiga ti lugunda abungi yu. Hagia na mule nubanya nitunu tuma nuguchu.
13: San Marcos capítulo 4
4: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin lubai. Ke gibe nyan lubai grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
8: Agamba humano, nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur halabati nagu ondubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubai aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agien, abur hatilidun mua buiti. Aba labochun, aba laweina mudun malu buidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawin, libri san.
4: Aba ti larinya gun hon.
8: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
4: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indu su apostologo ama ibirilani gu aba haligu duni kala lila bai hempulule aba lariye gu hon.
8: Hugu ya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye wagu wa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu gu hon kala lanichi gu bai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu gu vuna da hama, lulasi ya nung hagiribu nung lu bungi yu, nung ferudu na wala hafigon.
4: Aba lariye gu hon.
8: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habui lidu uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubitida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nubai lagana kuwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o heiba honua la luegien lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utida age hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gina gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwati kate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen osa.
4: Aba lariya gun hon.
8: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
4: Aniya getiginye hon.
8: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai, lagida ruba loi.
4: Ariya gatiginye Jesus.
8: Itaralinya laruwe habungiyo, ke le susar dube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligiye me me lun arumago nyula, o agago duwa nyula, ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bawu meme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti lumo abu naguti ida linya la la susiradu. Muwa kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingien aba legelewe ha. Nyingien aba labuncho ila we lau ila. Dati lefunali lila nadu, aba latou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
4: Ariya gatiginye Jesus.
8: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu ga yarabi wa yusurun lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
4: Itara linya ha, larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nye lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuru ga hempulu. Aba lafura angwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
8: Kemo lau bafuru gu lagunu.
4: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hadu na tido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyu na ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakagu dahani, aba harinya gulun.
15: Maestro, me parece que tú pusiste la agua de Piraguala.
4: Aba Lázaro Jesús, aba la deña Lun Carabali, aba la riña con Lun Lagún.
16: Maniba, derecha de Guapá.
4: Aba la galuma de un Carabali, aba darangi la la suncate, aba tilariño con Hon Lani discípulo.
16: Casa wago luenri bay hanufude. Casa wago mafinye hubay.
4: Aba herederu lao onwe buanufude. Aba halug dagun hamago.
12: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garabali luma barana. Adiga hamutu le lubay bay.
13: San Marcos capítulo 5.
4: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyarug lafri dun Jesus utidange uguni. Aba liabu aba grigia, kawogu te aba sifiri uribati luagum. Grigia ligia, kapu sandu ge lafri. Ladiga nyi la laganua, ani uati ni aba ngayarati lagiragumi, ni lau gringri. Lau sun, grago anya hama lila lugudi luma luhabu, lau gringri, sun anda latu muraguni. Uwati ni ya bangayarati lagalo maruni. Suwa daha laibugun ariyabu weju wagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Danle larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba laibagun lubarun. Aba lahuduragun ligibugin. Aba laguaragun lung.
10: Kosta wagu bemetera wamo. Jesusu lirabungyo lenyu timabe.
4: Ayumra guati na bun luagu liri buingiu, luun masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga luun.
16: Sifuri uribat, igira bai gurigi ale.
4: Aba lali gudini Jesusu.
16: Kabiri.
4: Aba luna bun larinya ga.
10: Lehiyo ninya, ladiga kibetio.
4: Aba hayumra gun sifiri hagia luun Jesusu. Luun mouna halani ya bau gudin luwe flasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu lubai sarago buiruhu, aiga nyanyi luwagu wibu, aba hayumura gun sifiri guribati ya hagia luun, harinya ga luun.
10: Una bawahado buiruhu hara, ruba umawu luwe beliruhado.
4: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuri dun luwe grigia ligia, aba hebeluru hadon buiru. Nyanyanu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru hagi ya hongu aluegi wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufute dagun ha aunigiru bali ya buiru hagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubai uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubai. Dan le hachiliru mboi le nyei lubai Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufute dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai, luun, grigi ya lebu gagawagu bai, sifiri guribatia, luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumuragu luha susu, luun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai, Jesusu tito uguni, aba la yumuragu uguri lebu gagawagu bai sifiri guribatia, luun, Lum lidi lum. Mahati Yesusu, arinya gareguti lum.
16: Bayi babu biung hamun biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bayi babure me bundi ubuagu lau lugu de me habu bun.
4: Aba lidi, aba lagume serung abahu dagui sun lela dugu bayi Yesusu, luagu lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bayi. Dan lela giri budu bayi Yesusu, tida uguni lugu bafuru guginye duna. Aba hayabu igwa, gurubu nugrigi ya le nyehi luboi. Aba lerederu nyehi laru dunu. Aba tiliabu yaba hada agen, tabuti haligili sihuriyo, giri tihayri. Dan le larihi bali wugiri le Jesusu. Aba lahu duragun lubadu lugudi. Aba layumu ragulun larinyaga.
6: Anuhi nira utowe, kemo bishiga buha butogo arigito gotamuga, ani gabagiri tukuyeme.
4: Aba lidin Jesusu luma, Saragu hanya grigi ya afaluriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hata anti saragu grigi ha nyenyu aba uri sanditu. Duzu irumu tau lau lesen hajito utidagi. sufri haru saragu hamegen surusiyagu anivesitali sunle tumat marei dagunt gaun ungoinarugu ligia tisandu abata gambu la dumure hun logo resusu abatia bui la naga agen hada saragu grigi abata gunru nu la dairagu la diga tarinha gutungorugu
17: lauru gumena guru nu la dairagu narei daguba
4: Lida ora ligia aba lerede un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua logo areido guaulan abati la sandirun jesus logo areido guagu dalilan grige laulubaf aba lagara ragun hawagu grige ha la naga gienbanya aba lalig daha larinha
16: kaguru bituago na dauragon
4: aba harinha gun lani disipulu gunu
12: Aria gupinha te luhi be grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kukala aguru biwa.
4: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao, alu hakala aguru biwa. Aba, ya biwuri tuguya, adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redubay tu. Aba tahu durogun ligibu gen, aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, laria gu Jesusu tu.
16: Nirao. Arida guadi buladuga bafinha. Baiba lau darangilo, arida gonyolida ge bisandi.
4: Nyengil Jesus adimureha. Ligi hayabu in lubi egien, wuguri lebuga nyumbu iboi, ougai, logo tisandi lero. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
15: Hilati abira, igiragu bebe maestro lungu aguento.
4: Agamba lumuti Jesus ule hariangu bai. Aba lariangu lun wuguri ligi.
16: Manufu de daba. Afinya ruguba.
4: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubi yon uguri ligia, aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayakumanya aguara. Aba lebelurun aba lariyangun on.
16: Kasa wago harencha ayahu aburi hukui ya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
4: Aba hehere han lao. Aba tilafuri dagudunia Jesus sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundu banya luma. Aba lebelurun le nyengi tubai irahu. Aba larugudini tuhabu, aba lariyagun tun.
16: Talita kumi.
4: Mini lan lira, bu nariyaga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri uharu, du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesus dimure hereti hon. Lun mabahuda gu hamani nikaun. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichugu egini tun.
13: San Marcos capítulo 6.
4: Aba lidi Jesus nyenge. Aba lagiribu du lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu daha tida haligili siguri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu daha. Aba harinyagu.
11: Aliafuna san la frendere grigi le sunle. Kasa ndu uyeri lichua ule luagu bai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru. Sarafa gaiga le tireu maria le. Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginye litunu.
4: Aba hichugu mabaduni luagu. Aba lariyagu Jesusu hon.
16: Gunta tinha sungurigia lau aba profeta. Mama rigali ligia lida agen hageira o haduhe la o tila na haba.
4: Ligia lasi anuba iladuga amu milagru nyei. Loidiga lichugu luhabu hawago biyaru sanditi. Aba lareida guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Larigien aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu du sulani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha yan bian bian, aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manungu hama, nikata logu haibugun loidige badu, maulumuti ginye, hanungu ni feng, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, aringa gati ginye hon.
16: Namele hebelo ruti don aba muna pusura, Rei de Romanya inti da meme muna tuguya dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yon hama lida aba fulasu, mahagie mehagambu nu, urih manyegi aba me hafur duni kalit lege hukudi li sein me magunda ni haulil na fulasu ligi igir humanya kai hadari ragu honwo ni naru hau lagu damela la chilu no luwairu bungi no lagu sera gu dunia songorigia ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi biru balun
4: aba ti hafri dun aba hapuri chinga hongrigia logo lunti la hasan sironi ni gaburi hausero Saganti yagiye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagun saragu sanditi. Ama haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agia la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
6: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, ligia luweni belubafu.
4: Hibiri ariyaga.
11: Elia sileme ha profeta le.
4: Ibiri arinyaga
18: aba profeta kei habinat
4: dan le lagambu bali erodisi sunle aba larinyagu
6: wa le mehna dira gdi bai chigle saraya lida ge oveni
4: le me hasu sera dubai au na hali meha erodisi adagri huwa aba lagra guni lao gringri frisurugun tadiga erodias uri tuguya lani meha felipe le lamule erodisi wedio Aba la nugunu erodesi lumarime. Aba meha la diña gunhuan lun erodesi.
6: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
4: Aba le yere gudun huan tun erodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumun, siyantumuti la diga hanufute tumeha erodesi luei. La diga aba la wuguri richaguati ani sanduti huan. Aba te launigiruni. Lausu dalan la gambo ni erodesi le lariyangu bengwa aba le rederun ibidi ogalunga balan la dug agamba lumuti lau ugundani aba tadarinuni erodesi tichansi dale la gufulirun boy erodesi irun aba la dug fedu hon kumadi matinya ama habuti busudaraga ama amugrigia weirguti ha galileba aba tebelun tiro erodesi nyihi lubai fedu le Aba tabina ha. Unda ti erodesi ama sunha nyi banya aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba larinya guntu.
6: Amuri ha bayi lebabusa eru luma lichu kubu.
4: Rulumu ti lereru untu luagu lichu kubu ilan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tu. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tu kubuchu.
19: Kabasa namuri ha luma.
4: Aba tarinya gun tun.
19: Amuri habi lichigu huan le bati sei habi luma.
4: Aba tebelunu irahu to furese le nye lubai uruwe. Aba tarinya gun lun.
19: Busena lu bichu huni lichigu huan le abati sei habi nu lida aba siyad gwele gwele.
4: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumu kairula li lubai lereru ani agamba gu anya amisro hoti unu. Mahati lumu michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa hauruwe aba sudara, laudimure lumu lanikuni lichigu huwa lumu. Aba liki sudara ligia furisu lumu, aba ladiruni lichigu huwa, aba lanikuni lida aba asie. Aba lichugu ni tun irahi tuguya, aba tichugu ni tun tugucho. Dale hagambu bali lani huwa, aba hayabu lumu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huang. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chihan. Aba haundara gu luma. Aba habahuda gu ni sun le hadigu boy luma le harufu da haboy lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Igo ugu. Kemun we mera walida ma fulasu le darangilati.
4: Larinya gu bali lira ladiga nyinyinu lan saragu grigia. Hibiri nyundun, hibiri nyumbuy. Dari lung madani la Jesusu hama lani disipulu ni lung egi. Aba lubo iti houdin, tida aba ugune lidong aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada ge ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hajabu ingwa lida ge sun lirangu ni flasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage la chilu Jesusu au lani disipulu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lung. La diga itara hanya la kaimu lung hamuni. Aba lagume serung arufu da saragu kata ihon. La letari hali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu mungu.
12: Parika litia, eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
4: Aba, larinyagu Jesusu.
16: Ruhu maigini hon.
4: Aba, harinyagu lu.
15: Bayara tifnagi wodi agai hafeng hon. Você é o atemuga, lebe que tinha sabe e o adagi mano, luta ganha um feijão sujo.
4: Larinha ga Jesus sujo.
16: Atrinhong é feijão rumo, ei barinho.
4: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
11: Sengu feijão hamabia udro.
4: Aba lanyura que tem negrigi é sagadio. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gulum. Aba la nigni Jesus o sangue feito luha burugubo ama bia udro ha aba la ri cielo aba la tei juni buingi utuago aba la kuba chagunu larige aba la muru sonu lulitu nu hola ni disciple luha fare hanu hada grigi agi fare ingo hama nyagi ya bia udro hagi hada sungu ba hauti sun hagi ya kimule larige aba habuin chagudun du su faninye la utife fein Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugu din hawaii urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyonogu luba lun hachiluru betsaido. Sungani halan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidin logun wibu afri da lubu ingyo. Dalagunye dube. Lamida aruduna ugune au disciple. Jesus urugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guhale la hulu, ehe ha, ladiga, abaru nyi la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanusu de dagu, aba ladimu reahon, aba larinya.
16: Ganigu huma ei, manu de da huma, aule.
4: Aba ladinu tido uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gilela gufuranda hamani milagoro, le latigu baitau fein, logo gabafula lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachilurun ena sareti. Aba hagurunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba logo nihi la Jesusu nye. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, kuburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha haun saliti ya umat. Aba hamuri ha, luma lungu ligirunia, lurugu hagurunu saliti ya hagia, luagu taru ladagiragu. Suti ha aguru banya luagu araida guati.
13: San Marcos capítulo 7.
4: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu datien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyehi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi. Houti ya machibu gu hama ihaha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi haguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lugudu. Dale hayabu imagiru drugu gine, maigi banya machibu nga hamoe hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kaiburi lachibu ni oweru, saudioru, baulu, asie. Abati haliku duni fariseo guhama, adufu dhati uliluru du Moisesi hagia, Jesus, harinyaga lungu.
11: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lau nibie hahap.
4: Aba launa bunia, Jesus.
16: Linaru profeta Isaías se talen larinha go boi huago logo biango ala higibu larinha hare grigi ha hayumaru rugunye hichi gai nebe seino ahon tu haniki
3: tiset noi mala ti hau duragun nu la diga leni gunyi hakuma din wuguri ya harufu da
20: aba larinya gun Jesus
3: igre homale luguma di bungiyo lu hafala runi binad hakabri binad gariki la sibunu wa saudi ero vero luma kati libena lera maestro gugin abuiti huguye igre homoti luguma di bungiyo lu hafala runi binad hakabri anega ti meha moisesi ineba hama abagubri gubun le anaba gutin lagubri gu hilala aiti huguya arinya gatun lagu gayara la larinya gu amagriga lo lugu sin to lugu chon sinyati nedere gu nibo la tiga son le numa pay arinya gatina lagu lun la nishi kuni lun pungi lagu furume guare gu la le arinya gu tiitara mama le la lun ti lidere gu ninya lagubri gu la ulira me bege gu da huma li luguma di bungi lun hafala runi binadu higabri adiga huguya sara gu kati libe ina lera
21: aba ya laguanu Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon
3: agamba humana su huguya kufona ta humana me uwati ni kata belu rutilidon grigi alun la vie da guduni ligi bugi apungi le afri du beti dange la nige grigi ligi avie da gudubali ligi bugi apungi
21: dan le ligi runi Jesus grigi hagia aba le belu rumuna dum aba halu guduni lani disiplu gu logo himplu le aba larinya gu hon
3: Uwati saa kufuran da huma, uwati saa kufuran da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la vie da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafridon lidangin.
21: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gatiginye.
3: Anati le afrido belidaga grigia, vie da guda lumuti ligibu gien bungiyo. La diga lida gien grigia o tida gien hanigi lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni unguo, libidio niga au, sumburi kate uribati le tida gien hanigi grigia liabi, ligia te avieta da gudubali.
21: Aba lidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu usinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahuduragun ligibuge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
3: Nuti nedara guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hangunli.
21: Aba atona buni tarinyaka.
22: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha labu gebanya dabula gayara atiginye. Ha igiti dageti fefeinto. Hagubo isaniko
21: Aba tilarinya gun Jesus utun
3: Adimore hadi bubuidi Kayara halibidi Kureha sifiri uriba titi dagin abirag
21: Tale tachini rumbay munada Aba tadari runu irahu gabanaru Furi hali sifiri uriba titi dagin Aba lafri du Jesus lobo ginye tiru Aba lasigun sidon ginye Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagu lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyei gien lau Hawaii grigi. Aba ladaru biya lirahu nyuluha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba lariyangu.
3: Efata.
21: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahingi chulienye, nun ladinu rehabuidu. Aba lariyangu Jesus hulu, mabahudagun hamani nikaun. Tatuma lariyangu hulu, mabahudagun hamani, ligiatuma habahudaguni. Aba tiburi, tawayidun haniki saragu, aba hariyangu.
20: Adiga lumuti sungati buidu. Garilu, lagamba gudunia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
13: San Marcos, capítulo 8.
4: Lida dan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lung aigi.

0: La longue rigue la gagne ironi son au bau, les verts diront me louane, ou au tenis catalan in au boule, les gaillards à tilichi ou nigurigue loago tesefron louane, les anegati poussigan noago loma loago nerero, hagibu gurigi et mouaratia anigafibo tiha, la nega bagine poussigan lao au le gurigo rogati, dame le nia bisielu gen lao louirigo nuguchi, how angeligo ha sandubany.
1: San Marcos, capítulo 9.
2: Ariña que tiguiñe Jesús su hon.
0: Ni naran hao. La guanyaje la jata que haya baña guento. Maun y baña dari harij ni la chilo no la rúa en jabung y lao ubafo.
2: Si si ve yo la riguiñe, aba la nugu ni Jesús su Fedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba la muñe dago la riñiñe agibuki. Aba tamiridun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, gayarati hachibun gamisa, Lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gufeduru lun Jesusu.
3: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa dibasen. Aba bu, aba lun Moisesi, aba lun Elias.
2: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba la gambunua aba umala le lida ge duro iligia le ariña gubai.
4: Alihamiru le isi e boine, aduga humoine nuboi bai.
2: Lida ora iligia, da le harihin bai, ge yegu unyei, marihin hanya amu unyei loe dige Jesus. Da le areire ina hama loe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu luun, mabahu dagun hama ni le harihin bai, ni ka un, darime sara le lida ge uweni. Ligi le wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
5: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi eliasi furumie. Lubaragi eliabi le Kristu bai.
2: Abalona bunia larinya ga hon.
0: Inaru ni le harinya gubiluagu Eliasi balan nyubi furume anilaran serubilan son kate. Kagya tarinya gubilerenu bungyo nuago aule uguri garo uruguti. Arinya gatulagu na sufri rubalan sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi. Aba hadugu nigurige son le habusen rubilau. Kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan la susero dunlo.
2: Lari gien. Aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya gahon.
0: Kawagu hasike ne hama.
2: Aba lonabun, aba hadage hanyiba. Aba larinya gu.
6: Maestro. Mihan nero na nugu bun, ani haba sifri uri bat luago mereru gudala. Nyelu mutu lari gude sifri uri bat ligia lahu churu ni muaru gun. Aba lafuri ha hakoto limulu gun. Aba lakuri ha lari la debilu dia tiitara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uri bat leluai siha mut.
2: Aba lona bun Jesusu aba larinya gu.
0: Guri gih mafiera ditin. Atri bai sa dalu nerederu ni huma. Ida melagumu cha mafia ni lehida bai. Baruhu meirahu ligia nyahu.
2: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafuri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
0: Atiri dan lau itara.
2: Aba larinya gulu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su lahu churu ni sifri uribat lige watu rugun o duno rugun la ebe lu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi somu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
2: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinyo tina. Idra go bana lutima lagongu du na finye.
2: Dale larihi ba Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba ledeng halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
0: sifri magamba dite. Maria gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigia balidon.
2: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal, saragun hanya ria gutian logu hilala, aba larguduni Jesus uloigen lupabu, aba linyuroguni, aba lararamu, aba tilebelurun Jesus umunadon, aba haluguduni lani disiplugu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulung.
7: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
2: Aba larinya gun on.
0: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungi uga yara la lafuriton.
2: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea gin.
7: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, ladiga larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri gare waregiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lirunwa veyo.
2: Uwati gufranda hamani le larinya gubihon ani hanufudeti ya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
0: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
0: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun on.
0: Gurugi ale resibiruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
2: Aba laninya gun huan lun.
5: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba larinya gun Jesus.
0: Meveri dire homai. La dugu wati ni aba le dugu ti milagro li dan niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wama gienyen. Ni naru hau. La gufurumi gwarga na le ishi guti ama veri dunda hon li dan niri la duga lani gu huma Kristo le bihu ba afayi rwaha ubuiti. Furumi gwarga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gu leo guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo gu tabuha bu guanarugu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heberu haigi bali hagu bu hilanya menye gu shadiligi ya watu. Ahabu gine la figo gu tabugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, ladega buiti mati hamuga bebeluron sienlo lau aba ugudi, siga lau badaron mafio wati lau biangu baibugudi. Lenye lube mowe hama hevero, menye gusha diligia watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaroni, ladega buiti mati hamuga bebeluron lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badaron mafio wati lau biangu baibago, lenye lube mowe hama hevero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahi leferi dire lubaswa kaba ge huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangile humagu.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Aba lafridu Jesusu, kafar na umu gine. Aba lidi lobo agun judea luma luagun obo le nyingi lube labauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ragu grigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu taha hon kanya haligabari. Aba tihayabu nhada ange fariseugu luogu Jesusu. Aluga ouchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lun iligira gungugiri tumalumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
2: Aba harinya gu lun.
8: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tumari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon la duga tidere hanigi. ahi meha dan le la dungu ba li bungi son kate wuguri tuma wuri la duganya lige ligru bai lu bai wuguri lugu chi tuma lugu chun lu laga naunu wa tuma lumari aba mehere deron kei aba anegu grigi mama anya lu bai ti biyama aba ariganya lige amon lu bai la fani yin aguni wuguri le laundoro bai bungi
2: dan le muna da hama aba ya halugu dini disiplu gu lugu kate ile aba larinya gu Jesusu hon
0: le igru tu lumari aba la gamari do amo la gabara hanyo ahigi tigiro wuri tumari aba ta gamari do amo ta gabara hanyinginye
2: aba hana hagri geira hanyo lu hesusu lu laguru hawagu aba hagume sun disciple gu adin hon ha ana habalin dan le lari ni hesusu magunda tilao aba lari ngu hon
0: igre homa lu hayabi iranyo nomo mama hara homa la daga hayitara manya ke iranyo Agia lila na banya alaroin ha bungio. Ni narin hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebele run lidon laroin ha bungio.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu luweyesu. Aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru. Aba lahudurogun ligibuge. Aba lalugudini larinya galun.
6: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni lu ni bihni bagari magumu chadit.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Kawagu barinya gano buit. Aba rinya buit. Ungi. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubu.
2: Aba larinya gu uhuri ligi.
6: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyira gidina.
2: Aba lariye guni Jesusu lau isiani aba lariye gun lu
0: aba kati mege be lu badugani beba alura be son le bumu be aba me bichu ni le begi hongu demetin aba me bibini irisi ni sier lari gen biabi me aba me bafala runina
2: dan le lagambu bali ugiri ligi kati ile aba liru dam aba lidin lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba lariye Jesusu hawagun sungu be Aba larinya gun hon lani disipulu.
0: La narime san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwen habongio.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gun lau le larinya gube. Aba ye larinya gun hon.
0: Nirahin, lene gun sa lebelu runu lidon la ruwen habongio. Mene gun timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyun aba agusa segu lau lebelu run aba risi te lidon la ruwen habongio.
2: La hagambu bali kata ile. Aba tawiri duti mahanigi, aba haluk dagun hamago.
9: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinya tia salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera ti la salva runia ladiga uwa ti nikata lansin ro bungiyo.
2: Aba ti lariya gun feduru.
3: Babureme, wakia igira wa malte sum meha levama bai luba falarunibu.
2: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ni narin hao. Lagu furmi warga lale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchin, o lugucho, o liranginyo, o lufulasun nuegien, o luegien la ugano le lani na salbaruni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya gwento, hagia bagumu honi. Ani saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi ya tinyan.
2: Luwagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu. Lau nyanu tuweri anigi. Ani hibiri grigi haa falarubalinya, lau nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, Awe hibiri grigi. Aba lagume serun arinya gaile lumbe la susere du lum. Aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei. Wa muderin elon Jerusalem. Le nyemba lubai nedere geruwa au le ugur geruwa rguti. Hon habute gu hafadiri un hurio luma hon aruda atinya le lurdu Moisese. Ha lubo in hasia dorunina lun nome. Aba mehedere gerunina hon ha mama bai hurio lun hehera han nao. Ha bai chubadina. Aswara gu badina. Aba me hafarun na hilago bai lago me luru aveyu aba me nasarun lidagen oveni
2: aba ti hayabu in Santiago luma hua alirang ni sebe deo, aba harinya gulung Jesus.
5: Maestro, busenti walung badugan aba fulese iwan.
2: Aba tilarinya gung hon.
0: Kagi habusen robe luna dugan ni hon.
2: Aba harinya gung lung.
5: Lung dame la barueha lausun bueirigun, lung banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
2: Aba larinya gung Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera befu na gehatu ni uni engivi tere lube natu ni Odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini
2: Aba haunabun harinyag
5: Gaera wabai
2: Aba larinyagun hon
0: Lonti hatu ni uni engivi tere lube natu ni Badise wahugia me lau badise le lube inibihini Ahen luha nyuro aba luege nowere Aba luege nubona Mama au lube nishuguni Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio
2: La lehagambo bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le serve dunia hibiri. Furumi wari gu hitangin le abunsa erutu luligia bala furumi te. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo warguti. Luna serve duni wa niabia luna serve dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
2: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina la Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulugu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru ima amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, lariyak.
10: Jesusu, ledega wagu Davidi, gudemi nabu.
2: Saragu hanya adai hatiya lung lama nicho, ligia tuma laguara gu.
10: Ledega wagu David. Gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinyagun.
0: Wahuma lun liyabi no.
2: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyagun lun.
11: Rege bagurasu, saraba, lagua hayabun.
2: Aba lachirun ulidu, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesusu. Aba laligudun Jesusu larinyagalun.
0: Kaba busarube inadugun bun.
2: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
10: Maisturu, agi yogwagi da bai narihi no.
2: Aba larinya gun Jesus lun.
0: Gayara tibidi, arita wadibu, laduga finya dibu nuagu.
2: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafa nyalubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu
0: eba li dan lirere audu le wagibugi ebei tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu kuranyu le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadige ile Hariya game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugo dubi lan furesa.
2: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mbena. Bau gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanye banya ima darugu hon.
5: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gle.
2: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesus hon. Aba higirunia lu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atu lerutu hadau umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachakahani logu uma luba lasiguru Jesusu ligi bogu gini. Haubara ubanya hama haa arigi banya, aba hagume serum aguara.
10: Uwairigu ni lu bongiu, bini wati wagiri le nyembi bili daliri wabule me bongiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lumbo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubongiu li dalinyo age isielu.
2: Larigine, aba lebelu run Jesusu, Jerusalem. belulgira templo rugu larigien larihin jesus sunkate abalidi betanio ha udu su discipulo go ladga tar halila laruga dale hafri dumbe betanie gien abalala machun jesus dise gien aba harihi aba titibu igo gabanat abalidi ariha ahi gien tubai kamalumo ubana rugunye ladari ratwago ladga mama gilila lidani tagindu aba tilarinya go jesus tun titibu igu ligi
0: magida digia ba
2: aba hagabuni lani discipulu dambaiti hachinuru jerusalem aba lebelu jesus templo rugu aba labuga go meha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia lum hala ha alugu habanya ngu migiru ti halung hasu gringrigia templo rugu nye lao anugu aba larinya gu lida larufu na hahom
0: La niña era bungio tida lenero, luba na afure iduni, ligia batiri nuba hon son nechani, ay huguya, baru marukei haba hiberutia.
2: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama, arufu da tiin liluru du moisesi, logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. La diga hanufu da tiin luay. Lugundu sungrigia, weiritu hanigi laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy, aba lafri dun jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin, aba lasu dun jesusu hama du sulani disipulu gu, lida gien meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha la luma gien tilagu. Aba larita gu feduru logu bugale asusere duboy, aba larinya gu lun jesusu.
3: Maestru, ariha bantu titibu igu to biena gu bugunyaru seha.
2: Aba larinya gu jesusu hon sungu boy.
0: Afinha rumar logo bongio. Ninaran hau, logo furume guarga lale arinha gutelu, wobule, gedaba yaginha, dabuba barana hon. Ahi ua lube li logo afinha nitida la negi, ani afinha ligia logo lagunfli ruba lale larinha gubei, etara loba. Ligia narinha gubei hon, logo son lale hamuri haluma bongio, ahi afinha rubei logo recibi rumali la, etara loba. Tamele hafuri e dunya la, Anyanihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chibungi le siyalubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baigini ferudna lani hugu chibungi le siyalubei hifigon.
2: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibugi na lubei Jesus templu rugu. Aba hayabu inhabuti gufadiri gu, arufu datin liluru du Moises. Ama amu uguri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba halga duni arinya galu.
3: Ka ubafu badagwe isunle, o ka ichugwe ubafu bulu badagni.
2: Aba lona buni ya Jesusu, arinya gaina ligi ya hon.
0: Nala gudanda ginye abakate, aha na hona ba, nene gube hon kala au ubafu nadugi burikate ile. Ka una habali huang abati seha, bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinya gu.
3: Aha waniye ga. Lagu bungi la ona habali, larinya kubongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga, lagu hauna hala wugunia, fugiabugu wagi.
2: Luhamuga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gulung Jesus.
3: Ibidi ya tiwong.
2: Aba ati gine larinya gu Jesus hon.
0: Marinya gu nubei gine hon kala au gubafu nadiga ikate ile.
1: San Marcos, capítulo 12.
2: Abate la gumeso en Jesús, adimure ha hon grigia hañe baña, lao jimpulo, abalariña gun hon.
0: Ñeñe me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wa gun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinya. Aba lidiga wayason. Dale la chilo rubi dalo aluba hani, abalona ha abalu muso amuri he lufara hamagiye na dagi mitiye. Abarga harg dini muso ligiya, abahabole serone, abahona hani lari gon, michutiya ni katalon. Aba yalona ha laburi mechari abanya muso. Aba hachamuro gon dubu luago, bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yalona ha laburi me ichari abaya, abahafaruni hilagubay, lari gien abalona ha sarago, kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bai ani watibu ga aba lulona hane aba lira hinsi telo lago mohon ora aba lona hane aba larita kon lago inebe bela hon la de galira la aba harinya kon dag me tinya hama kwa ani hala en lube libini alaga wa afara li hilago bai wagi alamo ga labuni sunkate aba ti harag duni aba hafaru ni hilago bai aba hasagaru ni lida gen fulasu ligi
2: Abati lalg da ha Jesus.
0: Kabati la diga labure me ichari. Liabiba, abame la faragonia na dagi mentinha hilago bai, abame lichiguni ichari hon amo. Malinha humagilisa, letarin ubeleren ubungio. Dubuleme ha au bai, me bere sen hama abu na gutinha, legi ali dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuse ru yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gugudu ni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
8: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoini abala diga ni katala lueri gu grigie bun. Ani barufu da hani leme di bungi lo inaru ni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
2: Subuti ilmute Yesusu logu binya gola hagip. Abala rinya gu hon.
0: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namuge.
2: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni abalali gu du ninyo.
0: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
2: Aba harinya gu lu.
8: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gu on.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi.
2: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboiti arinya gun lu.
5: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahin la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinya sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
2: Aba laniya gu Jesusu hon.
0: Le guato la duga le bidia tau te leren u bungi hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin te luagu saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisese luagu le dumre habungi lo lida gen aba bubu goti durungu muti, larin hare lun, au lubungi te boi aburamu, Lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo. Habungi te mima aginye. Ete la niye lubaiti huguya weiri te habule idago.
2: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
11: Kate salida ge liluru du bungi weiri gutimabai.
2: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gynye abure me. Hinsi ya la lubaiti babure me le bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gu madi le weiri gu timabe. Ani le libia malida weiri gu ni le nega le furumieti. Hinsi ya la bibiri bun ke bisi ya gu abungu. Uwa ti amu gu madi weiri gu ti loe biyama le.
2: Aba larinya gu arufu da hatiligia lu.
11: Buit baninya gu ni. Maestro,
9: binarin luago abar ganyan la bungi, luago uwa la amu, ani luti hisi la bungi umo tausun wanigi, lausun wasamina, tausun wawani, lausun were, luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisi wawongo, gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sige lausun wadagaragudun, lu, luma sun kate ile agu dubai luago latar.
2: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
0: Madisi ya dibuluwe lila na baa laruwe habungi yu.
2: Aba maniki henya la lun halu gudaha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
0: Italiasa harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese lagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hari habungi yu lona bureme. Nyuruba luwege nowere, dari nichi gunia baga niyo labu gion bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
0: Goni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ya tihon lon haibu gu tau dawu wa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Ariego hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilar umari. Aba tichu que bem gawa no tido ga futugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
0: Ninaro hau, lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido ga futo. La duga son hagia, lidagele igre go bei hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tuma bailu yebe tabimato.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
5: Maestro, ariha batun tubui duwa templu, luma buri dubu le auba itadugua, malanari me buri.
2: Aba launa buni Jesus.
0: Ariha gun hinha san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
2: Aba ati hodi, logu wibu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi, aba hariengu lun hagie guarugu.
3: Businti valu bariengu nivon, idame la la suser da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Goni gihuma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyumbi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu, uguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, Gama lumo, mama gilime lagumu chon buba ulira. Lagainda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida ansaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigugi lime le nube ila sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seiruno tida burihaligi lisinhuriyo. Anugu balun hagusa ragutuni wa hagibu gen gumadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwai gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana gie lagumu chumubou, lapuri chahua baugano luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanugu ni walun hedere geruni wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei le larinyago bai bungi hon lida aure ligie. Ladiga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimureha. Hederege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubri go hasaniko, hagara bagu bai saniko hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilagu bai. Iyere gudu ba lun sun ubo nuwegini. le afa guti dari lumo lagumu hon ligia ba asalbara. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligia le nye lubay mola lun nye la le aliha bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yuni anugun hadawiragun. Fugia bugu me wurinya hada gaina teli don wei ligia hama hagaran hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio luma malagu nuburugu la susera da sunle. La diga lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obou. Masusera du digi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gun lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, la dura agu bai luagu linsi ya bohon laniko haanua dira lanya banya. Ahi ti ania wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yeha ti ania gaha wago lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania gaha gia me luagu profeta gu hama, aniha ye anime. Hadiga basai ni luma milagro lunhe ye dagu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahi nga yara. Aransi anyi huma, ania ga nali hon lubara megiu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, au le uviri garu varguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higa yubou, luma gie lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagu anite li la lidani lubachogo. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi rugunye le uguti le asubu direi. Lunti lubaiti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida me la la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ruu ligia hawadi gumari. Ariya ga ligia lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yeti hun kabala awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ariya bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
12: Marigda umay lida fedu lo ihafudu girigi.
2: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatia bin aba wori lao aba budeni bui lao ibiyin le hemet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teser uni ibiyin labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anyin banya aba harinyo gun hamagu.
11: Kame sale feri diru ibiyin hemet ile. Gayara tihamuga gu laluguru luagu saragu sinsu lu hidera ugu gudemetien.
2: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gu niya da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya gwaru kufulasu lida suwa mbou. Lenye lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagun tuwagun.
2: abatilindi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesus su discípulo adimure hama habuti ufadri gulun la dugun daradu hama lu le dere geruni Jesus hon dale hagambu bali abahagunda ragun abahariengun lu logo hitu wala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalu bala le dere geruni Jesus hon e frumia tuve yulita fedu le nyin lubai teigo feinto magana to lebini lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru ese frumi aba halu gudini discípulo go Jesus
3: alia sababu sera lubau di arensera va barwa luegine eigni le lanina luey de ese frumi
2: aba lona habia hada gelani discípulo go aba larinha go hon lubaregi haudi
0: hei ba uburugo Adono go baluma aba wuguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyihi lumuti le belura, aba me harinha go nota bure me muna. Larinha hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi eigine lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gine wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni eigine waba nyen.
2: Aba hafuri don disipulu go, da hachinu rumbai uburugu aba hadari runi sungu bai kai larinya go Jesus hon aba harai seruni eigi ni lani na lueyiru esefuru ni nyen da le lagunye dubai aba lachinu run Jesus hau du su disipulu dantile luagu yanu lubai dabula eiga aba larinya go hon
0: ni naru hau luagu la lunguru badina la aba hidagia aba le eigi bai noma
2: aba hiru dagun aba hagume seru alg dagwe aba harinyang
3: aufu na san
2: aba larinyang Jesus hon
0: aba hidagin du sugubai le eder tu leiga fe numa lida asiedo nidi lubai ti au le uguri garo urguti laule tenye kubilere rubungi no au gamalomo fugia butele alugrutina buiti mati hamuga lu uguri ligia lu magre honi wagubai la
2: Dale anyaha lubaiga aba lanugunu Jesus fein luha burugu aba letengiruni buingi twago larigie laguba chagunu aba lichugunu hon arinyagai
0: ohuma nugu bule
2: larigie aba lanugu aba beru tau diwen luha buru larigie letengiruni buingi twago aba lichugunu hon aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya Aba larinha gun hon.
0: Nitale, le nani na isere darado. Leguinha au irua bui hawago sarago. Nidaran hao, lagu matun digia na la diwen, darime wei le lube natu no isere tu uyeri diwen lida la rua in habungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bui olivu. Aba di larinha gun Jesus hon.
0: Sun huguya hanura haba. Igre humana me ari ebule. La de gatarinha harelere rubungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. La rigie me nasaron lidagi oveni. Nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba ti larinha gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru ni busun ha. Ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
0: Ninaru bau. Aria bumemele, lubara gala yugura hagayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeda gunao.
2: Aba larinyangu.
3: Ni ahin lulubai na ume buma, meye da gumba dinabau.
2: Ligie meme ginye harinyaga sungubai. Aba tihachiliru lidon aba flasu giriti, hetu samani. Aba larinyangu Jesus hon lani disipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
2: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladiherudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Raide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidi Jesusu luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere du lumu lida aura ligi. Aba larinya gu lida lafuri edu.
0: Bungi baba, kaira bo muti son kate sefo bana loi uni gifitile kamalumo mama la kaina busero kaila papusero
2: abalidi abaladari no ya discípulo go arumo abalarinha go lunfedo
0: simon barumo go nyasa siati sabu ga beredero ni aba ora ga go duanyo aga go duanyo homa afuri de hugu ye meloi hei go don lido o chawaguni inaru ni luago aran senyeni la sefere ahi ugupo debilite
2: aba ya lidi afuri de lubu ingio arinha ga ina meme lei di murele larinha go bai furumi dan ya lagiri budu aba ya ladarionia arumuga ladiga luari litabu hago ibidi ati hon gabala au na baglelu aba lidi liru wa wiyasu aba larinya gun hon
0: harumu gunya meme sa emera wa huguya buidirugali shulu hali ora luna derege runwa aule ugur garu wargati aha burgun ka figo ti sarahuma kemo anite lele lube le derege runin
2: yengil hesi swadi mureha lige la chilu runhuda sile aba hada gen dus discipulu gun Niabu iha usaragu grigia, tau efen luma veve. Hau na hahabu tigu fadrigu, arugu da hatia niluru du Moisese, hama amu gugurien weiri gutia lida hafinye huria. Arinya galiti buga huda sinhon ita.
13: Le gugurin lena churu, ligia. Hau mehari gu dunia ba mehanigri.
2: Ita la linya lubaiti dan le lachini rubai, aba la yara fadun huda silu hususu, aba la rinya gulu.
13: Maestro.
2: Aba la churuni, aba harigu duni Jesusu, aba hanuguni adoro. Kamalumo, aba lalu gujunu aba hadage, anyebe elefente, aba libuguni aba lariga y lumusu fadri le inyu kumabe. Aba tilarinya gu Jesusu hongrigi ya hagi.
0: Ka uwabu hiabi tau efen, luma webe, luma hanuguni adora, kama hamuga hiwerutin. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madal hamutina, kamalumo, La sucerdu bele luta gunflirun lereru bungi.
2: Abati higiruni sun discípulo go Jesusu labugwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugwa tarugu aba sidi aba harigudini. Gamalumu aba lesefurun hawai aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu ligibu gion fadri le inyutimabai. Aba hondara gusun habuti gufadri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugirinya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadri le inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madari tinya lidurun. Saragu haya yebe adimur hatiya yeni, luagu. Mura dutiya laule harinyagu bai. Nyenye nujeye tiyo asarutinya harinyaga.
13: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo templu toa, toa hadigumbo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, toa mama hadiga ugari.
2: Ni itara, mura dutiya laule harinyagu bai. Aba ati lasaru fadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, Aba larinya gun lun Jesus.
14: Mona butibusa ni kata? Idalia salen harinya gu bibuago.
2: Aba lerederun Jesus u maninyo. Mona buga ni kata. Aba elalgo de ni fadire inyu tumati.
14: Bugie sa Cristo bile lire bungiu. Le lubo ile salbaro ni agrige ni dage hafigo.
2: Aba larinya gun Jesus u lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Ariho badna aule wuguri garo warugote. Nyo luwe gen longwe ni sunti kabafo, ariha humeme ni abili na duweri siyelu gen.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun, leli ganyo, aba larinyagun.
14: Karamu wabuse rubi, lulichu gofe lago gweto. Agamba humuti lanabagun ni bungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu. Aba aburiti hagume saruhibiri asure guwe, adogura guwala uligibu, Abule serei, harinya gati.
15: Harinya gabai ke kala gayo boi buago.
2: Aba buri hagayo wa sudara ligi buago. Nyai nyai fedro bururugu. Ligi atiabu ya ba lumusun fadri le inyu tumabu. Daletarihi bali abacharo go la rigur go watu. Abataria goni. Abataria gulu.
16: Maluma ya dibuginha buga Jesus le Nazaretuna.
2: Aba leye da gun Pedro larinha.
3: Ibidia tigrige ligeno. Ibidia go baiti no kalawagu badimerha.
2: Aba la dire run lida ke flasu le nyi luboye. La bachara walu la yara fadulu lubenere barier. Abate la yuguruha abangayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
16: Aba gente hada gelani go Jesus le.
2: Aba leye da gun. Murusu ora lari gen. Aba ya harinya gun a nyimba nyalun fedru.
17: Inarini, duya bahada gen. Tadiga galile na buguya. Itra linha badimure a keha gen.
2: Aba lagume serun fedru inyeragua luma afinyur.
3: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida ora ligia. Aba la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba tilarita ku Pedro logo le larinha ku boibuga Jesus lun.
0: Lo baragin la yuguru hagayo bia wayaso. Be yeda ku bana urwa wayaso.
3: Danti le larita kun loagun. Aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondarago, habu tiku fatiri ku hama arufu tatinya liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hami lurudu. Ariha gaba la hadiga lu hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu Pilato. Aba lali kutu ni Pilato Jesus larinya galu.
6: Bukuya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabu Jesus larinya.
0: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kutini Pilato, aba larinya gulu.
6: Mwona buti kusani kata. Riha bati nila bidoro ichu buti.
2: Mwona bu memete Jesusu ni kata, aba tawiri du laniki Pilato la ulira. Hejo ti Pilato igira kuta aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hata agen adoruti. Hini iti aba adoruti giri tibarawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe. Lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu igirigia. Aba harinya gulu Pilato luu ladugu kanya haladugu. Aba lalugu duni.
6: Usea tisa luu nigira gudini haruwe tehuriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira. Ladugu subudi lani luagu. Ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugirigia. Harinya gahon. Luu hamuri haluu ligira wagudu na barawasi. Aba tilarinya gom Pilato.
6: Pati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haruwe tehuri.
2: Aba haguwa ragu.
17: Dago wa bailu wagu guru.
18: Aha. Dago wa bailu wagu guru. Dago wa bailu wagu guru. Dago wa bailu.
2: Aba larinya gom Pilato hon.
6: Kati huri batu la tugu.
2: Aba ya haguwa ragu.
17: Dago wa bailu wagu guru.
18: Aha. Dago wa bailu wagu guru. Dago wa bailu wagu guru. Dago wa bailu.
2: Kaiti pusinga la Pilato lerede rompuitu hama grigia. Aba ligira kutini barawasi. Lari kieti launa ha aboichi Jesus. Aba letere geruni lulatara wagun logu guru. Aba tihanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadugira kwa kutini tau aba dugu funatu. Aba hadugu ni aba riki lao kibili. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
17: Gapagari la haru ite huriyu.
2: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ukubu. Aba hichubu diwe imigi sinyo lau mira lumu. Kama lumu matu lumutu. Aba tihatara guni logu guruwa. aba haure runsu dara ubunuruni luhari hinga bala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gwen Jesus logo guru aba laburu dunua

0: logo double. Abaladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasaru lida ge oveni. Abalariyagu hon.
1: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaruni hon son gurigi. Hafinye ni tinye luago batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tinha hasia diruba. Ani ha sai ni len lube harufu tini ha afinye banyanuago. Asaka haba si firigu uribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai henero. Aha ya arigda hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kubi haha bu hawagun sanditi ya aba me hara idagon.
0: Lari igi ya ladimure ya hon aba linyuru nwa Yesusu sielu aba layuru lwai gen longwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu aba hapuri chihani uganu luagu ti asalbaruni lida sunfulasu. Yesusu meme idara walumutinya ani chaurugu dalei uganu le hapuri chihaboi lau milaguro lebure adugubai.
2: Uganu buiti lela buri haboi Lukasi luagu Yesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubai. Gibenya grike ocho tiya haburu ha kate lebri la degubai bungi waganagwa. Afagwa tiya haburu ha itara kei harufu daani ha arihibali brikate ligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alagda hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sun kate le asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya la dega sinyala tagaru di Isabeli ani derebu gu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju lidali dani heseri bidu lani gu Sakaria si kei fadiri gu ligibuge bungiu segun hagaburi abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun aguda hakupali ligibuge bungiu abalaburi haluagu Sakaria si sunti aniala kupali aguda hoa anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu. Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata wairi du lanigi aba lanufude dun. Abalariago angeli ligia lun.
3: Manufude daba Sakaria si, ladiga akamba lani kwenji ubayumarugu. Tagari daba kumare aba irahi, aba mabichu kuhuwa lirime. Tabwinchu babanigi lau kunda ni wago. Ani sarapu hapa ginya unda lukinya lau lagu wa hon. Ladiga waire kubai birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu wa hon. Ladiga balungu hakiri kudu sarapu hata ge Israelu na luka bunju te. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia si sifri. Lu laranda la gubri ya gubri muhama isana bi. Lu gine kufune delu ha mabuchi habanya lukagama kibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresi kuruni hapure.
2: Abalaria gu Sakaria si lu angeli ligia.
4: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadi wa.
2: Abalaria gu angeli ligia lu.
3: Gabriele au lubuni buyu. Ligia unu habole na adimura habungu lu nichi bunye ugano kuitilebo. Gweto. Ima fiyeru kukwe wago le nariye gwe gungu. Bereda ra merero za, dari me lagu rahu birewe, da gufle bakate le lida lidaya.
2: Sundan le, hanya hati buka girige bongu di agura bahi Sakaria si, wairiti hanigi luago li lusanduari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan ladimure hahon, abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu sanduari rugu. Ladimure hati hon lau seini, ladiga marinya gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun Sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganye du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tariengati tungu rugu.
5: La dignia e bungi lu bui ducata ile nungu ele. Lu la gidaru ni nibusi gari hagibu ge grigi.
2: Sisi hati lari ge, aba lou nani bungi u angeli, Gavrieli, li don aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu li di bisidun aba niburitu to lau girutinu giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lu tamari du luma. La degawagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
6: Flase watibu Maria, anehi amore mebu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abatalugu dagu tungwa, kalawagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
6: Manufu daba Maria, flase ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagaradu abairahu, Aba me bichu go Jesus luago. Weiri gubei, lere buinyu le inyu bei lupa lagua runyu. Ani laru e gritu bei wabwere me buinyu lita lubara laru eha Davidi le lagucha. Laguma diru bei Israel lu suntan, ani magumo chati bei laru eha.
2: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubaya la susare dukate le. Ma marigi dinagu.
2: Aba titaria gu angeli ligia tun.
6: Yadi pasifiri santo guago. Aba me lubu ra guni bulpa pa kuingu le inyu utmape. Ligi ya santo pa ilupa ya nirah le lubu pagadu utini. Nirah kuingu lupa la guaro. Ya bi bidu ya to isabele. Dagay na rugi lau su wayaro la. Itara linya lupa iti. To meha wago bo hariega wago sinyala tagare utini. Ani hai sisi hati dagay le tuago. La diga uwa tu ikata la sa rubungi.
2: Aba titariengu Maria.
7: Lidamu na bure me bungi unugui. Aduga leile baninya gubei nao.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, aba tidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu Judea, aba tebeluru lubion Zakariasi, aba tabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, aba lahingi chutira uturagirugu, aba liabi sifiri sandu tuagu, aba tariengu lo umala li hereti.
5: Binila divubungi usugu hausun hinyarwe. Binila aliginye irahu le bidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubay luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubay wabure mebu.
2: Abatitania gun Maria.
7: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya gubasungri ige lwa gufulese iwadi na la. Ladigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu obonye hongu. Gidala anya haga bafu banya lida ge hawairigo. Abaladugu ni ha unabugu banya luwairigo hama. Habuga lama banya, buingi da lumuti ya lau ilago. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra ga lumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundan.
2: Abateredere umaria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyon. Aba la gufliru dan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu lo agu lubuidu kate ilela digubay bongi yutun. Aba hagundaragu uwaratuma, lo agu lividu veyu, aba le resibiruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi lo agu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
5: Uwa aba liri.
2: Aba larinya gutun.
8: Kagi ye wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihua.
2: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ya ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, Aba lichugu uweiri gunilu bungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, abala bahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu bihau. Sunha agambu bali, abahereru asaminara, abahalug dagu hamagwa haringa.
8: Kata ibe funasa irahule, adugarufu dalumutu bungi lubafu lida.
2: Abala buinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausi firisando, abala gumeseru haringa.
4: Allah ho amai wabureme le habungi te Israelina. La diga nyubi haliwon wagele lanigo ani salba ladio. La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itralea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itralea gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei luago mabuli e dagun la lue ilidara don le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagushi Abraham. Luago le sefuru badi wala hawei wagani. Lugayara bai la veseri vidun lu manufu dengu. Lau uwe nani derege gonyu wagie wongu walu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba bagu waruniu. La diga bara seba uma luba waburem. Subudi gida ba mugai hon lanigu, lagu ferudu na lani hafigu, ruligia asal baruni hon. La mirigudu bai wabungi ute, li leiti wawagun sielugi. La ulisi habuluma lugude me habu. Lularugon gadagudu, hau halida bai luburi galuma, hau halida baya, la munya le lani na oweni. Luma, lu la duode hani, waibugu lidon uma le lani na darangile.
2: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, darilumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
9: San Lucas, capítulo 2.
2: Lidombugadan ligia abalariengo urue Augusto, luhaburu du sungrigia halabuge banya luguma di urue Romana, furumie meha ladugunu wakate ile. Dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hidi hageira luni la haburidua. Lige la furiduba i Jose Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, abalidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribai Belen, le nilubai laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubai Davidi Jose. Abalidi Belen, lulaburidun, uweratuma Maria, togadara du boluma luhamari du, ani dagay na yun. Dan le anyaha la nyi belen, abalachilri dan lu tagura ha Maria. Abatagaru du ni tigira ma nyi, abatoburo gu ni tida lagay, abatarono gu du ni nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chiludu gutinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini abala saliragu aba lani wabune me bungi u angeli sielu gien hon. Abala rungo gadagudun lueri gu bungi u hau. Aba hanufu de dagun. Abala riengu angeli ligie hon.
10: Manufu de dahuma. La duga anihe yoganu buiti na nugu hon. Lepo na basarabu munda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye. La deida Davidi. Kristu le hapure me. Kei lisegi ni le lariengu hon. Dari rupai rahi liya ubur kutita lagi, rong lida haik gila ibiani.
2: Ida ora ligia, abah hasali ragu saragu angheligu luruga bufurumiati angheli, abah hichugu uweri gunilu bongiu harinyaga.
11: Uweri gunilu bongiu lida liwa misian, da angelu kumaru hata kribi ha ibini bani yukulesi.
2: Danti lehagiri budubai angheligu harigun sielu, abah harinyagu honiri mudun hamagwa.
12: Kemun belen ari hei katile susre dubai le wagu bila subudira gudda wa burme bungi vo
2: abahodi freshe goina abahadari runu maria luma hose luma irahu ronli da hega gle ibinyanigu da le harihi bali irahu ligia abahabau da gunile ariya gubai hon lubugri sunti ha gambu balia weri tu hanigi laule hariya gubai honiri mudun ahiti maria areida nyutiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honi ni mudun, aremu reina luma itigai na uerigunin lubungiu, logo sun le hagambu bai luma le haribai, la daga la suseredu itara kei larinha maguni wa hon. Logo livido veio, aba le recebiru ni sei ni toago loustaru, aba lichugun Jesusu logo, iri memele liri du bai angeli tu Maria, lubarega tadaga inadun. Dan le lagufa liru bai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du muisesi, aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tidali liru du bungiu,
10: Sun wagiri rahu le, igira malu lanua diruba lua dureme.
2: Aba lubai tihodi adagara gadei le wagubai larinha ga liliru dubongiu, biyan wagagua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tise meon. Wagiri ligia, aba wagiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lularufu dun, aba loyo hani Simeon. Aba lichu guatenkiru ni lubongiu, arinya gina ligia.
9: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bouna habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
2: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, lau lera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
9: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heres biruni itara luba la sub diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukai aba efento ashurutu tuagu buani
2: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tu gia liru penuli hada gien la diga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere daru nye eseribida lubongiu. Ariyebu ve yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimura hina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abata giri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari homunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruaweyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma alu daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali laguburigun, Abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
7: Kame sabaduga ikata inlewa unira. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
2: Abati larinya gu Jesusu hon.
13: Kagi ya wogu halu hana. Ibidi ya tisa hon. Luagu lun tilana teni lulu kata ile lani nuguji.
2: Wati gumfaranda hamani le larinya gu boy hon. Abati lagiri buduhama nasa redun. Abala sigiru lau meme lagamba di ho. aba tibiri tarei duni lugu chusun kata ile tida tanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida samina, ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigi.
14: San Lucas, capítulo 3.
2: Lida likensi lirumu dere lagumo di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatraco nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu magaire wati. Aba leibuguni Juan son flasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariega ina hungrigia, luago lunti la hasakria lida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ticata ile itara kei meha labure duni profeta Isaiasi, lariega.
15: Agambu o tiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti luba, labuincha wagiduba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagiduba. Uma brilé segebe, lasura wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagiduba. Larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
2: Dan le hayabi serago girige luhuan lu labadi seruninha, abaha larinha gunhon.
16: Arasan hewe huguye le, ka arinha gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yarafa alibai, igira humai bina di gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul. Maria ga huma hida gwa ladiga ogo abra wagi. Ladiga ninaru hau logo gayara la ladiga buingiu ladiga ogo abramu lida ge buri dibule. Aranse rugi harawa lu tachu gumi tidi buwewe lu magi lilagul. Sun idi bule mabuidu tili la chuguba. Aba me lagudu.
2: Abati harinya gu girige hagi lung.
17: Kata iti lumbai wadigani.
2: Aba larinha gu huan hon.
16: Le biamba isimisi, luti lichu gwa balun le uwa bunia balum. Le geyi boy, luti lafare yaguni luma le maigi boy.
2: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinha gu lun.
18: Maestro, kate lube wadigani.
2: Larinha gu huan hon.
16: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
2: Arinha gatinya ginya fiu sudara gu lun.
12: Agia wagia. Kagi lubai wadigani.
2: Laniya gahon.
16: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
2: Hanya hati grigia, medera guagudha, aito goluma alagudago hongwa ahin huan lubai kristu bai. Aba laniya gu huan hon.
16: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aba le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemeti. Ligie Kristu be. Gabafu tumati nwe. Dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguriga ligeidi. Anu ingaru chobu li luhaburu. Luma laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife. Aba ame larei duni trigu tido unlagai. Aba ame lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye kuchati.
2: Lau igaburi le. Lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, le meha aguma di eboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladugu bai. Lubarage ladugu Herodesi gasu lau, adugaru galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
15: Ukuya niraude, le hisi abainu, le aubi nagundana.
2: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dale lagume serubali luadimari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natan, Davidi, Esse, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
14: San Lucas, capítulo 4.
2: Bunyu Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu lobo waguginha du na Jordan. Abalanangani si firisandu, lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesus bien ven veio lau mafia ochogui. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lum.
19: Ahindiregu bai bongiu. Saligo agitabai debu le feime.
2: Lariga Jesusu lum.
8: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
2: Larigi abala nangani mafia Jesusu lo agaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lum lida aba. Abalarinha gu lum.
19: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lum le unti na gusera. Ahabulu bai tiahu durogwe ni gibuge, bani bai sungu bai.
2: Abalarinha gu Jesusu lun.
8: Dise ba noi mafia, la diga tarinha hare lenero bungio, lunu gu ba bungio le babure me bahu durogua, ani lunu gu ba ginye peseri vida.
2: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudani tablu gu templu abalarinha gu lun.
19: Ahin lirubu bai bungio, chugu ba bungwe yage lunguna bung. Adega terin halereru bungyu. Luna ba yung bungyu lani yanghaligu, lunghuni girunib. Anugu ba di buhaha burugu, luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
2: Abalarinha gu Jesus ulun.
8: Tarin haneginya lereru bungyu, maucha gua bay abure may lebu bungyu te.
2: Tanti le madai halimafia kabala luwe yari ocho guni ladega lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bun lau lubafu sifirisandu, abatila dimurehon luagu lidason fulasu legeyegu boilau. Arufu da atiha atida haligili sihuriu lidakada fulasu anibuiti hadimurehasun grige luagu. Abatilidi Jesusu Nazaredi, fulasu lenyen lubai lawerida, abalabelu rutidon haligili sihuriu lidalueyur emera aguni, keili gaburi, abalararamu lula liha lidalerenu bungiu, Abahichuguli libro profeta Isaías lun, dan leladaru barun, abaladari lulenye lubailarienga itara.
8: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihaniya ha nidiheri banyatida hanigi. Lun nafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunyo uribo. Luma luna dimure haluago lidani lufule sei bungi yu hongurigi.
2: Abaladoru no Jesusu liburu, abalichugu no lule ida habai templurugu, abalanyuru. Keiti hasigiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimure ha larinyaga.
8: Gunfuli heli dimure le higibugin ugunye.
2: Adimure hetiati sungu baibuidu luago Jesusu, weriti hanigi luago lubuidu buri dumure le larinyagu bai, halugdago buriti hamagwa.
4: Mama sale lire Josele.
2: Aba larinha gu Jesusu hon.
8: Subusa tenu luago harinha gu balan no, sorusia, agari nugu aba bongua. Harinha gu baguinha no, agamba di luago buricate le deca balba e cafar na uma. A deca baguinha ya bagaira.
2: Aba la seguiro adimure a larinha ga.
8: Nenaran hau, luago ala niaba profeta, eresse biru at buido lagaira. Choro no mute, luago anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhaba nha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Lidabi mahu yu la huya luago uruwa irumu dimi,
1: aba nye la sarago ilamon fulasurugo. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada age urinya hilago anyo umarigo hagiya haga nobo ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugo sitom. Nyenye nome haginya sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wagwagu duti loidigye na amang le siriana.
2: Dan leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kata ile, aba haganyi du sarago, aba hinyoda gu luha sagaw ni Jesusu bongu di loy fulasu, aba hanigini laru rugu fulasu le eyi tumabay luha chururu ni nyegye, aba lasigiri Jesusu hagana gu ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bay Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida luwe yuremera guni, Wairi ti hanigi lau li gabri la rufu daha la diga lau la ubafu la dimoreha. Nienti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
20: Igira bawa, kame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numuti, ani subudi numuti la ubukuya la lirau ipungyu le sandubay.
2: Aba la denha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
1: Maniba! Furibali dagia ugiri le.
2: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagi buge sungu bay. Aba lafuri du li dagia mabule seruga lei. Aba tawairi du hanigi sungu bay. Aba harinya gun hama ago.
4: Kabri sa dimure le. Adimure tu ugiri le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
2: Adimure hoa tibui du lago Jesusu li da sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba ladenha lu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banya sandi tiye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadage, Aba lareida gufurume gwari gisandi leha waguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar uwa sifiri uribatinya, aba bariha guwa ragun itara.
20: Buguya lira guibungi.
2: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bay. Dan le laruga du bay, aba lafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong aba fulasu magaira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
1: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
2: Itara linyan lidi, apurichi heina tidabri haligili si huriyu Galilea.
14: San Lucas, Capitulo 5
2: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legiri bay Genesaretu, Aba ti hayabi sarago gerigia dari luhamur dogoni la diga buseha maha gambu lerenu bongiu. Aba larihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dari guanya eseni hetien tidage. Hachiba hayon heseni, aba ladinu Jesusu tidon aba tidage uguni tuguya tolugune bon Simon. Aba larinya gulun lula dise du murusu luwei la rubeya. Aba ti lanyunu Jesusu tida uguni aba lagumeseru arufu danhon gerigia nyingi. Dan le lasuru boi la dimureha Aba larinya gulu Simon.
1: Hei ba meme anagun, aba me haguru no hiseni nyen.
2: Larinya ga Simon lu.
21: Maestro, na daga me hadi wa sunariye ba, eni manyungu ti wa nikata. Kama lumu unke buguye lube ya rinya gubali, wagura.
2: Aba haguru, dan le hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. Aba tiha digi seni, hon hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya, Aba hayabi aba habuincha gudunu biangu bay uguni dariye beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
21: Dise banwai, nabureme. Ladiga aba vugiri gafigo tiyaw.
2: Larinya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma lagu anyungu nile hadiga bay. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon. Aba larinya gu Jesusu lu Simon.
1: Manuhu de daba, luma ge kweto, gurigi hanyame badia ha.
2: Larigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
18: Napureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
2: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
1: Busentina, arey dagwaba.
2: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
1: Nyuduri guba aruta wabungu walun fadiri, rubime idewe se le wago be larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu, arika hamamo ge gurigi ya lwago arita wadi bula.
2: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya, luhagambu ni luma lularaida guaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyi Jesusu arufu daha, nyi enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyi bitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu wa lagu Jesusu, laularaida guaga dini hasandi tia, abati hayabi fiu wugurinya, barina aba wuguri, dereg da gwale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumu, madari ti halige bela hebelura, ladiga kibe gurigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubay Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu boy, aba larinya gulu sandi ti ligia.
1: Nirau, ferud na wali bifigon.
2: Aba ti larinya gu arufu da ti liluru du Moisesi, ama farise ugu hongu warugu.
16: Kata isa grigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
2: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy, aba larinya gu hong.
1: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagu. Ferud na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hun lwagu gayara la ferud na nafigo. Aule wuguri garo warguti.
2: Abati larinya gu lun le sandi boy.
1: Saraba, barubu mpubarari, baiba bubiyon.
2: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibu gien. Aba labudu nulubariri, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyon, adimure heina lwagu luweri gubungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure alwagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lau tuweni anigi.
17: Ariha adi wakate wairi guti ugunye.
2: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboy lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lung.
1: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
2: Abati Lazaru levi, abaligiru isun kate ilelani na binade libagari, abalidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige abala dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien, ninyan utisaragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamay amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani disipulu, abaharinya guhom.
18: Kasa wagu hegi behama gubra hatia lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tia.
2: Larinya ga Jesusu hon.
1: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tia. Niabia alwa hanya haga figo banya luha sakri ya bala.
2: Abati harinya gulu Jesusu.
8: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseugu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagie sunanda.
2: Abalarinha gu Jesusu hon.
1: Kayara tifunaginha, hayuna ragudunia gurike haha misera han lidon aba maria y sunani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
2: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon, larinha ga.
1: Uati ibuguti murunsu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, Tagaderu bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mijugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali, ahi adugua itara, taheri da gubei diwein iseri uero binadhali, feri di meti diwein, feri di me uero. Liga lunti lubei tijugun diwein iseri titon uero iseri, itara luba leseri vidun uero serivi me diwein. Ua tiginye atu ti diwein, to binadhulun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadhu.
14: San Lucas, capítulo 6.
2: Logaba veyu, le lue yu remera guni, ebugi na linha Jesusu, labad na go nadu, hamalani disipulu gu, atu hei na hagia disipulu gu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinha gu hada ge fari seu gu hon.
0: Kasa uagu hadiga wadagwan le mong lumuti ladiga lida lue yu remera guni?
2: Larinha ga Jesusu hon,
1: Maliha gidu san luagu le ladiga bay David luagu abadna, dan le lalama chubay hausun hauwar banyan luma, aba lebelu no tidon luma bongiyo, aba la nugu tidagin fen to sagre ubon, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwar banyan luma, lausun fadiri guruginya no laye be luma banyan hegi tidagin fen tuguya.
2: Arinha ga tiginye hon,
1: gabafutina, au le uguri garuwar guti, ibini luagu luwe yuri emeragoni.
2: Lidanyaba veyu, Le emera guagle, aba lebelur Jesus tidon haligili si huriu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba wuguri hilali luha bule lonvere. Anyahati arufuda atien liluru do muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboi lu, didaluveyu remera guni, luha dari luliduru, subudi lumuti Jesusu kala harita guboi, aba larinya gu luhu guri le hilali bei uhabu.
1: Saraba, rara maba wakibuginya.
2: Aba Lazaru, Aba lararamu, aba tilarinha gu Jesusu hon hibiri.
1: Nal gudadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida lueire emeraguni. Buiti odi uribati, la salbaruni ibagari odi lagidaron.
2: Aba tilarinha gu nien Jesusu son hageegu boen lau, aba larinha gu luvu giri ligia.
1: Tuleba ibuhabu.
2: Aba latu leruni, aba laregdagun. Ha hibiri, aba hagain du saragu, aba hagumeseru alugdago hamagua, Ida luba la ganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus ulog aba wubu afuri ida lubungiu. Dan lelaruga duboi, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hada geha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lira elufeu, Simon le afa gubeilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederegu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugine saragu grigia, nyimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laruru guginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, Hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburi a sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye, a lugatia sun grigi haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bei lau lubafu. Abati larihi Jesusu hawagu lani disipulu, abalarinha guhon.
1: Fulese watun hugi ale gudema bei, la diga hani hale laruin habongi. Fulese watun hugi ale afagu bei ilama ugueto. La diga hakimu le duba. Fulese watun hugia le ayahu bai guento, la diga hehera haba. Fulese watun dale yere gu mahongurige nuegin, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugini hiri kai ni kata, ke uribati nuegin aule uguri garo warguti. Gunda huma sarago, buin huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo, itara meme linyame ha diga haguchago gurige ha hon profetago. Hugiabu gu hugi ele risi bay, la diga ibihe humali sun ugunda ni le lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugi ha kimule banya, la diga halama chuba. Hugiabu gu hugi ha aher ha banya gwento, la diga hayahu ha balau iruni. Hugiabu gu hugi adan le hadimur ha sun guriga buidu huwago. Itra liyame ha hadimur ha gucha gu buidu hawago profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, la diga ha ma buiti hon ha yere ha bubanya hon. Bini humanya ha inyara gutun. Afrid da hugiya me hawago anabugutun. Ahin agayu ha aban guriga luago aban loba bigibu. Ruba iginye le aban loba lon. Le anugitu babite boi. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. lekate le babusa rubi la dugu bu liga la baduga hon amu ahe har gunya no lubei insi habu banya hon insi da hon ka buiti hadugu bi la ulira la duga ibini ga fego tiya itra linya gi hadugu o ahun la aduga buiti hon rugu ha dugu banya buiti hon ka buiti hadugu bi la ulira la duga itra linya gi hadugu ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu banya harita go la gi bi bala ha magi ka buiti hadugu bi la ulira afure de hatinya gi ga fego tiya ha magwa Agora banyu hagaya herese biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, nun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afuri te huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo gu. Ita raluba wile la hafairu waha luma ge bungi le inyu gu bay, ani lirahin yu badungi ya le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi he buti ginye hon ha metengi ra di banya luma hon ha uriba banya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la hugu chi bungi yu. Michi ga huma hadunro amu. Michu kuwa la muga ginye hiduro. Masia diha huma. Masia diru wa huma muga ginye. Ferudu na huma. Ferudu na wa huma muga. Ruhuma. Ru la muga ginye hon. Lichi kubabungi yu sarago hon. La duka pa hon kai guberi ka haduka hon amu.
2: Rulu muti Jesusu hempulu le hon.
1: Gayara tifunagi la dunte haba marihin ti aba marihin ti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyu. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibini ahin lagumu cha laturi ha. Itara rugu bai kai lu maestro. Idalinya ga yara bu ban lelera ra ifi le lida bai lagu bibria riha. Ani masandi bu muti durusu le lida bai bago. Idalinya ga yara lu bai barinya gong lu bibri. Sagane ilira ra ifi le bago rugu bai. Ani masandi bu muti durusu le bago rugu bai. Biangwa tigui bu hugi le. Saga bai durusu le bago rugu bai furumi. Ga yara lamu ga barihi ni lira ra ifi le lagu rugu bai bibri bui du lu basagaruni. Uwa ti tidi buwewe buiti lu uriba lan lin. Uwa ti ginya tidi buwewe uriba ti lu buidu lan lin. Sun tidi buwewe subudi wati luagu lin. Matu hau tu igu luigin hiyu ni baybay tuwege guribi yu. Gurigya le buidu bai kate buiti larinya gubay laduga kate ila buiti titambay lanigi. Gurigya le uriba bai kate uriba ti larinya gubay laduga kate ila uriba ti titambay lanigi. Laduga luagu le gibe bai titamba nigi layanu habi yumi. Kasa wago harinya ga luago au la habure me bay ani madugu humuti le nu bay bay. Narinya ga li hon ida linya la le nyubu yu bay nu ani adiga li le nu bay bay. Itra linya ke yama uugiri le abu na gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labu nu ni wagabu li da dubu derebu guti. Dan le li nyuru bay duna, aba li abi fuludu lau ere itu agu muna tuguy. Sinyalu muti ahingi cha ladiga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, Ani madunga lumuti le nubai bai, itara linya ke yaba ugiri le abu nmaru luba ligibwa gusagon, mawago buriga, tanti le linyuru bai duna, aba liyabi fuludu lau ere ituagon, aba teiwa dun aba tagoni chagun song sui na gubai.
14: San Lucas, capítulo 7
2: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ufisi roma na nyei, lau aba lumusu, Wairi tilisye lun, sandi imusu ligia, jarafa lilu lowe. Dane lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya wairi gutia, ida hafiye huriyu, luhayumurugu lu Jesusu lu lidi alida guagade ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumurugu lu tausun hanigi harinya galun.
4: Gaduna ti lu bidaragu ni ufisi le, ladiga hinsye ti walun, ane ligia guana rugu abuna guagade barun waligilisi.
2: Aba ti lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
3: Nabure me, madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaye aluga bunungu. Ruu gubay dimure, aba me larei dago numusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumahadi inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hadage lu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba le abi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu la dugu furume gwa rege katei aduga lumutsi.
2: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba la rihi hawagu grige haafala rubali, aba la rinye guhon.
1: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finye ni weriti kei la finye ugiri le.
2: Danti le hachilir bai ugiri ya haa, Nyindu bany oge Jesusu lari gon lubion ofisi arek dagwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu giriti nain. Uwarin ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dalela chili rubai jirafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hoti abunaha, abahilali le ligia lugutitira uluguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abunaha tuma. Dalelarihi baru wabure mehesusu, abatagude medagu lun, abalarihi gutun.
1: Mayahu wahaba.
2: Abala yara fadun, abala guru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
1: Irahu, bunarinya ga saraba.
2: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagumeseru adimuneha, abaladere geruni, hesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagumeseru ichiga uwerigun ilubungiu alinya gina.
5: Chilugu aba profeta wairigutu wagana guon.
2: Alinya gatinya ginye.
6: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagiele lumutuni.
2: Abalagambuni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
22: Lone he diwa huang le abadi sehabe, alig dabu ahi buge lubay Kristu bay le lumbay liabi, o ahi lu lubay wagura buamu.
2: Didameme ora ligia, areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, abalubay ti larinya gulun.
1: Hey ba, harinya gaime le harihu bay luma le hagabu bay lun huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu guanya la hilanya, luma luago lichigun uganu luago tia salbaru ni hongu demetin, puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuago.
2: Larige hodi, habu galun habanya huang, abalagume seru Jesusu adimureha, luago huang hongirigia lariega.
1: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, Aban sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha. Aban wuguri tau daugwa wendago to. Subuti humunti luago hala wendago banya adorago, agana wahagie buido, tida yanula haba uruwego. Idnali naru kati, ka hindi bayariha, aban sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wairigo tisugula u profeta. Huang, igie onagale le wago baytariya galereno bungiyo. Nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani umabuba. Kainariye go nihon, uwa gili profeta weiri guti loi Juan hada son gurige, ane lau son lira, weiri guti mati le unabuti mabai li dan larui ha bungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali son gurigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abahariye go, luagu richa la bungi yu, laulariye go liyumu luge Juan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha Juan, Ahen ti hibe agi fariseugu, hama arufda tiye liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, lelabu serubi bungi uladugu, luagu hafulesei. Aba larinya gu Jesusu.
1: Idaliyasa hagabiri gurigi halani natanle, kasa ale negabai, itrahanya kei irahinyi ha nyuruba nya parikaruko ahurera, aba haguara ha hamagua, inya hati wa fidu hon, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lasga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diveng, ariaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gien, aba niyabi yao le wuguri garo wargati, le egi bay ani gura ligia, ariaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la ga figu tiya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au, subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
2: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igie lugudi, aba ta dedir gudini lugudi lau taguira, Anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abatesero ni ibini luago, dale larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lariye galungu rugu.
0: Lu hamuga inari ni la luago profeta la ugri le, la subudirini hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, luago abala gafigot.
2: Abati lariye gu Jesusu lu fariseu ligia.
9: Simon, ani abakate lu lariye gu nipon.
2: Lariye ga fariseu.
0: Ariye ga bainu maistoro.
2: Lariye ga Jesusu lu.
9: Nyeye no bian wugu.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Sengu Santenari.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pumotina, ajo tuvo ya, luma que nebeluru, merede que lista chuja ni nugudi. Michu tibugaraba nablugo, ajo tuvo ya, tuvo tu ibini hemeti luago nugudi. Ligandarinha go boibun luago aruhu dalani luini tinsi hebu luago ferud no wala tribeti figon. Ahinti goriga le mi beti ferud no wala, mi beti insieni la rufudon.
2: Abati larinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Ferud no wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro hotinha hanyumbanya lumanyi, arinha ga hamagua.
3: Kata isa wogari le, ibin lubai figo ferud nati.
2: Abalarinha go Jesus tuuri tuguya.
1: Salba wadi bulita agen bifigon la duga bafinyo ronwago. Baiba darangi lenye.
4: San Lucas, capítulo 8.
2: Larige kate ile, nyendeti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luago larui habungiu. Nyendeti adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu Magdalena, hada, to ida gebon hafrida sedu sifrigu uribatinya. Ninyo ginye Juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idaragubali laule hamati. Saragu hanya girigia, nyimbitin lida ge saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le onderaguanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
1: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afuru hei nalani aba laburha lida gen luagu umo. Aba hadugiragunu asigritin, aba hegi ni dunuru. Libiri, aba laburha labadi nagondubu, dante le labouchon, aba lasagrun laduga lumabai fulasu. Aba laburha libiri labadi nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahuchubai uwara luma. Kama lumu, nyenye gen lida gen aburhati lidu mua le buiti, tale la wina mudubai gin ligia, buiti la luba hon, kala ila ruti san agu.
2: Lari gine, lariye guni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon, lau umala li hereti.
1: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulu gu, kala lila boi hempulu le, lariye ga hon.
1: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibai larue ha hon. Aha ya hama berese banya lau lerero, lau hempulu larinho ago wakati lagu te laruin ha bungi hon, lun ibidia bai lan lila kate le harihi bai hon, lun ginye uwa lagu funa da hamani kate le hagambu bai.
2: Aba larinho ago Jesusu hon.
1: Aniha lila hempulu ligia, lila nadu lereno bungi. Ila uti le aburha bai lidan uma, agia gariki hagambu bali lereno bungi. Aba liabi mafia, aba lagida runi tida gen hanigi luma finirun hama, masalba run hagia me. Ila le aburho bi lagano gondubu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, aba heresi biruni lau gundani, gamalumon malag le tehada buidu. Afinya tiyan luago murunsu nda, gamalumon da le hausha wagon mawandu hamote. Ila nadu le aburho bi lidun hiyu, agia girgi ha gambu bali leneru bungi, gamalumon murunsu murunsu aba bule ideina hamali ladiga idiheri, irisi ni lumo gundani lelani na ubo le. Sinyati ti laluba hon hadagin, ahinti lila nadile aburha bai lidon mua buiti, agia girige ha gambu bali lerenu bungi tawa nigi buiti, adig hagia kasu lau lerenu ebuga hagia kei lubudubu, aluba hoa ti kate buiti hadagin.
2: Aba laninha go Jesusu.
1: Ua ti girige ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana, inyu lichi ge lun larigo gadagu dumonada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramu da guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulubi la dan lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gama ti libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluai.
2: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu le nyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinha wagu lun.
5: Anu hati bugu chu hama bamule nu bogu di, anibu sente harihi nibu.
2: Aba larinha gu hon.
1: Hagambu balin lenen

0: ungiyo ani adiga hama ilelu baybe hagia nugu chubanya hagia na muleno.
1: Logaba veju, aba ladinu Jesus utidun aba ugune haulani disipulugu aba larinye guhon.
0: Kemo lo bafurugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubay ahin inogua aba larumugu Jesusu aba lafuru aba garaba lihere tihau lagunu lugu aba lagume seruduna ebelu hatidun agune. Jarafa luha dibirugu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulung.
2: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Aba ti Lazaru Jesusu aba la denha lu garabali luma lulugu di barana aba la galmu gadun aba darangi lula sunkate. Aba ti larinye guhon disipulugu.
0: Hagaisa hafinye!
1: Aba halug dagu hamagua lau anufudei luma tuwaini anigi harinyaga.
3: Kati funasa wugirile? Gumadi lubalin garabali lumaduna eniagamba hamei?
1: Aba hachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru gubay lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani rubay, Jesusu, aba liabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun. Luhu li wuguri ligia hau sifiri guvuri batinya madalti dagu magana uligeti damuna gabu sandu laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu aba lahu duragun, ligibuge, aba lagua ragu lariyaga.
4: Kawagu bametera nomo, Jesusu liragungi leinyi gutimabay. Ayumura guati napulu masufri ragudu banina.
1: Lariyagu bay itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lu lafri du li dagi. Saragu hawayasu, laragadani sifiri uribati ligia, abaha, haguragu ni girigiga, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Aba halatu moroguni, aba la nura hagaduni sifiri lidon flasu magairwati, aba lariyagu Jesusu lung.
0: Kabir!
1: Aba lariyagu.
4: Lehiyo, niribay.
1: Lariyagu bay luagu ligye la liribay, la digagibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya, luma Jesusu, lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu bayruhu, eiga luagu aba awubu, jarafa aba hayumurogu sifiri hagaya lung. Lulona hani hadon buiruho hagi. Aba lanharu Jesusu, aba ti hafri du sifiri guribati ya hagi ya loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruho, aba ti hagurogu buiruho hagi ya hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruho kate ile suse dubai, aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba ti houdi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai Jesusu. Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu are ida gwali. Aba hanufi da dagun. Hatibuga arihi bali. Aba habau da guni luagu tilare ida gu wugiri le gawagu bai sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufi de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumurugu wugiri le, ida gebe hafri da sifirigu, lun, lulidin luma, aba lariyangu Jesusu lun, lulerederun, lariyanga lun.
0: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladigubi bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni ladigubi Jesusu lun, lida sun, fulasu ligia. Dan le lagiribu dubai Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia la ugundani, ladiga sun haguya, agora banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili sihuriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubiye, ladig aba reginyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan leliabi bay Jesusu, aba hafalaru nisaragu girigia, dare lun hamuru doguni, ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau laulesen hahita tidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba ta yara fadulun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, li da meme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
0: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
3: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Aba lariyangu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sanditi na lafuri don ubafu ni danginye.
1: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la abatiabi adada garena abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu abatagu feserulun hagibu gesungirigia kala lebuna baitagunu luago ani abalatareida gulida meme ora ligia abalaria gu Jesusu tun
0: nirau arida wadi buladuga bafinyoro nuago bai badarangilen
1: Ningili Jesusu adimuriha ligela chiliru aba lubia ge hairo aba larinya gun lu hairo.
2: Hila bira, mabere sedigi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu len aba larinya gun lu.
0: Manufu de daba, afinyari guba aba metarida gun bira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubia un hairo, migiru ti lu hebeluru amu luma. Lu idige Federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
0: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi. Taguburigu, abalarinya gu Jesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
5: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalondero niya Jesusu, lanidusu disipulugu, abalichu ubafu lumagumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinya, lumalun, hareida guagudu sanditinya, abalona haniya apurichi ahuganu, luagu tilarui hambungiu. Luma areida guaguda sanditinha. Larinha gahon.
0: Manega humani kata huma gualago huayesa. Ni badon, ni sago, ni fein, ni senso, ni amu dago toito huago bon. Urme guarego muno tonyinho lumuti hachilura. Reide humani daril hidin lida gen fulasu ligia. Lenye lumuti merece biruni wa huma. Tamele hafuri du lida gen fulasu ligia. Abame hafuri du niu kalike luegen hugudi. Aruhu ta humamu ge luagu magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligie. Igere humanya kei hadari ragun honguwa.
1: Abati hafuri dun disipulu gu haguya. Aba haibugu nisun lirahi in fulasu apurichi heine huganu luagu ti asalbaru ni. Areida guagu da hagia sanditinya lidasun fulasu lenye lumuti houdi. Aba lagambu gumadi mati erodesi lagu sun kate ilela digubai Jesusu. Ibidia tilu kaba la larita gua. Ladiga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
6: Au gwanarugu o nahabaya dure ili shugu huan. Kati funat le wagu bay nagamba labahada wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habaudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti lanugani alidon fulasu mageire wati, jarafalu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seribi dunia Jesusu, aba ladimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinyagu lun.
3: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidamburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
1: Larinyega Jesusu hon.
0: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyega lun.
2: Sen girigio feng wama, hama bia udru. Awa gubari gijuda gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya. Abalarengo Jesusu hon lani disipulugu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara, aba hanyuru sungubay. Aba tila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luhaburugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba latengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng, luma ui. Aba lichugu ni hon lani disipulugu, luhafaren ha hada grige. Houtie sungubay kimule. Dale habuda habaru igira gutun, Bungida tinha duço faninha e tal. Logo aba veio, na le lafuri din el boi Jesusu, labugua, nhinha no lani discípulo gu, disser lui, abalarinha gu hon.
0: E da linha saharita gu gurugia nuau, katana sa segon hagia.
1: Abaharinha gu lun.
7: Anya hingarinya gutia luagu huan lale abadi sei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya hinginye arinya gutia luagu aban la hadage binadu profetagu asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati laninya guhon.
0: Age huguye. Katana gya lida harita gu.
1: Laninya ga fedoru lun.
3: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvarunia girigia buguya.
1: Abalarinha gu Jesus hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
0: Na sofri ruba sarago, au le uguri garo uergote. Hanugu bet na uguri ya weiri gu ten lita hafinha huriyo, haputi gu fadri go, hamaruvu ta tinha liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ge owe ni luagun luru wa weyo.
1: Larigye, abalarinha gu hon sungu bay.
0: Le busente la falarunina, Bulia ilai katenye la, barule iluguru wa falalana. Radega leabuse rute le sefru ni libagari, le feriti rubai. Ahi le feriti rute libagari nuwegien, le sefru bai. Kagi ya hula lungu riga laganyiro ni sungu bau, ahi e feriti ra, o laguni chagun la lungu wa. Le aniga tibusiga na nuwago luman luwago nerero, au le uguri garu wargati. Nibusiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gunungu chin hama angheli go hasandu banyi. Ninaren hau luaguanya hila hada ge hayabo nyogwento mowe banya marihe ga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larige, larinya guni Jesusu kata ile, aba lamude iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo, barulumuti Fedru, Santiago, Luma Juan, Lumogo, dan le aniha lubai Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu, aba ti hasali ragu Muisesi, Dumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya abalarungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedru, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wuguriya ha lumabay. Dale adise deinanya, biyan wuguriya hagi aloy Jesusu, abalaringu Fedru lun.
3: Maestro, lidada wahala ya. Adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
1: Gamalumu, ibidi eti mehalu Fedru, kalalarinya gubay, sunti anihala adimureha, abaliabi abaduwaidi, oburoguanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwaidi ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lidage duwaidi ligia.
8: Anihani lalu. Lehisiye bainu, agama humei le lubai bai.
1: Larige la dimure ha umala li ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo riga li la Jesusu, abaheredaru maninyu mariegu hamuti kate le harihi bai luni aba li dadan ligi. Laruga, dan le hagiri budu bai, luegen wubu, saragu hanya grigia nyendutien lubaron Jesusu, Aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umala liheret ilariega.
9: Maestro, flesa ya bubano, ariha bai nireu le ligier ginyen bai. Ani aba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, aba laguar aguaguduni. Aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulugu. Luhasagaru disifiri uriba ti le luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
0: Uguya gurigia mafiena de tinha ani uribatin. Atri baisa da nenedero huma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni le hida bay. Barubai bero nyahu.
1: Danye bele lidi irahi ligia lun. Aba lahu churuni sifiri uribati muwarugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida gua gudini irahi. Aba ledere geruni luluguchi. Aba ta weri du hanigi sungu bai lau luweni gu bungi. Sunga nya ha la, lau tuweni hanigi, lau leladegu bai Jesusu, aba laniye gu hon lani disipulu gu.
0: Agamba humai kate le boidu. Na dere geruwa ba, au le uguri garuwa rigote, aha burugu nagani.
1: Uwati gom faranda hamani disipulu gu, le laniye gu bai, ladega darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya, lu harinya gu lun, Lula funa guagadani le larinya gubay hon. Aba hagume seru disipulu gu, asigene hama gua, luagukala wairi gu timabay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nugu aba irahu lubadun abalarinha guhon
0: le recebiruti aba irahu kaisi irahu le lidaniri recebi lumutina le recebirutina recebi lumutiginha leuna habalina le lubaiti una bugutima baihida ligue oeri gutima bai
1: abati larinha guhon lu jesusu
10: maestro arihati aba buguri asagati sifiri uribatinya lidabiri Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: La niyanga Jesus ulun.
0: Neveri dira humay. La diga le mama bay wagani wamagi anyay.
1: Dan le la yara fa dubay. Dan lu la nagani wa Jesus usielun. Aba larig di anigi. Lu la diga ni luwaya su Jerusalem. Aba louna ha louna agle luba. Aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria. Lu halon ha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan lagu maha hama Samaria na heresi biruni abaharinya gun lun.
10: Wabureme, buseti busa lun wamuria han lun larari un watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun abaladen hahon.
0: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie. Niyabia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinyagu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Dariti nyaga siga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti aule wuguri garu wargote. Uwati ni halia bala na bala chagudai ni chagu.
1: Larinyaga ya Jesusu lun aba.
0: Falabana.
1: Larinyaga lun.
11: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba larinyagu Jesusu.
0: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuni ya hegeburi. Ahimbuguya, baiba apulichei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
1: Aba yati larinyagu aba lun.
12: Nabureme, buseti na nafalaru nibu. Gama lumo naibuga yebya yoro gon honha wabiebe.
1: Larinyaga Jesusu lun.
0: Le ishi guti luha bulagu wa wohu gule. Larigen aba larinhi larigon. Mabui dunti lun lila na me laruin habongiyo.
5: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le. Aba lanua diru Jesusu uruwa vendusu hadage lanigu. Aba launa hania lubarun bian bian. Lidon sun ageri luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
0: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa. Ani logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye ha gana uon. Heiba, nona hanyadun keisi mudun hadon wa nima alugu ganyi itinye. Manegu huma saga huma uwa. Ni sensu, ni gaidi, meredere gung huwi ya meajanu ha ni ka uma uma darugu. Damele hebelu rutidon aba amuna. Busuhu mafurumi, aniyaga me, darangi leo hon tila na muna to. Ahi anyahe lubai gurigi ya hinsi ya buti ya lu darangi leo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahi uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti ilu lafayi ruwaha. Masansi ya huma muna. Damele hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti heresi biruwa. Ou humaile ishi kuti hon. Arida guagda humanya sandi tiyan ha nyen tiyan. Aniyaga me hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun hachilu lulidon aba agayro le nyilu muti meresi biruni wa huma. Uri huma lidon buri uma. Aniyaga me. Ibini likali ken hagayre le lagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humei lwago yarafa li la laruwe habungi yuhon. Nani hane hon, lwago lida la meweyu ligia, anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigilo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milaguru le adugubi lida na uburu gute, binaru hamuga la sansiro wa hagaburi lila na, Aba hamuga haruudu ni lau hadawre gun ludu luma hanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri ya gusaru ni, weiri timabu ya bai chunua sugu haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu sa lagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. larari ra wagudu pa biri unabu kaisi lunabu mafiyo gati.
1: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendu su disipulu gu halo na habanya apuri shi lagu laru iha bungi yu.
0: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chi le au na habalina.
1: Aba hagiri budu, urwa wendu su disipulu gu hagiya, lidage hako yesu lau ugunda ni, ariye gina hagiya.
2: Wapure me! Ibi ni sifiri guri batia agab hamoto dale wasagaru ni lida biri.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Aha. Ariha no muti ligabri lego do mafia sielu gen kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti lagu ruhad nala ubafu hon lo hadugara gon heve agro lo mason lubafu agane masusa ne duga ligia ni kata hon. Lausun lira magunda rahuma lagu hagambu no sifiri uri batia. Gunda huma lagu anihin lahiri buru wanyu sielu.
1: Di dan ora ligia, abal la buin chog duni sifirisandu Jesusu la ugundani abal lariengun.
0: Ruti na uweiriguni buon nugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. La diga, aramu da bali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya, ababafuna akwaguduni honha itarabanya kei irahinya. Anha nugushin, la diga itara linya babu senroni. Derege lali nugushin son kate ino. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la luwaidigia nuguchin. Uwa te ginyan niyaba subudi habuti kata nye la nuguchin nuwaidigia hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
1: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
0: Fulese watinya harihu balin kata le harihu bay. Ladaga narinya hane hon luago saragu hanya la uruwey ku hama profeta go abunser unti ya yabe meha harihini le harihu bay kweto. Gama lumo marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento. Ani magambu hamuti.
1: Nyinye aba arufu dati liluru du muisesi. Abuse ruti lochogu ni Jesusu. Aba lasaru aba larinya gulun.
2: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihini ibagari magumuchaditi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Kate gya buruwa nyubailida liluru du muisesi. Idali nyagya baliha nyen.
1: Aba louna bu larinya ga.
2: Hisi la babure mele bubungi utebu tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbere, luma lau sumbi samina, hisi hageme bibiri gubu kai bisi ya gubungu.
1: Abati lania gu Jesusu lun,
0: buiti baunabu, ahi baduga itara bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kaiti buse la, arufuda ateligia, larufuda ni lagu buidu la lalagidaha, abalaria gu lun Jesusu.
2: Kata hege nibiri gubaya?
1: Abati louna buni Jesusu larinya galun.
0: Nyenye aba wuguri araga chuti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwe yesun, aba harga duni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumala daura gun. Ulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme uma ligia. Dale larinyi bali wuguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibugun. Sigur ligia aba hada gen ladiga wagun levin nyengien. Dan gien le larihi bali, aba gien legeye dun loy. Aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba wuguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia. Dan le larihi bali, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti buri le luagu bay lau garaba tuma diwen. Aba lagure guni. Aba lawari ragaduni luagun le lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludugu tiyan. Aba lounigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria na ligia. Aba lalugu chumu biyan sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Gouni gui bai wuguri le. Ahabu agastara amu loy le nichi gubai bun luago. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Aba ti lalugu duni Jesusu arufu da ati ligia.
0: Kage hada gen urwa wuguni ha arufu dubalin luago libri lan le uwe biliwer ho wali dan barita gun.
1: Larinya galun.
2: Le gudem hebu bai lun.
1: Larinya gayati Jesusu lun.
0: Bai ba. Ani ligia memela badiga.
1: Aba la sigiru Jesusu luagu luwayesun. Aba la chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye lubai teresi beri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyon aba tamule lua Marta giri tu Maria. Aba tanyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni lelarinya gubai. Ahunti Marta. Weri titeteniru lutu bere segun. Aba tarinya gu Marta lu Jesusu.
13: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinyaga batun lutidara gunina.
1: Aba lou nabu Jesusu, larinyaga tun.
0: Marta, Marta, ni diheri tibu ani bafudi lago sarago kate. Gama lumon, apar gien kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilia luba I magida rumba ilatoi.
5: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondere gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
0: Goni vi humati alwe halebi ni fariseogu, le meme biangwa la igibu, la daga uwa ti ni kata darugwa ti lau, luma fura agudumba ila, uwa ligia ni kata, aramu dagwati luma subdiruwa ba ila. Itara linya lubaiti, son le harinya gobe labu gen luburiga, lagam buwa ba lidan larugonga. Le harinya gobe darugu bena hao, laguwa rahoa ba tablu go ginye muna. Narinya hare hao nomadagu, Mon lumuti hanu de don hawe grige ha gabafu ben lon hafaru no hilago bay. Lari gen lira sian hadug amukate hao. Nani agale hon kala wai lu bay hanu de don. Hanu de huma lue le gabafu bay lu lona hanu huani mafio gati lari gen lagidaru ne hibagari. Lue la hanu de da. Ma lugru ati a sengu du nuru lago bien agawan. Lausun lira, ma bule induti bungi ni abahada agin. Ainti huguya, ibini idiburi le habulu bay abahu da lali bungi yo aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge guriga luago nani gu hama, narinya gu baginya luago nani gu hama hagibu ge lani bungi o angeliku. Aha ya harinya gu bain hagibu ge guriga luago mama hama nani gu, narinya gu baginya hagibu ge lani bungi o angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guari gale harinya gu tikati uribati nuago aule u guriga rewari guti, gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifi risando, Sinyati ferud na wala. Dame le hanugun ligibu giyon lulu du lun hagoseron. O hagibu giyon la tabu tegu haligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame le la chiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay haringu ni hon.
1: Aba la ringu, aba hada ge grigi hagiya lu hensusu.
12: Maistur, aringa ba lun nibu ganya lu lichugun ni fara nu lida gen alaga.
1: La ringa Jesus sulun.
0: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
1: A ringa tigien itara.
0: Konigi gwa huma hungu loy igadu wo la duka mama loygen libe luma tigurigi ya la bagarida.
1: Abati lichu gu hempulu le hon la ringa.
0: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gu lichari aluba hon ni buiti. Abati la ringa gu risiti le lungu rugu, kaba sanfuna na duga. Ibidia ti nu halia bala narede son le na luba habay. Abalarinya gon, subudi nal ka bala na dega. Naguni chagwaru son narede gile ile, abame na dega amu weina mutimato. Abame naredu ni na luba ha luma son le numa baitida. Abame ti narinya gon nuni gwa, buiti da bon, anihi sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera waba, houb, gurab, gunda waba. Gamaluma olarinya gabungi lun, uguri ibidia watao. Bowe aria buto, ani son le buma bayarei danyo, kapa sa on le redere. Itara linya la susere don lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagwa. Gama lumon gudeme ti ligibu gen bongi.
1: Aba la rinye gu Jesus hon lani disipulu.
0: A rinye gatina lubaiti hon, madihire da huma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini, gebegi ugubu sugu tau daugwa. Ari huma hondu nuru, mabu naguntia, malubaha, mage ligia hegi, lausun lira, ou da lomutia bungio. Mebegi timato funagia sugu haudu nuru. Uwati ni aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun li bagari kala yebe luweni li diheri luago. Ahin lubaiti siya lubai hadugu ni le mene gubai, ka wago hadiheri da luago buri libiri kate. Ari huma ida ni ala lahu chumfulure. Mawadigi mariti, mahu chagun ligia la dauragu. Ani lausun lira, kei narinya gu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwende gu, me wende tuti kei aba lida gien. Ahin ti itara linya lubai, la daira kwa guduni bungi sagadi, le anihin bay ugunya arabo, ani haruga la gudunya, hugia digame sa madura kwa gudun la, logu watafinye hugia le. Madihiri da huma lubai ti luago ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubo le, lari gina nuburi kata ile, Ahin huguya, ani aba hugu chin le subuti ha bubi ilu sun le he megi rubai. Alwa ha umai lubai ti ha laruwa inha bungi yufurumi e, aba me lichi guni sun le he megi rubai hong. manufu de da huma lubai ti nirahinya lau sumi be huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwe ha hon alugra humile humate hisi ke mele begi hongu demeti lau lira adugi on laga i sensu toma oya datitu luma irisini magumu chaditi jagu tasiel lenye lubai sinyala he belu no hiberu tiya uha ge ha muti rinye lun haigini nariya gubali le hon la duga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi Aransi nyo huma durungu hilampu lubana giribu dun sielu gen. Itera huma kei musu hagura banyu banyan liabin hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni bena luba leora laguwaru. Ulesi wabanyo musu ha ladari rubanyan hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluru. Ni nari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ragagu duwenyu ulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la chulura hiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikinu ti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalaga duni fedru Jesusu lariye galun.
3: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: La niega wabude me Jesus ulun.
0: Non furmi aguare go o nigriti conflite. Un fana da ligia, le ligru be li yubu dire lon larihin hau tila na luba, lo leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agunflira lau luwadi kumari dan le la chilura. Nenaren hau, lo ago lichi gube lan li yubu dire lon ligia lan ariha lau son lumege. Ahin arita gwa musu ligia lo ago lugi li lan liabi li yubu dire, aba me lagume sono austena ya hibiri musu, Halabu gien banya laria ha uriba, lerede rame eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age abu ichuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rube ha magunfuli banya. Musu le, subudi habuba ilun, kala labusen rube liyubdiri, ani maranse ronti, ma bahudin lei, labu ichu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, Aba ladugu kati leburi luti la baichun luegien. Maweri ube la baichun. Le unti lichigua gibeti, gibebe aluguti lumagien. Le gibeti igiruti labu gien lariyan ha, gibeti mabe aluguti lumagien. Niyabian aduna kwaguta watu ubowogu. Ani busenha dina hamuga durungwa li la watu ligie. Lunti nasigun luegien aba onwebun ocha waguni. Memeni ananigi lagumuchun. Harita kwa tunsan luagu niyabian la ichiga darangi la ubowogun. Manugo tina darangilo, fare ingwa una nugo bai. Lumagin kwento, sengi kwa tida haba muna, afani naguba uruwa hawe biyama. Biyama hawe uruwa nuwa igini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyo tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyo.
1: Alinyega tigine Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihi laburi gadun sielo, Aba harinya go luagu lahu ya lan huye, anilige asusereda. Danti le lafurun suede, aba harinya go luagu laro ga da lan, anilige asusereda. Biyan go tigibu huguye le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansere go dan sielo lumo muargo. Ka wago ibidinye lubei luagu ti ligabri dan le gata abalun hung. Ka wago sinya lubei ha subudiruni kate le uwara wabai hungo. Ahinyaguare gida aba agurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachiluran. Manika lamu gabu ligibu gion agu sergu duti, lele derege runibu agu sergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lago mafri dumba dibu la nyegien darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
5: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, Abau dago lu Jesusu hawagu wugiri ya Galilea na halafara gubanya Pilatu uwara hama anima alugu ha afara wagubanya lu hadagara gudunwa lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa luagu ladiga na luweri hafigo ng Galilea na hagia sigu hao hibiri lila na hageira la susara dube lira hon. Uwa mama luwegen lira. Lausun lira narinya hane hon luagu ahon la masakri ha hawe kubaginya son huguye. Agia disi vidu hagir ha awe gubanya dale labur haba iwaya lesi lesi loeba ihawagon. Harita kwa tun luagu uweri timalan hadunu suku haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, Narinya rehun lagu ahun la masakri ha hoi gubaginya son huwe.
1: Abalabau daguni Jesusu hemplu lehun larinya ga.
0: Nyenye aba wagari ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin gini tubai. Madari ti ni kata tuwago. Aba te larinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa urwali irumu gabugri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto madari tina. Chaubon kaba uwago tereda nye luwago ni kata. Aba lono bunile onigirubali ishari aba larinya go. Ni yugu diri igra yabon lau irumu le ni cha uamua luwago ntugudina awoha au metao. Hafuga tagindon itara ahumagindon aba metashugun.
1: Lagaba veju le emera guagali ni Jesusu arufu tatida haligili si huriyu. Ninyonti aba uri disi vidu irumu tao lau aba sifiri uribati tuagun. Le muharu la daga sifiri ligie. Siyati tasururun ni murusun. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinya gatun.
0: Wuri arida guadib.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasururun. Aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu. La daga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Aba larinya gu hongrige hanyi banya.
14: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarini wa. Nyibu ihuma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Aba larinya guwabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tigibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu lunghanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi disi vidu irumu tau lau. Mon lu muti funage ye belu tareda wa gwagu dun lida luweyir emera guni.
1: Dan le larinye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahenye sun hibiri girigia, gunda atien lau kate werigu ti lela digibu Jesusu. Abati larinye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larui habungi, kakate umu bai gayara la nou shagwe. Ita larinye kei aba lirere ti la mostasa, le lagu nubai aba wuguri li sharirigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu bai gayana la noushagun laruwa in habungiyo. Itara linya kei lebi ni le tishiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi run sungu bai.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwaya su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel boi lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
2: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
1: Aba lou nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bai la hebelurun lida gen. La diga kainarinya gu ni hun, saragu haba busenti hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri, huge le baugi di bai hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, laniega me hon, ibitinye tu nu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba me ti hagume seron ariega, hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadurgo, aba me ti louna bunu, laniega me, ariega nali hon, luagu ibitinye nu halia na huma, dise huma nui, sun hugia le dugubi uribani, ligia bahayahu ha, akunhia me hari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Hugia me asaga ruwa bogu din. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen haa gumbo honi banya guen to. Hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banya guen to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
2: Bai bayage na diga busente eros lafro ni buhila gubai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hei ba, harinya game lu wuguri bibu tiligia. Ugunye luma haruga na saga hasifiri guguriba tiya hada agen agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigin haruga lasora nuadigimari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma larigin haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bai baugu dinye luay Jerusalem.
1: Aba layahun Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Sarago ni wei asu nalugo noni gero no ke toi no gero ni gayo tirahi labu ni taruna mahatun. Igera lahatun pungi. Ani nariya ne hun lagu marihi digi ya humadi na lah tarime la chuluru dan lo hariye gon. Biniwati le nyibu bai le dan liri wapure me.
5: San Lucas, capítulo 14.
1: Logaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubie aba fariseu weiriguti. Ani sunha nyibanya, aba harie guni Jesusu, nyiginye aba vugiri sandiye lau ginene, aba ti lalgedania Jesusu, arufu datien liluru do muisesi, ama fariseu gu lanie gahon.
0: Gayarati larida wa guagadun aba vugiri lidan luweiri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maniyu, aba tilanugini Jesusu sandi tiligia, aba larida guagadini, aba lariya gulun, lulidi, aba lariya guhun fariseu gu.
0: Furume guarigi hidangia, ain egua de liligun bagasu, o liligun la burigu lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furese.
1: Aba hasin logu hongua, luhona boni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba laniye guhon.
0: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na marie, malu haboy lubidun agai ubaru, nyubu in lien aba ya misuro houti werigu timati boy. Aba me liabin lea misuro habalun, laniye game bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tamele ba misuro hon lidon aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, nudame la liabin le, a misra habalibu, larinya game bun, numada, seguba lidon aba ubaru wirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lagu dabulu, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unabuti lanangu lungwa, wiriba ilanugun.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladiga hamisra habadi buginye, bibi ubati bafayiru waha. Damele badiga mfedu, hamisra habanya hagudeme banya, asinyako banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibi ubati bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
11: Fulese wabanya grigi haa egi banya lida laruwe haa bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyinyi aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona haa amisura haa sarago grigi. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona haa nilumuso ariye kaho amisura hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudin. Darien ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi Darien ka aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulese inu ferud na bana sinyati nidi Darien ka ya aba sun liya na mari idu ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da ni sun kati le lun li yubudiri aba di laganye du li yubudiri aba Darien ka lun musu Bai balida sun uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu lu yubudiri na bureme adiga nali le bubai bai no ani ani ha meme ko ubaru abatilari ko yubudiri lu musulu giya bai balida sun uma bau gudin loi uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne sun ha badari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba La daga narin hane hun lagu bai la ni aba hata ge hana misr habanya egiti lida na dinere gudu.
1: Saragu hanya gerege afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hisi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigu sigur nao. Legye manuguti luguruwa ani aba la fala runina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi ya furumi asaminara, atribu ila lagasteron lu larihen ahen kabahu bai lubai lu lagumuchuni. Ladiga ahen lichiga ebu, lari gieme la sinyere iwadagi managumucha, heher hapa haa arihu bali lau. Haniega me, gumesiti uguri le aba wadagi manu, sinyalu muti agumucha. ahin la uri bu halubai aba uruwe luma amu uruwe, mafu nge nyuruti furumi elun la saminaron, ahin ga yara bai lubai la gende wa hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabai la, dame le disegli le aba uruwe, aba melona ha aringa lun luma uri bu hama, lunhe belu nun lidon darangilo, itara linye lubai ti, furumi guare hitagin, le migruti son le luma bai lun la falarunina, sinyati nani bai la disipulo. Bwiti salo, gamalumu, ahin leferi dira lubasuwa, kabagi ya uhun la, mabwidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labwidu ragudoni muwa lubu nagwa, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
5: San Lucas, capítulo 16.
1: Ariye gatigin Jesus uhun lani disipulugu.
0: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gine abaluni rilumege, Aba hayabi ariye galon luagu la shagaru nye la au nigru tiligi ya lirisi. Aba tilaguwa nun liyubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bayinu buwago. Ariye ga bayinu idaliya la leibu gom buwadigumari. Ladiga, masigi hadibu au nigire inu mege. Aba tilerederon au nigru tiligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba tinadiga gwen to lariye gidala la niyubu diri wadagman noy. Mere tine luna wadigumari mua. Ani nibusi garit na luna muriha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habinye dame mawadi maihadina. Aba lona hahawagu hadoe rubali liyubu diri lun hayabi lun aba aba. Aba lalagudini le furumiyate, larinya galon. Atri nye mba doe runi niyubu diri. Aba larinya gulon, doe numuti sabarinya garaba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luagurugu dimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mba duwe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habi garada. Adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia. Lida ligabiri ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu arinya ga.
0: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lunye hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebe, gunfulu bay ginya lida le gi bebe. Le marisha raku bay lida le mi bebe, marisha raku bay ginya lida le gi bebe. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati le lani na ubo le. Kabagi ya afinye ra huwago, lu le derege ron irisi ni le ti mati le lani na siye lu labu gien hariye ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amo, kabagi ya ichige le hani guanar guhun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay lan lun aba, la nge me le aba kei ni kata. Sinyati le sevi don wa lubungi yo luma lun irisini.
1: Agamba gu hanyan farise ugu lusun kate ile, aba hehere han lau Jesusu, ladiga hinsye la sensu hon. Aba di la riengu Jesusu hon.
0: Hugi arufu daguma nye hongu wa kei buiti hagibu ga grigi. Ahinti bungi yo. Subudi lumutu hanige, le kate le hanigu bai gurige ke kate weiri ti linsi hong, iere guti lumbungiyo. Luma gen li lurudu Moisesi, luma harufu daha profeta gu dari lumon li dani huang, la purichi honya uganu buiti le luagu ti larui ha bungiyo. Ani sun gurigia, houcha tiyan luhe belu nu lidon. Mene gunti mati, lun lagumu cha gun sielu luma ubau, lubara gen magunfliru la, aban letira li dagen li lurudu bungiyo. Ahun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigaw le giri bi agabarahani. Le gine agamari dutu aba uri to igira gwaru, ladugi nye gine agabarahani.
1: Ariye gatigine Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risiti, dagwa ufini tuto wendegu to ladugra gubon. Sagu haweyu ladinira gudun lau saraku wendegu. Nyinyi gine aba gudemeti giri ti lasaro, sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutu benere luma risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugume. Luagaba weyu, abalonwe gudemeti ligia, abahanigu ni angeligu lumon avramu, abaginye lonwe risiti abalabuno. Danle la sufri rinyala risiti ligia lida afrulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni avramu dise ginye luma lasaru nyu loba ginye. Abati laguwa ragun larinya ga. Nugu si Abramo, gudeme na bon, au nha bui lasaron, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyobi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Aba larinya go aburamu lo. Nirau, harita go ba luagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lo lasaro, uribati meha da. Kweto, buiti da lonja. Buguya asufrira. Bogu digi lo ilira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagye lu nyehi sinyati ni hanyemba nya sinyati hayabi nyaho. Apati larinya gurisiti amuri hatina buma nuguchi Abramo lo bona hani Lazaro lubie nuguchi. Anyahi sengu na mule nunye lo ladumare hahon miyabi hamamu gagine lidon fulaso lani na sufri runile. Aba larinya gu Abramo lo anihi le laburu habai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Aba luna burisiti larinya ga binaru nuguchi Abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada gehila ya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga Abramo lo, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyagine ni ahen asara aba hada gehila ya lo lidi adimure hon.
5: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bila burikati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigele Afrika guduti amu. Buiti mati hamuga lu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigilau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahi adiga bamule, obibu ganyen uriba ni bu, weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bu, sedu wei ya sulida aba weyu, sedu wei ya suliabi ya ringa bu lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Aba hariengo apostologo lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Aba tilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murusira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tu tidibu webeto, gidaba yagi ya lau sumbila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusira dunya hamuga. Anihi funagi aba hida ge ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lari gela woha o loni gironia ibinya nigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garikubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu suanahala eiga luma ata. Lari gieme, gayera halime baygi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lu. Uwa, uya ginyati, dame lasu lu hadugu nile uwagu bay lariye gabungi hon lu hadugu ni, lunti hariye gu. Musu mauni tia wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Didala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi vugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
9: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Dane lalehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Hei ba ahuda gu hon fadiri gu.
1: Dan le houdin lubai aba hareida gu. Yin ti aba hada ge, dan le larihi bai lagu areida gu ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala liherati. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugu, lulichu gu etengiru ni lu. Ani samari na uguri ligie. Aba ti larinya gu Jesusu.
0: Ma disi nya no areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, aniha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilaniye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida bala lagumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Aba ti larinya gu hon lani disipulu gu.
0: La chilu rupada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinya wakuba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihi aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri run sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime hala susera dun lidan lidani noe, Itar ulubagi la suser dun lida burime weyu le niyabigule, awle wakuri karu wargati. Dame haligiya, heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya harahan yeluon hamari eidon dari weyu le le beluru noe tidon ugune. Aba liyabi gura, aba hanyara dagun sungu bay. Itar ulubaginye ke la suser dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle la.
15: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abalabur hawatu que

0: Es Álvaro.
1: La niega Jesús su hon.
2: Le hacen rubé gurigue adiga, gallara lumuti bungi.
1: La niega fe durulun.
3: Wabureme, igira wa mali sun leva matilun wa fala runipo.
1: A balarinha gu Jesus su hon.
2: Ninaru hau, luago furume guargalan le igro tu luba, o laguburigo, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luago la ruin habungi. Libihu batima sarago wei asu logi lida ubole, ibiha leme ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinha gu hon.
2: Wei buka Jerusalem gueto, le nyemba lubei lagunfira, son le haburha bai profeta gu nuago aule wuguri garo vergoti. Hedere geru barna hon ha mama banya huriyu, heher habanao anabahamana me suegua, habai chubadina, Larigien, aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, na asaro balidange owe ni luagu luruwa weyu, luya na bagari don.
1: Uwati gumfaranda hamani kata, lidage kata ilem, ibidie gubai ti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichi gu kata ile larinya gubai hon. Danle achili reinali, Jesusu uburu guheriko. Nyi aba marihiti, nyunlaru uma, amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia, Hasi giri sarago girigia, aba lalig daha, ka la susere bai, aba harie gulun, laguania la Jesusu le Nazaretna asi gira nyingi. Aba ti laguwa raha, larinya ga.
4: Jesusu, la diga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadain halun, lulama nichu, ligie tuma laguwa raha.
4: La diga wa gudavidi, gudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, Aba louna ha anugay, dan le jara fali lun, aba larinya gu lun.
2: Kapa buse rumbe na dugan bon.
1: Aba larinya gu lun.
4: Nabure me, buse ati na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Ibihe bai barihi, arita guadibu la duga bafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi ti ligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichi gay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gu bali kati le. Aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
5: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko. Aba lagumesiru asugara uburugu gine. Nyin aba waguri, disi tigiri ti sakeu. Abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub. Ani gibe tiye girige. Luti ganyana la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru toga batidu buwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, aba larihini inyu, aba larinya gulu sakeu.
6: Sakeu, lariba furesei, ladiga nuti nereda rububi yungunyei.
1: Aba ti larariru sakeu furese, aba leresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Danti le harihini hibiri girige kate le, aba hagume seru adimune ha, lagu lidi Jesusu eredere lubi aba gafigo uti. Aba larara musakeu, aba lariegu lun Jesusu.
7: Nabureme, nichi galamida le nuwabu hongu demeti. Ani ahi ibiru hadne lubei loi somu girige lawa yera aguni, nagu yigidiba gadri waya susigu lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
2: Siluhali asalbaru ni tidon muna to ugunye, lukundu, La diga wagungiye Abrahamu bukuye. Ligia niyabi beyu bo wagun awle waguri garo warguti. Lunalu hanya luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai girigia. Agamba hei larinya gunibri Jesusu kate ile. Aba la bagdagu aba hempulu hon. La diga ayara fadaina lila lun Jerusalem. Ani arita gotinya. Luagu lagume serala lariwi habungiu dan ligia. Aba ti larinya gu hon.
2: Nyenye aba wuguri inyu kutinye lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa luruwe temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinya guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Keiti liene gubi wuguri ligia honlile na fulasu, aba huna halarigi. Luhaniya gulun le lube lichiguni ubaru lun luagu mabuserun hamani lun haruwe teme. Lausun lira ruwati uruwe me. Abalagiri budun lagayron. Dan le lachulu rubay abalona hawagun lumusu ni habuga umbanya lichige senso luna la sobu diruni atrinyin la la ganye no kala aba. Abaleabi le furumiyate, abalariyegon. Nabureme, ganye tina diisi weya soligibwa kun bisenso. Lariyega uru weylon, buiti, aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulas. Abaya liabi habiyama, abalariyegon, nabureme. Ganye tina sengu weya soligibwa kun bisenso. Aba ginye lariyegon lon, baguma diha lidan sengu fulas. Aba tiliabi aba, abalariyegon, nabureme, aniha bisenso. Arida no muti tida aba pakiti la duga na nuhu de boi. La duga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya le nyilu muti mabuna gumba. Aba tilarinya gu uru ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na wuguri deretu gumadi. Luago reidi na lau kate ile mamadig mariti na luago. Aluba hau le nyilu muti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiribu dun.
1: Abalarinya gu honha nyimbanya.
2: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Abaharinya gu lun.
2: Wabure me, anihi hali disi luma.
1: Abalarinya gu uruwe.
2: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba lawun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagida ruba lwe. Ahayati naga niyo, hayebe mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manyanyahu, afara kwa humanya hilagu bayi nigibu ginye.
1: Larige lanie gu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulani gu ligia haba haba. Dan lechilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giri bayi olivu, abala rinye gu humbiyan hadage lani disipulu gu.
2: Heba lidan lirere fulasu le wagibu ginye bayi, dame lechilu rinye, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari nungile. Hafara gadei me, aba mehanungu ni nyahon. Ahon alugu duwa kala wago hafara gadei, haniaga me luwagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai, hafara gadei burigu, aba halugu dunia laburinya hariega hon.
0: Ka wago hafara gadei burigu le?
1: Aba hona bunia hariega hon.
8: La diga mega ilani wabureme.
1: Aba tiha nugu ni luhe susu, aba hichugu nuhadawira gu lanaga wagu burigu, aba hawaira guduni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadawira gu umadara guluba. Dan la yarafanya, lularari ruvubu le olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguwaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le harihibe, hariaga,
9: Iniwa ti huruwe le nyumbi bei nida liri wabureme. Ni adarani ilu sienu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati hariengu fariseugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
10: Maestro, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
2: Nenaru hau, lo aha ya la ama nisha ha. Laguwa rahapa laburi dubu nuago.
1: Dan lela jara fadubo ilu Jerusalem. Dan lela rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawagulele na fulasu ligia, lariyega.
2: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabili ichi kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihimi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu wa lawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunisha kubai fulasu sun soi na kubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liabi bai bungiyo asalbaron.
1: Aba tilebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
4: Larinya haretida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiverutin.
1: Saguburi veyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
5: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veju, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadir guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia weri gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulung.
11: Aringa be won kala o ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Nalaga da diginya abakate, ona bahumana. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona hawagunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
11: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago lona halabungi yo, lariyo wago ba won kala wago mafiyero wabailon. Awa ariyaga lwago hona halawagunia, hachamura guba dibu wawago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba tihariyagu, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, Abalarinya gu Jesusu hon.
2: Marinya gu nubay ginyati hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimune hon girigia. Abalabauda gu aba hempulu legibe bailanichi gu hon. Ania hempulu ligia.
2: Nyenye meha aba uguri abu na guti baybe lichari rugu. Lari ginyan abalaha ya hani lichari hon na dagi meitinya. Abalidi lido amu fulasu lagu sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani aluba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gen hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gen habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha li nirag lehinsi yati mabai nu. Hafuga inebe bei hong, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le residuni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaruni lida gen fulasu ligia abahafaruni hilagbe
1: abati lalig daha Jesusu lariega
2: kabati ladiga labure mechari liabiba abame lafaruni na dagmi tin hagi hilagbe abame lishuni ishari hongam
1: dale hagambu bali kate le abaharin go
12: Masusere de lamo gaiter.
1: Abalario gunia Jesusu, abalaria guhon.
2: Kati lila bele buru and yubaiti na lerero bungio, lenya lube lariaga. Dubule me aube me beres and hama abu nagutinya, ligia al dubule tima timat. Purume warg le chuger gotilago dubu ligia, la nyor de guba. Leti uaguti laburha, la bure chagubai.
1: Didameme ora ligia, abahalgu habutigu uriu. Hama arufu da tiyan liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni lwago, hawagu ti la hempulu lelarinya gubay. Gama lumum, madiga hamuti, ladiga hanufu de hawai girigia. Abati hagura baha amu dan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutinya kama hamuga harumatinya, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kateile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati. Ligi hal gudubali harinya galun.
10: Maestro, subudi wa muti logo inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun isi hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilaw inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Abala subudi runi Jesusu luriba haritogun abalarinya guhon.
2: Kasa wagu habuse na hichi ga sadara no ba. Aru da huma aba lida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
10: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati larinya guhun.
2: Lelani uruwe ruhu me lun uruwe. Lelani bungiyu ruhu me lu bungiyu.
1: Siyaha muti aburi guda tidong hasadara. Lau lebri larinya gubay. Hagibu ge girigia. Wairigu tiha nigi lau louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba hodi sadu seugu, arie Jesusu, harie hanyale sadu seugu, lagu masa rubo en la hilanya lidage oveni, abati harie gulu Jesusu.
8: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburun, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligur nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau, gadiga wagun laamu ga libiri le ovebei. Nyenye numeha tisedu wugurinya gamule nuguatinya, Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahuniga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginya lowe maranghiga aba tilamari dun le harua tuma chilulumu le hasedu hilagwa meme hagia maranghiga tau lari gin aba ginya towe wuri tuguya aniya gaba aba kate won dame tile hasarun lidage oweni kabati tumari wuri to hadanginye lari gin maria ita hama sedugu boy
1: aba lariya gu hesusu hon
2: lida ubole maria ti uguri hama urinya Ahin lida medale lubi liabi, uwa bi amari duni sielu hada hagarisha banya lun asaru ni lida ge oweni, lumba lun hebelu nu sielu agana wa nyin lun sunda, mamari idu banya nyin. Micha ha hamanya meharahin yu lumariye, laduga mowe digi ayame gurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, lirahin hanyame bungiyo hasaranya lida ge oweni. Moisesi guanarigu, aluhuta lumuti logwa nihila asaru ni lida ge oweni, Lidan le labur habay li bugru bubu gati durungu umuti. Larinya hare nye, luagu bungyo la lubungyo tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. La udimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi luagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. La usun hila la hagubu, la duga mama habungyo te hilanya bungyo. Habungyo te hamima aginya banya. Vima aginya la nuguni ya bungyo sungurigia.
1: Abati hariengu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
10: Buiti barinya guni maestro.
1: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Izalinyasa harinya gu biluagu la duga wagun la Davidi Kristo. Larinya hare Davidi guanargu tida liburu togiri bon Salomo. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichi guni abaga ni labu giyombu gode. Ida lubati la duga wagun la Davidi Kristo. Ani harinya gati Davidi guanargu luna Kristo na bureme.
1: Nye nusalago garige agamba Yesusu, aba hagambu larinye guhon lani disipulu gu.
2: Gaunigi guahuma hongu wa hawe ya rufu tahatinya liluru do Moisesi. Ganigi tin haibu gu tag daugwa dururu tu, busen hagi ya lula busuru hong lau inebese umadarigu. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinya templuru gu, luma lubuidu agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba awuninya hahilanya banya umari hawe, lunti hadora gu lau luriba hadagu, Aba hadanga furia gi migina gu buriti. Weiri ti mabu ya bai chun luagu sun le hadanga bai.
5: San Lucas, capítulo 22.
1: Jara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedu, luwe yure sefuruni. Aba ti halua ha, hafadiri gu huriu, ama arufu da tiene luru do Moisesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagu bai. Ibidin yoga hon grigia, la daga hanufu de Hawaii, abati la ganyi luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon, abahagun daragun, abaharia guluhudasi, luagu hichu gubala sensulun, abaladaga daradu hama, abalagumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, Damela uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu le ida beitengu feng magano tulebini. Nye luboi ginye la dagara wa gduwa mudun. Le lani na luwe yuru esefuruni. Aba la ringu Jesusu lu feduru lumahua.
2: Heba aransere egini le lani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
8: Halia gie babusenira waranseruni.
1: La ringa hon.
2: Damele hebelunu uburugu. Aduna guba lumaba uguri lau aba aga iduna lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melun tabure me muna, larinha re maestro, hagon rumu tonyemba lubaiga yara lan neigini egini lanina luweiru esefru ni haunani disipulu. Aba melarufu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadari nun sunkatei ke larinha gu Jesusu hon, aba haranse ru ni egini lanina fedu nye. Dan le la chile rubai ora, aba la nyuru Jesusu, haulani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
2: Ome bu nabuseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga nari hane hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le, dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luhaburugu, aba le tegiru ni bungi lariengu.
2: Baruhu mele, faring wa humai hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digiad na la diwen dari me liabi la ruwe habongi.
1: Larigye, abala nugu fein, luha burugu, aba le tengiro ni bungi tu agu, aba lagu bache gunu, aba lichu gunhon ariye gina.
2: Nugu bulle, le nube le deregerun huagu, lumagin gueto, adika humile harita guagule me nuagu.
1: Itara meme ginye, larige heigi, aba la nugani veru tau diven, aba lariye gun.
2: Aniha nita, le lube labirun lidage nugu buhuagu, lulagun flirun iseri darado. Aniha ugiri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba, au le ugiri garu wargati. Gamalumon, ugiabu tia ugiri le lube la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasigene ha lanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma, aba lariengu hesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubo le, aguma ti hatinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tihawagu lagu wuguri ya hama haga duga titinya fulese hongurigi. Gamalumu, mitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unubu timabai. Le aguma tihabai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyurubai eiga luagu tabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurubi luagu dabula, ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwele banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuwe ha keilichi kuni na nuguchi ilu naruwe ha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruwe ha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubilani Israelu turibu.
1: Ariyega tigie wabure mehe susu.
2: Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungio, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
3: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesusu lum.
2: Fedro, ugunye meme, beyede gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayu. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
8: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu dati, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagain ha le feinte. Narinha rehon, lagu lagun fliru bala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
2: Buidiru gale.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi lagu vubu olivu, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubay lida flasu ligia, aba larinha gun hon.
2: Hafuri yida, mabru ha humamoga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniega.
2: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifitile, gamalumon, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Aba tiliabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun, dan letima la wairi du ligarigu, ligietma la furi du lau ere, lede de hati laruga, lui, kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugun. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni, aba tilarinye guhon.
2: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligie hayabi sarago gerigia, Hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba, aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba tilaniya gu Jesusu lun.
2: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au le wagiri garowurgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
3: Mabureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati. Lelonvene, aba larinha gun Jesusu.
2: Iger humanya, buidiru gal.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larigi musu ligia, aba lareida gun. abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon, honvuguni eweiri gutinha, lida hafinha huriu, lumahon habuti gutisudar aningu templu, hanyebi banya anugai.
2: Hayabi esanuago tau efen luma webe kamahamuga hibertina, daleme huma na templu rugusago weyo, margudu humutina, gamalumon, anihan hidani luha duguni hugunda nao, ora lelun laguma dihale labureme bay luburiga.
1: Abati harga duni Jesusu, abahanugan lumium fadiri le inyu tumabe, abati la falaro ni fedru disege, abahafuru gu watuni, lamida go bururu, abahanyuru geyegu lao, abagen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, abamusu, nyu la rugu gu watu, abaterederu ariagoi, abatariagu.
13: Luma nye buga ginye Jesusu grigiele.
1: Abala yeda gu fedru, lariega.
3: Ibidi antibu griligiano.
1: Maluti loige, Aba elarihini aba, aba larinha gun.
3: Hani guguinha bugui.
1: Aba larinha gu fedru.
3: Mama hani guau.
1: Keibri aba ora larigin, aba elarinha gu aba.
12: Inarani logo luma nha hanyan la, uguri le la duga galilea na guinha.
1: Aba ti larinha gu fedru.
3: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aninha gu la fedru adimreha. Aba la juguru haba gayo. Abaladikire gu wabure me Jesusu arihe luago Fedru. Abalarito gu Fedru luago lebu galarinha gu bai Jesusu lun.
2: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
1: Abati lafuri du Fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha ugirin ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Abahagura gu nin lagu, abahagayu aha ligibu agun arinha gen hagaya.
12: Kay buge la Kristo boy le profeta ariya go boy ge kala ga yo boy bogo
1: aba bari hanabuni la uhania go sarago am kate danela ruga du boy aba hondere go guguni ya weri gutinya li da hafinye huriyu habuti go hafadir go huriyu ama arufu da tin le luru du Moises aba hanugni Jesusu li gibu gin hadamuri le linyu aga iluru du aba hariya go lunyi
10: ariya ga boy won buge sa Kristo be
1: aba lariya go hon
2: Anha narinha gahun luago au lan, mafinha badano. Anha nalago da goa, mono buhubadna migra gudun humaname. Narinha gah aba kate hon. Lumagia guen to, nanyura au le uguri garouar gati, luenge longwere bungi le sonti gabafo.
1: Aba ti halag duni sungu bai.
10: Bugia lubai tilirai bai bungi.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
2: Huguia guanarga arinha gahumali luago au lan.
1: Aba ti harinha gun.
10: Mabuseruha do gefen hama amu won. Wage gwan rugu agambo wa mali liumu lugugi.
5: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bai, abahanugni Jesusu lugibu giyon pilatu, abahagome seru ichi galidunu harinyaga.
10: Dariwa mali wugiri le ashagara gwagdanya grigia, larinyere logu mon la lu wafai hasensu lu uruwe romana, Arinyaga tigie logo ligie la Kristo baile la nuwa dirubai bungi ulula salba runia grigia, arinyaga ligie logo uruwe ila.
1: Abati larinyaga Pilato lun.
7: Buguya saa harue tabai huriyu.
1: Larinyaga Jesusu lun.
2: Buguya kwa narigu arinyaga bali.
1: Abati larinyaga Pilato hon habuti gufadirigu, luma hon hibiri grigia.
7: Madarit na duru logo wagarile.
1: Abati maharinyaga here.
10: La chagara guagu diano sun grigia hudea na lau ligabri la rufu daha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga ichilu yahon.
1: Dale lagambu bali Pilato kata ile, aba lalaga daha ahin gali leena lubai wugadiligi. Danti leharinya gubailu gali leena la, aba launa hanilu Herodesi legumada gali lea. Ladiga nyinye la Herodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu Herodesi, dan lalarihini Jesusu. Ladiga agamba nyahali la luagu, aniluha labuseru larihini, Agura batiti larihin ladugu milaguru, abalalugu duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni Herodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadore guagaduni, taudongu, vendegutu, kei ladore gu uruwe, abaye launa hani Herodesi lupilatu, veju ligia, Aba gamada go la Herodes iluma Pilato, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilato, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
7: Kukuya nukubali wakiri lenu, harinyaga logo chakawaga dalani ya grigi. Alikatagua nali hikibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru lwagu litage le harinyaga bai lwagu. Madari tiginye erodasi li duru, giribu gudala mongu. Ariha humali lwagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai lwagi. Na bai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabu di tiha pilatu, nuhu ligira gudu aba da riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lidan aba.
14: Afara bai le,
15: afara bai le,
14: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hadage ha inyoro gubanya honguwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yala dimure ha hon, ligia tumahaguwa ragu.
15: That will be a good one.
1: Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le adarubai loige inyora guni luma afara hani, abati ladera geruni Hesusu hon, luhadiguni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Hesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wagiri sirenana giriti Simon, li abin arabu gen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau larigi larigi Hesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Amasaragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikiragu Hesusu hawagu, abalariye guhon.
16: Uriya herusaleina, mayahu wa humanu wagu. Ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariye wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaridu. Hama ginye ha marahini hanyabu. Hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyote, abu haba wawago, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugu wa bahawawu, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidigu webe le didu gili, kabagia madiga hama, lau le mabu ihali.
1: Bariti yeginye, biyanga farahatia, luhafaru uwara lumu Hesusu, dale hachili rubui, idon filasu le giribui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Hesusu lagu guruwa, Hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Hesusu lagu guruwa, aba lariyagun.
16: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ititi yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Hesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
17: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runi agrigia.
1: Ehere hati aginhe su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilu.
7: Ai haruete bubai horiu, salva goba bungu.
1: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinha harenye.
12: Aniha, haruete huri.
1: Abala nabuni aba hadage. Gafare hati yang hadau guben lagu guruwa Hesusu lariyaga.
18: Ahen buge lubai Kristu bai. Salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Abala denha leaba lu loba lariyaga lu.
19: Manufu de tibu salwe bungiu. Bugu yele labu ge bai apa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tua lu wa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu le wadigi bai. Ahen ti wugiri le. Madugiti ni kata uribate.
1: Abati lariyagun.
19: Jesus, haritugo bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariyaga Hesusu lun.
16: Ninaru bau, lagu numa batipula, sielu, ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi gadu sungu bau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi gadu veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagua ragu Hesusu.
16: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu romana, le Hesusu er dubai, abalichugu uwerigu nilubungiu, lariyaga.
15: Inarani, maduron ti buga ugari le.
1: Sungirigi ha, nibanya, ha arihi balile susir dubai, aba hodi nyingi, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu hesusu, hamaginye wurinya ha nyubi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate le. Nyingi aba wagiri, giri ti hose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiu, lidanyin linyu wage haluru dun huriu, agura banyo liali la rui habungiu, magunda ati lubaiti lao kate le, la digibay linyo wage lurudu lao Jesus. Aba ti lidi lumon pilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. La rige larari ragedini luege gurua, aba loburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti luag aba dubu, le nyin lubay uage lila ni aba abunuti. Wandara di veyo ligia, luveyuri aranse hani luba luveyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyo ibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamoi umuhu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariya guni lilurudu Moises.
5: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, abahagiri budu wurinya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan le hachili rubai, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidong umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Sunti anyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugini ya hagi yahon.
20: Kawa buhalo hele gilu habai hata hilain, uwa tiya sarali lida gyawe. Rita go huma logule me halari yang bihun dale galile yang di meh. Logule rube la susar hizubu, ligia le uhuri garu wa ributs. Lut na ledere gerung hama hudu kafigu kya. Aba me hata nore logu kuruwa, aba me lasaru lida gyawe ni logule rwa we.
1: Aba ti harito gu lagu dimuri le larinya gu bai Jesusu, Larige hagiri budun lida ge umuohu, aba habau da guni sun kata ile susir duboi hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gu bali brikata ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lililu au, ma finye tinya hon. Aba lafuri du Feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bai lurage rugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Aba lidi lubion, lau tukwairi anigi, lau kate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidung aba liriru fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sun kate ile suser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abati lania guhon.
21: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gena huma.
1: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hadage giriti kiliofasi, aba larinya gun.
22: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido ubriweyu le, bugu ya gubai rigi hadage terincha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abati lania guhon.
21: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
22: Luago ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luago le ladigibay luma luago lererun ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasie dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luago grua. Ruwa muti yebe we menigi luago ligie bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasusere dukate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hadage wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abagdogo won luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Abati laniegu Jesusu hon.
21: Logo tige kufuran da huma, luti ginya luba hafia no lago leme ha harinya go bi profeta go mafu na gya luti me ha la sufri ni Kristo son kate le lubara gya le resibiru ni luweiri go
1: abati la gome seru afuna gwa ga de sunne tanien go belere no bungiu lago hon la gome seru tuma ge buri le libro Moisesi tuma sun ha libro profeta go dane ha chili ri boi didon flasu le nyi hin banya lubai aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu aba here dun lago lulere de runhama harinya galun
22: rei de bawama La diga la tare dunya anigunye memel.
1: Abati lebeluru Jesusu lulere de ruhama, danti le nyuruha lihama lagu dabula, abala nigu nufen luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abali chugunu hon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
22: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, Dan le adimu rehe na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang.
1: Aba timagura bahan la, aba hare gedeni, uma luhagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, ama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
8: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, Bian wuguri hagia le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu no fen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige la chilagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
21: Darangi lau hon.
1: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufude, harita gu luagu pantu la harihibai, aba lariyegu Jesusu hon.
21: Ka wagu hanufude dago, ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuha buluma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
1: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalaria gu Jesusu hon.
21: Anihisa egini humaya.
1: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanugani, abalegini hagibuginye, sunhagui. Larige aba larinya guhon.
21: Le asusneru dubaino, ligie le mehe wagu bin larinya gahon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya guhon.
21: Buruwa yu linya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligia uburugu gin Jerusalem. Huguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede humaya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
1: Abatila nigini Jesusu bongu di ilo uburugu, chilubetanie. Aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nguni wasielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
0: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligia ichi gube ibagari lu sun katei, ani ligia arungo gandagi dube hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lo naha bungyo, giri tihuan. Le nyubi bay, lu lichu gofe luagu larungonga. Lu gayara bay la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le, lu bay larungonga dagda au gerigi. Aba ugeri ligia le, ona hou bay, lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu Tima ti le arungo gadagdu bai hau sungri gya ubo wago. Lida ha li me ha ubo ani lau sun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wagon lagay ro yebe liabi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagay ahi tihon ha eresi biru bali afin hagi luago lulu muti ubafu hong nirahi yebaya la bungi nirahi yebungi yu hagi mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula nukuda haba ugari Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yu me. Leti dimurei bai saligwati wugiri me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa maali lu weirigu. Weirigu nile leresi biru bai lumagia bungi yu uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le abaru giti. Le buin bai lau insia ni luma inarini. Adimurei tihua luagu. Aba lania gu.
4: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubara gegin
0: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lida ge lueri dirisi ladiga luma ge moises ile resi biru ali luru du bungi aiti insi ni luma inarani lida ge Jesu Kristu liabe wagi niaba arihiti bungi Lirele abarigu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalnia la. Aniha laniya gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri gu hama ugani ya hada ge ladiga wagun levi algu dai kate ingi la. Aba laniya gu hon fura.
4: Mama au Kristu bai.
0: Aba yeti halgu duni.
6: Tata buti profeta Elias ibuguya.
0: Laniya ga hon.
4: Uwa mama au.
0: Aba ya harinya gulo.
6: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
0: Aba laniya gu hon.
4: Mama ginye au.
0: Aba ti harinya gulo.
6: Kata buti. Moso tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai baniya gu won buogu.
0: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha. Laniya gu bai profeta Isaías.
4: Au umala lile aguwa rahabai lida mflasu magaira watu. Darahu mauma suruti luba liyabu iwaburemi.
0: Hanyedu bayadimu ni heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati harinya gulu.
6: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
0: Aba larinya guhon.
4: Au lauduna nabadise. Anihi aba ibidi yeti huu kaganagu. Liyabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
0: Sun kata ile lida pulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai labuche weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadisi huwa. Laruga, aba larihi huwa liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
4: Aniha mudun le launa habai buingiu. Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyaha nadumureha dan le narinya guboi. Lebi baba wagiri narigi. Le wairi kutisugun hau. Ladiga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni israelitin.
0: Ariha gati gie hua.
4: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsielu gie aba larara mugun labulu. Ibidieti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna habalina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligia le abadi say habai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligia la lirayu buibu ingio.
0: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua. Lasu gini Jesusu aba larinya gu.
4: Aniha mudun le lanua dirubai buingiu.
0: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu larinya gu hitar. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti ladigira gu Jesusu lari gu. Kei larihi hafalaru ni aba larinya gu hon.
21: Kaharia habai.
0: Aba harinya gu lu.
22: Maestro, halia baganao.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
21: Igo gu harihe.
0: Aba hodi. Aba harihi ni haliya la lagano. Aba hasgrini libri veyo ligia luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora ligia. Andresi le lamule Simon Fedro ligia aba hada ye bia ha gabwani le larinya gubi huwa aba hafalaruni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Fedro le libuganya aba larinya gulo.
22: Dariwa mali Kristu.
0: Aba lanuguni Andresi Simon le Nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogu. Aba lariya gulu.
21: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefasi babiri. Mini la iri le Fedoru.
0: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariya gulu.
21: Falabana.
0: Felipe ligia. Bet Saidan, lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedor. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba darinye gulu.
9: Hey, ari hawa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
0: Aba larinye gu Natanaeli
11: Ani hengfunagi Nazareth na buiti.
0: Aba larinya gu Felipe lungu.
9: Higabu bariha.
0: Dale larinya Jesusu layara fagdu Natanaeli. Aba larinya gu.
21: Ani ten aba laduga wagun Israeli le timat. Uwati yegu au lidan.
0: Aba larinya gu Natanaeli lungu.
3: Idaliyangi abasubu diruni.
0: Aba larinya gu Jesusu lungu.
21: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bon. Dan le tabu gianyati bulati di bu igu.
0: Abati larinya gu Natanaeli lung.
3: Maestru, buguya lirau boi bungi. Buguya harua itaba Israelina.
0: Aba larinya gu Jesus lung.
21: Pafinu bai nung ladegar gu narinya gu bun. Lagu ariha nani bu tabu gianyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
0: Ariha katigia Jesus.
21: Ninaru hau. Lagu harihu bai na sielu darago. Anya melani bungi angelego amude ha luma arari hanogi aule lira uguri.
5: San Juan capítulo 3.
0: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseu gu. Aba hada ge habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño aba lanie gulu.
3: Maestro. Subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
0: Aba larinya gu Jesus ulu.
21: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, siyati lebelurun lidon laruwe ha bungiyo.
0: Aba larinya gu Nicodemo ulu.
3: Ida lubagi lagu rahonwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi ele beluru ya turage irugun luguchu. Lu ya tagura hani?
0: Aba larinya gu Jesus lu.
21: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando. Sinyati le beluru lidon larun ha bungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi banya. Itra linya ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi sifiri sando. Itra linya ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubaiti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyengi lumuti labusera agamba bai lamuri ani ibidi tibu halia gen la liabi ni halion la lidi itara hanyagi ya sunha agra hoba nye lida ga sifiri sando.
0: Aba yati larinya gu Nicodemo lu.
3: Ida lubasa kata ile.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
21: Aba omen bu maestro Israel na buguya ibidi tikata ile bon. Ninaru bau, lau le la wa subu diru bai, liga la wa dimure ha bai, gefen wa gia luagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinya gu bai hon, ahi mafinya hu bai nu, dan le na dimure ahon luagu burikati le lani na ubau, ita lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi lini aba amuide riti sielo, lari gini aba larari no nyengi luga yara la gefen la luagu, no iti gia au le lirau uguri. Itara keme halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihi tia tuwagu Itara linyagia ni iruwa bala luagu guruwa Lunga sunlale afinyo riti nuwagu Meferi dunu hamamuga kabagari rugu hamamo ga abai bagari le magumu chaditi.
0: Aba la sigiru Jesus waniaga.
21: La duga wairi ti hisi ya guligi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le abai ruguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferi dun hamamo ga. Kabagari rugu hamamo ga abai bagari le magumu chaditi.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Lona, honey.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abureme nubanu ba, la ubungu luegui en loumere, uabai egua gudutina. Ligia tagunda ruben anigi, eremu atuguya niñeña buin lau ugundani. La bagger du basun nuku bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugubu bubuen le sandubay. Barufu dubay lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyuar. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili warikini lumua tilu lumo veyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama silali la bungi lu. Lau afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre ha tilubeti Davidi lagu lasana un Kristu lida ge oveni. Lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya. Manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumuti lubeiti bungi Jesus umeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti volagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni. Aba le resibiruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humalibai, luma le agamba humalibai gueto. Mama David amude irubei cielo. Arien gati David iguanargu. Larien harebungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baga niñu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali labungyu luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
2: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
3: Wadu enyunu, kapasan waduk.
2: Aba lerinya gu fedru hon.
1: Asakri hakuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. Ladiga frama sekali bungi lagulichiku belaginya sifiri sandu hun. Lumahong hadiga wagun, lumahong ha agana ubanya dise, lumahong sungha lagura ubanya bungyu, lumlani guhama.
2: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure hefedru hong, aba larinya guhong.
1: Dire ikuma, havei hagibiri grigi ya salufri dinya ha.
2: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa lu hafure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhong. Afare hei na hamai hamati. Ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lou ya nutuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milaguru le ladigu bai bungi uhaganda gu apostolo. Sungha afienu baya, lida ya nu aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hakudrugulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu, aba tihinsi ya hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
4: Hechos, capítulo 3.
2: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibuguti luma ge lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari tempul le giri bay bena buidu mereuti. Lun la muri ha hama ebeluri te tempul rugun. Dalen la rihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la tempul rugun. Aba la muri ha sensu hama. Aba ti la rihi Fedro luma huang luagu. Aba la rihi agu Fedro lun.
1: Ariha baba wagu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Haligani bungi ubuagun, berede la marihinga lo hago atiridan.
2: Lida ora ligia, aba laburi gadulo, aba lalo ha kabala ari heluhabu, la diga marihi halila. Dalla rihini gumadi matikate ile, aba lafinya reluago Jesu Kristo. Weri telanigi lole harufuta habailuago wabure me Jesu Kristo. Aba lafa ya rupabu luhama libiru gu pofosugia, lun uburu gu perhe. Le lida abai fulasu le gire bai panfilia. Ahen huang le meme Markosu, aba ligiru nia, aba lagiri budu Jerusalem. Lari gien, aba hasigiru peruhe gien, lu uburu go Antioquia. Le lida abai Pesidia. Aba hebeluru lida liweiru emerago ni tido haligili si hurio. Aba hanyu ruyen. Lari gien titaliho libru to lanila le libru Moises, tuma buri libru to haburi habo profeta go. Aba hona ha abutigo arinya ga hon.
3: Waduhen, ahen anihen lubay dimore lu harinya go ni hon girivye ha. Arinya ga humayn go eto.
2: Aba ti lasaro pabulo, aba ladugu sen ni hon lo luhobo, aba hamanisho, aba larinya go.
1: Agamba huma wuginya Israel na huma huguya le ahudura go bay lungwa bungyute. Bungyu leha bungyu te Israel na anuwa dira lumutinya meha wagucha gulun lani gubanyala. Aba ladigni aba meonwe bunnechani dam meha le anyaha guwala agana wakei terencha ehiktu. Larigni aba lasagero niya lida age fulasu ligia lao lubafu. Awanda lumuti bungyu luriba hagabru lida fulasu magaire watikei bulibia wen irumu. Larigni aba lagumu chagwagu duninya sedu nechani guha meha agana ubanya kanan lulichugu ni hafulasu hon waguchagu. Luagu luara gadir san dimi irumu lasu sereda burikata ile. Larigin aba lichugun abutigu hon darilumu lidani profeta Samueli. Abati hamuriha aba uruwe ilun ligia bala aguma diranya. Aba lichugun ibungyu Saulu hon haruwe iteme luagu biyawen irumu. Saulu ligia, liro kisu, ladiga wagun Benjamin. Larigin aba lagidaru nibungyu aruwe ni loi Saulu, aba lichugun ilun Davidi. Le wago bay larinyaga, darina Davidi, liro Jese, aba bugiri le au bay nagundara, ani ladigu bay sun le nabuse irumbe. Aba hada agen ladiga wagun Davidi, ligia Jesus. Le lona abay bungyu lunha salba no Israelina, kei meha larinyaguni. Lubara gen bay liabi Jesusu bo wagun, apuriche ati Juan hon sun Israelina, larinyaga hon luago lunti la hasakriha, badise hagiame. Dan le layara fadumbe dan lun longwe Juan, abalariñagu mamati au le uagube harita go luagu au la. Liabi baaba narigin, ni kata au loubagin, madina tina ni ibini lun nafaraga duni tagiriga ligaidin. Ni duhenyu, huguya le harahanyu bay ladiga wagun Abramu, hum huguya ha inebe habubanya lumbungyu, wagia grigia ha umbanya louna houa uganu le luagu ti wasal baragule. Ha meha grigia ha ganoubanya Jerusalem, hausun habutigu, ibidinya tijebe kon kala Jesusubay. Uwa ligia gun faranda hamani hererun profetagu, lausun aliho wala hererun tida hatempulu sagu luweyuri emeraguni. Hagia guanarigti gunfli hamuti le buruanyubay lau hasie diruni Jesusu lun lowe. Lausun madari hamali durun Jesusun lugayara la hafaruni hilagubay. Amuri hatinya luma pilatu lun lafara guduni hilagubay. Danti le adiga hamali sun le taninya gubay lirenu bungi luagu. Aba haraya guduni luegne guruba, aba hichugu ni lidon lumuaha. Gama lumun saragda lumuti bungi lida ge oveni. Arufu daguati Jesusu lungu avivanyo saragu weyasu honha, nyumbi banya luma luagu luweye sun Galilea ginya lun Jerusalem. Hagia ti gefen banya luagu hon grigi ya gwento. Wichugu nye lubai tiugano le hun, luagu daradu le meha la digubai bungi hama waguchagu. Gunfuli lali won, wagia le hadiga wagun, lau lasara guduni Jesusu kei tania guni lidan libia masalumu. Nirau buguya, ugunye buguchi hadina. Arinyaga lali meha bungi luagu lasara gudubai la Jesusu lidage oweni lumanyala dun la lugubu. Dan larinyagu tida liburu tolererun, nagunfuli rubai framase sanduti.

0: Lumagider wamani bidani saragu. Amuri hatina buma lu badigu murusu flesa iwon. Lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo. Bereset. Leredera afari wagadanya huriyu. Lida sun fulasu. Ligia ginye aban hada ginye. Lichigi dinabaye hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari gudunye. Aba yebe wabuseru wagusera gudunye lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawai lau ere. Aba lariyagu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati bali gudunye Paulo. Subudi bamugai inarini lwagu sunkatele wariyagu bai lwagu.
1: Ariyaga teginye huriyo, buri hayen bai lwagu inarini la sunle lariyagu bai teretelu. Aba ladiga gumadi matisaini lo Pabolo, lo ladimureha. Aba lariyagu Pabolo.
2: Lau sun nugunda nadimureha nwegin yaguwa. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragu la irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagda ha ahe inagni lubai le lumbai nariya gunibu. Kaiburi du suwayi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lu nahu duragun lubungi. Madari runwa tina asigeneha ni kauma ni achagara guagda nya grigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburgu. Grigi ha siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida nge sunkate le hariya gubai nuagu. Au gufeset nabu. Luago nesere bidunya la lung habungi yute nagubrigu kei larufu dahani iseri uma. Le uagu bai harinya ga luago yeni la. Gama lumung afinye tina luago sun le buriwa nyubai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha haburi abai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luago bungi unuagu. Luago lasara gudubanya la hilanya dandu haa buidubanya kai haaburibabanya. Lige nafa agubai sunwa da lumadunu na Ligi bunge bungi luma hagi bunge grigia. Lari gi atri da nao ei buge amu buri fulasu. Aba nagiri budu nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem. Luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugi en yebe kate le templu rugu lari gi naruma da guagudun nungu wa kei igaburi. Ligi hadari runina atri huriyu lobo agu na asia nyen templu rugu. Uwa tinya sarago grigia nyen ni chagago. Hagia lumba in hayabi arufu da gua hongu wa ja. Lung harinya guni le lung bay harinya guni ahe inihi lubai lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya ahe dariha bay niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai aba naguwa ragu harinya ga haguse ragudu nyadina ugunya loigi afinya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
1: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi. Itera linha, dale lagambu bali le larinha gubai Pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arienge inaligia.
3: Nagusera gudubai uguri le, dame le lachili nugumadi lisias.
1: Aba te larinha gufelesi luhabu ti sudar, lun lasigiru Pabulo danwanyo, gama lumon lufurango la, lugayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiri weyu lariga, aba latilere felesi tuma durusila to lumari, to huriyo uburugu sesaria, aba lagura gudun luago Pabulo lu ladimureha lun luago Jesu Kristo. Danle ladimureha bai Pabulo lun luago ibagari le richabai, luma luago agadaguni unguo, luma luago ti weyu le lumbai lagusera gudunia bungi sungrigia, aba lanufu de dago felesi, aba larinya gulun,
3: Bai bayeb, damele gadani na naguare ya babu wago.
1: Agura batia beginye felisi lulichigu Pabulo sensu luligira gadani. Ligia, dameme lubai wahali luwago lulayano haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gadani porisi yu fesu tulubara. Kaiti businye la felisi lerederu buidu hama huriyo. Aba ligiru ne Pabulo danwanyo.
4: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lari gyan, aba lamude irun sesaria gyan lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habuti gufadiri gunyehin hama hurio haweri gutimabaya ichiga lidurun pabulo ligibu gefesito. Aba hamuri hafulese iluma lun lona ha anigai pabulo lu Jerusalem. Letibuga habuse rubai lu yebe hafaron ihilagu bai luagu uma. Aba lona bufesito luagu sesaria lala denruwa pabulo ani harito kwa la lidi nyehin madise. Aba larinya guhon
5: Ligi alun tulubai hodi haweri gutimabanya hida aga sasare uwara numa ani ahi adiga li lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesu tu Jerusalem, aba la giribudu uburu gu sasaria. Laruga, aba larga duni lubara lula gusara gudun, aba launa ha loago pabolo, dala lebelu rubai pabolo, aba haguri ridago huriyo, ha yimbi bai Jerusalem ye lo. Aba hichigu sarago liduru le hiriti. Gama lumo siyati harufudu ni loagu inari ni nale heriyagu bai. Aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwege guwa.
2: Madunga giri na ni murusu duru ni lung haluru dun huriyu, ni tun templu, ni lung uruwai sesaru.
1: Kaiti busien la fesu ti lerederu buidu hama huriyu, aba lariyagu lu pabulu.
5: Busien ti busa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyi.
1: Aba launa wuni pabulu lariyaga.
2: Ligibu genyati na lagusera gale uruwe romana. Lenyin lubai lunti la naguserun. Keisi basubu diruni buidu. Madigun gidi na duru honhuriyu. Ayadiga adina lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine. Mebere segunti na nowe. Ayin uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun le ariyawa gubai nuagu. Uwa tiniaba garichati lun le derege runina honhuriyu. Amuri atina lun uruwe iguana rigu. La agusera gedana.
1: Lari gieti, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala diga, lou pabulu, aba larinya gulu.
5: Muri ya hadba lubai gia luuruwe la agusera gedabu, baibuga luuruwe.
1: Atiri weyu lari gia, aba lidi uruwe Agripa, Tuma Berenisa, Caesarea, arihe fesitu. Kireide iha baifiu weyu nye, aba labahu daguni fesitu luagu ti lagusera pabulu lu uruwe Agripa, Lariya galo.
5: Ani hea ba wugiri ligiru felis dangwa yo ya. Da le Jerusalem nubai, rutinya habuti gufadri gu hama wugiri ya huri uweiri gutinya liduru nigibuli. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba nariya gu hong logo magaburi lani luru duromana lu. Lasia duru aba grigi ya lu oweni marihi galanya haichu bai liduru nigibuli. Lu ganyara la ladimurha luegi ya guu. Ligia, lida lubai hayabi ya uwara numa mefere dilutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe wagube naritagu. Le burikate le harinya gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bai, lauso lira arinya gati pabulu logu winwanya la. Kaibide la nu kabala na diga lida kate libele, aba nalugudni pabulu ahe businye lubai lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi. Kai lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gudei, aba nariyagu lu la sigiru dawayu darime gayara la no nahani lu agosto sasara.
1: Aba ti lariyagu Agripa lu fesitu,
6: busen tinaginye na gambu ni wagiri ligia.
1: Aba lariyagu fesitu lu,
5: bagambu bai haruga.
1: Laruga, dale hachiliru bai Agripa Tuma Berenisa, aba hebeluru lo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesiti luagu pabulu, aba lariyagu.
5: Uruwe Agripa, hama ugirin ha damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimare haya saragu hadage huri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kai yasa sare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luut la lome. Gama lumu lagano unu kama madigut ni kata luuti la faru hilagu bai luegi. Ani kaiti ligia gwanara gila amuri habai lu ruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nona halilu. Kaiti uwala ni kata luut nabiruhani lu augustu luagu ugiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon. Bigibugiyon ti mauroi Agripa. Lu balgu daguni nyi laamga kabala nabiruha. Ladiga garabogot nu lu nona haba adun ruti maria kugau kala lidunube.
4: Hechos, capítulo 26.
1: Aba ti laria gu Agripa lu pabulu.
6: Gayara ti badimre ha buegi nyagua.
1: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gambu ni. Aba lagumesteru adumri he larinya ga.
2: Onwe bu nugunda gajara lana dimri ha noegi nyaguwa bigibuge. Uruwe ya Agripa. Lagusun kate learinya ga hamalwe huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani hagabri huriyu luma kate le buri uaguwe hasigeneha. Ligena muri ya habai buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha na bagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem, luma ge irahu gidina. Luha hasubudiru nina, ani gajara te hamuga haniya guni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu nini leti maderegda belida lubujeri wafinye wagia huriyu. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariya guni hon waguchagu. Duhusugu bayi duhanyu le hadiga wagun bayi lirahin Israel agura batinya harigini lagunfliru dimuri le. Ligia hahudu lagun bayi lubungi seribi hamei weyu aguariyabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum urue Agripa. Kasan wagu mafinye habayi luau gajara la lasara gudininya bungi hilanya. Augu anaregu harita guatina meha luagu lunti la Nai bahaninya ha afalaru balin Jesus Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada angelani gubungi ufurisu nugun. Lau ubafu lehichu gubayhabu tigufadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung honwe. Au aba hada angi ha abudu habanya lung italalubala. Inihen ha da sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesus Christu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi timeha niganyi hon darilu naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugiru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga weyu. Aba ladura guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburu ha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinya gutinu lida evreu, lehereru huriyu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badegi nyate uriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyagu, kata busana bureme? Aba lariyagu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseri bidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali ba igweto luma le lumba narufu dune bun. Neseforu badibu hawai huriyu, luma hawai ha mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagduni hagu, lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga, lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon, afinye hamamu ganuagu, Ferudu na walaamu ga hafigo, ibihi hamamu ga alaga, hadan lani gubungi uha sandubanyo. Italalinya lubaiti uruwe Agripa, abana digini lelarinya gubai Jesusu nu, lida le, lasalira gumbai nu. Furumie, abana purchi ya hon ha Damasku banya, aninya gatina hon, lunha sakari ha lida ge hafigo, lunha giri budun lubungi u, lunha digini kata ibuiti, arihua laamu ga lagu asakari hadun la, lariginya, abana purchi hani, Kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu tempulugu, aba halugun hafa urnina hilagu bay, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unabugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigiyo bogu din loy le uagu bay lariga Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri rubala Kristu, luagu lari gine la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumu chaditi. Luagu gine lichu gubay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani pabulo kate leburi lida la dimuri ha luigi egua. Aba larinya gufesitu.
5: Lulu halibau pabulo, lulu guda sarago aturi hanibau.
1: Aba launa bu pabulu, aba lariyago.
2: Malilu tinao, gumadimati, inarini le nariyago bai. Aniha urue Agripa le subudhi abubai lumburi kate le buidu. Lige gayara alubai nadimuri ha ligibugi, furangu. La diga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lung Jesusu. La diga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le harinya gubai profeta gu urue Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Abalarinya gu Agripa lung.
6: Samina tibusan. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
2: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungyu mamarigu buwagu au ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luhafinye lukei au gama lumu uoga giringiri hawagu.
1: Lari ye larinye gu nipabu lukate ile aba lasaro uruwe. Sara ginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyeyi. Aba hadimu ruyengia lu hadimu reha luwago kate ele. Harinya gati hama guwa.
6: Gugiri le, madigi nti ni kata le lunti lafaru hilagu belwe gine. Mon lumuti ni ibini le redaru furisundu.
1: Aba larinya gu Agripa lu fesutu.
6: Lunha muga, mamuri ya hala gugiri le lun lagusara gudini Augustu Cesar gayara tihamuga ligira vagudin.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabolo hamaha hibri adorutia labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamre sudara le giribe. Li sudara nigo urue agosto. Aba wadinagon, tido aba ogune yubito adramitiogia lo asion. Yenye ginye Aristarchu wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga lige wachilere sidon. Lida fulasu legea buiti lausere ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lo bisida lani lumada go lo heteni rulun. Lida wafuri du sidon gia. Aba wodi loige norte libiti uburugu Chipre. Laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea restilisia, luma panfilia, aba watilire lido fulasu le giribe mire, aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa luwa sigiru ni waweyasu. Afa ya hatua hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watilira ligibuge uburugo le giribe kinidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafayaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lau meme lere guga laru laru, aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afayaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo. Lige leweri dubali ya pabolo lariaga hon.
2: Ariha numuti lagu den chaba ila waya sule. Ani weferi dirubon ugune. Feidi mesuntila. Gayara baiginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara gya ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai pabolo. Aba lidi lawle lubai bai tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubai fulasu lege ya lulasigiri luriba danye. Aba harita go hibe agai luagu buidu ti malan yebe lun wafuri dunyengi. Lu warihi ahi gayara wachiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afu hamaru. Aba harita go luagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyen lubai mere la lafu ha garabali, aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba leregu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa gulu du tabuge ge ugune lu agurunu, derebugu tamuga. Kaiti hanufu de bai, lue wodi adagara luago sandala le giri bai sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabale. Laruga kai here meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lu haha buguana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluri ba dale, feridi wamali suwe menigi luagu we sefiru bala. Kaiti sigura diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabu luwada, aba lariago.
2: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga, buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wamai walagu, gamalumu, gagura sukuma, uobe niaba lidage obeti. Lausun te feridi lubala ugune, Chiliga liaba lani bungu yu angeli numu ariye buto. Launa ha bungu le nabureme. Leginye umba ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufu de daba pabulu. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa wa augusto. Ani buwago ba le sefure nye bungu yu. Suha tida ba yegune. Buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luwago bungu. Ani choru numuti luwago itara luban la kei. Laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubalan luago aba ubohu.
1: Biyadi masu uo luago weyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inha meme yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragun madulugu luago chilreina wanya lan luago muwa. Aba hamisturahani luhulili duna, darandi sisi metru luhulili. Aba ya hamisturaha habaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufu de luwei habugushu luago dudu, Aba haguru gadru onguru tiuna ge ogune. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa, lo hanura hatira ge ogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ogune. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara, hama li sudaru niego, laringa hong.
2: Ahanya merede ha tida ogune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo, aba higire gudunu du narugun. Lubal laruga, aba lariengu pabu lu hon sungubay, lu heigi, lariengu hon.
2: Diyan dimasi gweto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hon lu heigi, lichuguba ere hun lu esefurun. Choru numuti hun luagu uwa bay lan ni aba eferidiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luha burugo, aba lichigo etenkiru nilu bungi u hagibu ge sungube, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harig du ha hibiri guraso, aba gen heigi, biyan sanya diwa uruwa woyin disi grige tida ogune, dante le hohoye kimule hagia, aba hachagaru ni trigu baranaho, luti ma tawale dun ogune. Dale laruga dubai, ibidi etifulasu lenyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le esteriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lu laru beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha gwa tiyunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilago bai luwai hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le haritago bai. Aba ti lariyangu, lun lan hachubarago ha gafuli hadibanya barana hofrumia lo hachilirin muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune, itare len hachiliri sungu bay muwa rugu sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadiwa sun wagye laru beya, ligye wasubudiruni lo wago malita lan liri bay ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agano uba nyen. Aba hafurago aba onwe mbu watu kei diliga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri henua sunwa gia luwa bacharago. abati labuda ha pabulo watu mabait lichigu yenye be watu rugun ligia tafridu aba hewe tanura he luwe lara watu aba tadawara guluagu luhobu dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhobu pabulo aba harinya guhamagwa
2: mosoba la bugiri gafara hati bugiri le la usunle sefuru barana haginye mabusiru tibungi lulu abagaridu
1: aba lafuru dunu pabulo hewe watu rugun masusere duti ni katalun agora batianye be sungu be lalu du luhobo o labri hala hilagu be lilu wagu hagura baha dale harihi lwagu masusere dula ni katalun aba hasan siru ni haritagu aba hagume seru arinyaga lwagu aba la bungi o pabulo yarafa lufulasu lugia yenye lufulasu aba wugiri le woritu mabe lida sun ubo ligia pubuli oliri be resibili mutu wa lubion Seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rung liyati luguchu pubuli lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuri idu lu bungyo luwago. Aba lichugu ni luhobu luwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sandi tia. Halidaba ya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gien. Dala tilribay dan luya wadi na gulu wa sigiru ni wawayesun. Aba hichigu ni sunle we megerubay won lun wawayesun. Larige iru wa hati wawu luwagu bohu ligia. Aba wadi na gun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. Alihan duriya na ugune ituguya. Yenye no hayawa biyangu wairu wa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba watilri uburugu sirakusu. Aba waredero uruwa weyo nyei. Yengi ya wasigira, laru laru dari watilere uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba watilere lido liriru udile giri bai posuole. Yengi wadarira atiri ya finyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di maso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awangure lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giri bai iru wa haba chili digitiyo. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregarune habuti sudarugu adangruti ya lu habuti onigirutiyo. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun, Labugwa lo aba sudara onigre. Uruwe weyu larige la chilri pabulo, aba launa ha hawagu huriyo weirigutu ya ha Roma baya. Dale adamu riguanya, aba larinya kuhon.
2: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyo, nilunle wagu bay hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegerun hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, Ladiga madari hama niduru le lunti na faruni wa hilagu bai luegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna gudun bai huwagu, lun narihinu luma lun nadimore ha hon. Ladiga luegi kate le uwagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai giragu lau giringiri le.
1: Aba haria gulu.
7: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara davuagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi banyengi adimure hati uriba wambuagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Gaduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grigi le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire ha hon, luwagu laruwa iha bungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luwagu Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta bu. Hibiri, afiyate luwagu le larinyago bay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba tilarinyago pabulu hon.
2: Ligel lanyago bay sifri sandu hon waguchagu lidange profeta Isaías. Baiba, baniega mehon grigia. Huguya hagambuba gamalumo uo bay gumfaranda huma. harihuba gamalumo ibidie bai hun kalalila bai le harihubai ladiga tidere hanigi dehali hagambu murunyu linya hagu lumari huma lau magambu lau harigairugu uwa gun faranda huma tau hanigi magara gun huguya menu lunareida guagudinu subudi humai luago ona halalila bungi uganu lagu ti hesusu le meme wasalbara gulbe honha mama bai huriyu ani hagia haharubalu
1: Dala lariya go bai pablo itara aba hodi go huriyo adimure he na hamagwa luago kate ile Rede te pablo bia irumu dayare te ti damuna to laha ya habon recibe lumuti ya sunha yidu bai arihe Apuriti hati luago larue habungi lo lufurago Arufu da ligia luago wabure me Jesu Kristo Mebere sahaga ni abalu.
8: Ligara da Paulu hon Romano, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo, naburu nyo gara da tohun hugu ya lani gubungyo haa gya nauban ya uburu Roma. Aba eseri bitu tilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Heisi grigia hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungi lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Kristu. Laulon na hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhei hagana gua grigia hagia huguya le unbei laguara bungio lun lani gu huma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubei uburgu Roma ha hinsinye banya lu bungio waligia hun lun lumutu ni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo Luma ge wagu chi bungyo, luma ge wabure me Jesu Kristu. Furimi etikate le nabusa nirumbe iha subudirun, luagu luenri netengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, Luma dise bai la weju ligia lun, gayara bai la nidi arihun. Ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafaniha abiniruni meme le lichugu bai lani bungyu sifirinu. Lun tima heredun lida hafinye. Lun ginye wichugun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubudiruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungiu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chutao keisi ibidia guatao. Luegin lubaiti naubadina busenti naginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu de ninya bungyu grigia ligibugin. Lau hafinya ru lumagie lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
9: La richagua bai lau lafinya rumun labaga di duba.
2: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungyo sielugin, luagun hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subudirunu alinaru bungyo, la dega hariba. Subudi ha muti le gayarabe la subudirunu o lago bungyo buidu, lugundu ligie guanarigu, arufu da la alihon. Le marihibe luago bungyo, gayarati la subudiruniwa, la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serun ubo, luago bungyo la ligie, la uginye magumucha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebese ilu kaisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luago chun la hau, ibidia guati hau. lubar ge hahu dura gun lubung yu le wairi gubai le mowe da dibai hahu dura gwar ga hon hayawa grigi ha gowe da ditinya lumagi ye hon hayawa dunuru anima lugu aduru hare gutinya muar gu ha manima lugu ha gadri gu atugudi lige igira lanya lubai bung yu lau luriba I gabri le gadan balinya dari lumburi hadegun kate buri nibusi garidu na tihamagua sansi hamali linaru bung yu lagu ijeni Lau hahu duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi hahu duragua. Le gadunabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atia kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugunia hayusunu burinya lun hayusuragun hongwa. Adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa abati hasufiri runi lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulun igira lanya ti lau lagubri hasamina lunhadigini lemon lubai hadigini buin hanya lau sun luwujeri maricha salufuri vuribani memeni habu iyeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa vuribu iyere guni ibibuni marasu wa lugu Adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungi uhon. Emenebene habutinya. Barugu watinya hongwa. Panta tinya. Adagu watinya kate uribati. Mabahu dun hamutinya haguburigu. Ibidi ya guati hao. Magumfliru hamuti hereru. Misi ya habutinya nika un. Uwati ferudu na hama. Magude me habutinya. Subudi hamuti lalariya gubai bungi ubuidu buidu. Subudi hamuti lulagu hala adigati burikata ile. Lunti la howe luegi. Lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gadabungyu. Dan le lasie diruninya ha adigubali burikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigubali burikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubai. Harita gotibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu laulare ni bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidi ya tisa bun luago arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha. Ligie abunha lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabien lulasie diha lau iricha. Dame le la faiheru ni kadaba segun le ladigubai. Lichugubai bagari magumcha dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwa da ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ayenti hon sun ha adigubali le buidubai, lichuguba bungyu uairigu ni inebesei luma darangilo. Huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu, lugundu aba lala negni ya bungyu sun girigi. Sun ha figon ha banya ibidin ugaliluru Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni loe luru du ligia. Hatia figon ha banya lausun subudi hamani luru du Moisesi laumee ba luru du ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali ni luru du arichara gubanya ligibu nye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidin ha bubanya luru du Moises gayara tia digu ni le lubaibai bungyo. Lauru gu lariyagu ni harita gu guanar gu hon. Lau hagaburi, arufu da hamuti luagu anihen ilali luru du bungyu buruwe yuti da hanigi. Ani lariyagu bai harita gu hon, ahen gadurun habai lumu maduru hama. Weyu me lagusera gudini bungyu sun kate aramu da guati lehadan bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu luagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai lau huriyu ba Afinye bugunye luagu li luru du Moisesi, lum basalbaru. Luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai. Subudi bumuti lugunda bungyu. ani arufu dahati lilurdu Moisesi bun lun banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihintinya luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanyalida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidi ya guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurdu Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa? Ahen apulicha bubai lago lunti la miweru hon la. Kage wago biberuha? Ahen arinya ga bubai lago mon lumuti la la diguni wa agabara hani. Kame ge badige? Ahen yere guha bai guari wa bun. Kame ge biberuha itirisi haliglisi? Panta tibu lao lilurudu bungiu. Gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
10: Kita kieti hedimere habe ha maube uri uri balogu bungiu.
2: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni ahen bagunfli lilurudu gama lumu ahen bahala chagua kei gubai rigu meresi binubani. Ahen lubai tilagunfli rale meresi binubali sei ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma lilurudu bungyu hagusera gdubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu oustaru ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburdu. Le huriu bai le timati mama baugu digneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubara gien lira, huriyu ha tima tima bain hakiya huriyu ha muna dagnyebe habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri ginye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos capítulo 3.
2: Keisita la linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru. Sarago linya, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nye hada gen huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungyu lau lereru ladiga lira. Mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lau lereru lausun, maraso alugu hamasun grigi ya ubogu. Tanihe lereru mbungiu.
10: Wabogu duba krisi rishati li dale bari ya ubi. Ani buidu bai bafuru kun dame le babusara wadudu.
2: Aba ya algi dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudu ni luagu richagu wa la bungiu. Kaba ge warinyega? Marichati la bungiu dan le labai chuniwa? Nadimu hanyati ya keisi grigi ya. Mama linya. Lugundu luhamuga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungyu. Kati wago larinya wagua wago la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidubai. Anihen kate leharinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ya ha aninya gubali itara lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linya gie. Bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu. Uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
10: Uotuniaba grigi ya rishagwati ni ibini abali. Uotuniaba ahuti lugufurandalama. Uotuniaba alu hati bungiu. Durikwa ya sungu bai. Nyitu ya liku feriti. Uotuniaba adugiti le puitu bai ni ibini aba. Itara linya hakulergu ke aba umueho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudeti ya paisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasati hakudi liu hodi afala. Gringu luma igali kulida bai hemeri. Ani ibidi ati luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu lenebe wa bungiu.
2: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lirudu bungiu. Hon la ha labu nge banya lirudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai. Ani abri ha hagia me sun. Girigi ya labu lagu sera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibu ge bungiu. Luegi nge rigi ladigi nile lubai bai lirudu. Lungu la subudi runu wa lirudu won. luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi won idalinya la richara guago dun niwa, ani gayara ti warihini lida le lurudu moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye luago kristu gayara la veredenu richaguanyo, ligibuge bungiu. Ani aba la ladigni bungiu lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya luei lueirigo bungiu. Gama lomo laularini bungiu, richagu wa diva, ma fai haga ni kata la diga a fai hali Kristu. A diga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi bire ferudun ligia. Itara linya la buseru bungi, la rufu du ni won ida linya la richara guago du niwa, la ferudun na lani wafigon. La diga gagura suti ani busenti, buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la richara guago du niwa. La diga itara kei richagu ala, richagwa gada lumuti waginye haafinye ba lago Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta hagrigia lago lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama lago wagunfliu ni lurudu, lago wafinyeru lago Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lago richagwa gada laninya bungi ugrigia lago hafinyeru. Mama lago hadigi ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama bany huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu de balinya ha finye bany. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini, tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusu ninyo lubaiti ya finye ni, luago Kristu, lungu warufudu ni luago mebegi la lurudu gueto, uwa, lubaragia lida warufudu ninyo luago, buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagua gada ladi wa lubai bungio la wafinya no luago. Resibi hadi wa darangi lo luma bungio, lida ge wabure me Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungio la wafinya no. Luwadeiru ni lufule se, ani derebu kuni wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueiri gun bungio. Ani mama regine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lago rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalbaragun. Won gwalida gefigo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le, lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu de haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gadaladi wala, lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungi le lumbe labriha hawagun kafigon tiye lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadiwa bungi yu lumagwa lau lumbe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye luma bungi yu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bayi warandara luma bungi yu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelu rafigo ubowagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumba iliabi. Gama lumo mitara te deve se le lichu bai bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago lifigon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungiu ke lida likesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. gamalumo la diga lonwe Kristu ferudna walubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni lwagu aruwe hala oweni hawagu sungirigia la diga lidunu abahirigu wuguri adhan. Gamalumo wairigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha la richaragwagu dubanya bungyu laulareini haruwe haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liyabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginye lidage la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigye. Bichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri, nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itara meme ginye ladiga lagan badi aba rigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavon du figo, gama lumu dambai lagavon du figo abati malawai du lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo lula negini oweni, itara linya ginye gabafula lareini bungyo lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon lidake wabudeme Jesu Kristu.
4: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyo, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigye lige labginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giribay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhenyu. La lonwe Kristu friha dun labu gieginye laguma di halilur dun Moisesi keisi wuri to hilaru tumani aba tamari dun luma amu gueto lani hadun Kristu le asaru belida ge oweni lugayara baila eseri bidun lum bungyu sun suri na gubai la diga dam meha lida gili figo wabagari seribiti meha lilur dun Moisesi lun lagagu dun iluriba arita guni wada aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni ainti gueto Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubayiti ulagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira giduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nun lago figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga maniya guti lurudu.
11: Mawama dira bayi hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba leyera gunina, lun nadigni levuribabe. Aba lanigni na lidon feridi laumeme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo nga afaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufudu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uati gumfaranda nani ka la susere bai nu, madigu numuti kata I buiti le nabuse rubai, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Igabri lana figo le nidabai. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busena nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata I buiti le nabusa irumbe nadigu. Nasigida riga adiga I uribati le mabusa irunubai nadigu. Ainti lelu bai mabusa runu bai nadigun lige nadiga lidalinaru kate mama awa digu balin figo lenida bai lige adigun balin. Darinu muti lubai ti luru dule dan le busena nadigun le buidu bai uriba tiri gunye la nadiga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Inar ni le lube inarin agunigueto, au kei si aba finia tu lago Cristo, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma si frisando lago inar ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubei tina hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ani hamuga gayarati nideraguninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La dega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigu, ani rulumutinya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. La dega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyuru nua liri, lun sunda, itarala. Mamatia narinya gunya luago magunfliru la, Lani bungyu farama seihon, la diga wagun Israeli. La diga mama sun Israelina, lani gu bungyu letima timati. Mama sun la diga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniyega timeha bungyu, lun Abrahamu.
2: Lida gerge ba isaku ga diga wagun ba.
1: Mini la lida, harg nyanu la, agura houbanya lida ge farama se, la diga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha frama se le liche gubay bungyu lun Abraham.
2: Niebi ba dame nachilire dalikia. Aba le tagaru sara aba irahi.
1: Ani mama regine lira, biang bay meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
2: Le damu bay amule nyele ibganyo.
1: Uwara guati ginye lira, luma le alinye wagube itida lerenu bungyu.
2: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uho iere kutinu.
1: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigube. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises,
2: Gude mehbubadina lule unt nabusera. Sandiame ihirgu laule unt nabusera.
1: Itara linya lubaiti, mama lidanyen wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanyen lugunda. Biruma yun linya dimure lelarinya gubailun uruwe ehikna tidalerenu bungi.
2: Nadugi balibu uruweime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseerun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseera le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata I bogu diti lue lugunda bungyu. Well, kata bunya dibugia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu balin.
2: Kame badiga na itara?
1: Garichati lea digu bai saudieru lun la digni le labuseru lau lubunye saudieru. Gayarati la digun aba saudieru le diseguati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufud ni luweirigu won, wagia leumba ikudemi habula, haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigu. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabai huriyu, keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
2: Hameha mamabai numutunia, nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, nariyangu bahon misie kumu.
1: Ani lida mime fulasu lenye lubai larinya waguwa hon.
2: Mama nani kuhuguya. Nyini ba larinya waguwa hon. Lirahi bunyu le miwa bai.
1: Ainti hawagu Israel na. Ha mime huriyu larinya har Isaías.
2: Lausu gipe hama latika wagu Israel ka isagu larubaya. Fiyuru gubaya hada ya salbara. Lugundu lagufu lirubai bunyu lereru.

0: ligibo usun bo laulu furesa
1: kaisi meha laniya gum meme isaias
0: luha muga meha migiru la sunte gba fu hada ge wadugo wagumu itrawanya hamuga kaisi ubulu gusodo maluma gomora
1: kabati waliniya galwagu hala mama bany kuriyu ha malu hamba nyaharicharagu richagu wanya gueto la hafinya lulago kristu ahanya ti israelina ha afa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya kage wagu lugundu mafagu hama haricharagu luagurugu hafinye hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubai lige hachugira gumbai luagu dubu le achugira guagle larin haritida lerenu bungiu
0: Rutina aba dubule achugere gwagle sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutiluagu masatre hade.
2: Romanos, capítulo 10.
1: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, anile wagu bina yumura gwa lubungi yu hawagu israelina, lunga salbaru bala. Anine gatina luagu hafulesen, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gamalumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagudu ninya bungi yu grigia, lau igabri le habuse erumbai haluaha harichara gu. Madingu ga hamai le labuse erubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau hagunfliruni lurdu larinya hare Moisesi.
0: Grige ha agufli tatinya luru tu sunsun na gubai habaga ntapa luago.
1: Lagu ti harichara gong grigi ya luago hafinye larinya hare.
0: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubai di baleri tatinya lana Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
0: kapa adadira lenyehi habai hilanya.
1: Kaisi gubai di gu bamudera gudinya la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tinikata nuwa digni loidige nuwa finye luago. Kata iti larinya gubai bungyu?
0: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung, anihi biumul guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buwarinye ga lau biuma lagu Jesusu la babure mebai, afinye bugunya tida banigi lagu saragda lani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau bafinye rutau sun banigi, leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lereru bungyu?
0: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
1: Aba habu huriyu hama hama haba inhuriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme haba isungubay, anifulesa ilumuti ya sunha aguaru balini. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
0: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubay luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubay luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahin uwa habai apulichi ha tiugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahin uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi lariwa gutida lerenu bungiu.
0: Ma lubuidu hachiliru ha anugabali ugano buiti.
1: Gamalumo masutinya grigi ya ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi lariwa guni Isaias tida liliburu.
0: Wagureme. Kaafiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habai.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungio.
0: Agambu ali hamala lilida sunflasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gilfunasa gumfaranda hamani israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
0: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni haa mama nani. Na genga gudu badun hatiga aba necha ni haa mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
0: Dari humotina haa malu wa haa balina. Arufuta wako na nungu wa hon haa malu wa haa bayinu haba.
1: Aba ya larinya gu hawagu Israelina.
0: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada gnetina lirasa Abramu, hada ginye la diga wagu Benjamin. Barul mutinya bungu Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha tihon. Magambu hamuti le tanya gwelerenu bungu, lagu Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichu ni duru hawago Israel na lida lafuri idun lubungu lariniaga.
0: Nabule me, afara kwa hama profeta. Gli kwa hami kuri ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kuri. Ani busia tinya gye hafaru na hilabu.
1: Aba lariniaga bungu lum.
0: Anu dirata na sete milu kukini ya nubaru wago. Hamahu drogu gya, gili kukini ya lewa kundi mle baadi.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Rede hanya atiri hadange huriyu ha anua dira lanya banya bungyu lau lareni. Ainti lau lubai lareni bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar gadiga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areni lareni bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregi dawaru hanigi, keisi tarinya golerero bungyu.
0: Adega lumuti ya bungyu lu dereta hanigi. Ruti agu le mani hiti hum. Ariga li gule magabas. Itra liyati chidiru mutale.
1: Ariga ti Davidi.
0: Daraba gualamu wa hadine lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala. Sifuku wa lamu ya dunye hanaga lu sunda.
1: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuliyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaharu huriyu lu heresibiruni Kristu, hayabi hamabai huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudunina Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira guhon hamabai huriyu buiti mambai lubai tile lumbai lanugni hasalbaru sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniagubai hun, Oguya le mama bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hama bai huriyu, wairi tilisi ya nuwadi gmarinu, buseet na luhe meidi da gudninya nirasa, luginye hasalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu ya hong huriyu, hayabi hama bai huriyu lu, harandaru luma bungu ya, ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watubai furumia tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watuginye sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida ginye butiabi fain tuguya. Ahen ginye derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inanu ni lagu chonwa la fiu tilimu tidibu olivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiyabi lugabara huma lida Tila gile luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu ti maa huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti maa huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ila gile. Luagu ila gile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, Hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguja ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinya limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri lareini bungi, gama lumu deregida tiginye, deregida tihon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini, Lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lu hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lu ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, Tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la aru la bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinha relerenu bungyu.
0: yadi ba asal bergulir sioni, apa melegi berumuri bani hata ye lani muhakow. Ani ha bani darat hama, da melen legi da bani hafiku.
1: Lagu ganun le lagu ti asal baruni, bariwa tinya huri yukei si lagan yubungi lagu kufulese, lausun lira, hisi yaginya lubungi lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungi magida lumuti, grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lani guhama, lani gumemebanya, huguya magamba ditumeha lumbungi gama lumugweto, lau hamaharu huri yu hagambuni, aba gudeme habula bungi hun. Magamba ditinya huri yu lubungi gweto, ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudemi habula hon. Lueni lareni bungi, luma lichu lao, sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi, kage arufu daha bay lung, kage grigi aruha li baysomu kate lu bungi furumye lung leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye la digay. Weirigu ni lubungyu lung sun da itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubay tijuma ni duhenyo, lujetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu ke isi adagara gudini vivati. Sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichu guniwa weirigu ni le lungbay hichu guni. Hebe habagari du ke isi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi gomei ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri habagaridun. Itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungi hun, le buidubai le uara guabe. Keisi humaisturun luagul dareini bungi hunu, aninya gatina hun, sun huguya, lun uala niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gien lira, lun tila subu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula li bai bungi hun. Lugundu itara kei gibela umege guni luagu abanrig ugubu, ani mama abanyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye, lung tiwadiguni segun afiani le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun veseri bidun hon amu, lun ti veseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bulan lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera gu ti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gulavuriba ni hun, falahumi le buidubay. Lunti hisi gwa huma humagwa, keisi iduhanyo. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huniwa gwa. Mamagwa ligu huma lida luwadigi mari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lau imenigi ni le huagubay, gagura su huma dan le hasufurirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lau ugundani. Bini humanya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hajahua hama haa yahua abanya. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama haa gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma vuribani luagu vuribani lungni aba. Afa gwa huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma yisun le huwara ati lung habagari dun lida darangi li hama sungubay. Niduhanyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma yi vuribani igira huma yi lubungi la afaya yiguda luwago. Tariha lereru bungi.
0: Au lubay mafaira gudu negrigi rogu hariba ginya gureme.
1: Arinyaga tiginye bungi.
0: Ahin lama habayi bagari ruba igini hum. Ahin magra gu habayi ruba duna hum. Itara lupa badugun lun laika agunia usibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya, la diga uwa tinya gumadi matinya lun mamaba la bungyu ichiganya, ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Griga lubai tiha awu gri hautinya lungu madi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Aniha awu gri hautinya hafai rubaluagu. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode honha adigubali le buidubai anahon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari du manufu de galoi lurudu. Buidu la bousero abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bousero lunti hanufu de ba. La diga mama la luago ni kata gabafu la lurdu. Ke le seribi dunya la lun bungyu lun la fayera gudun le adigu bay vuribati luago liduru. Lige lunti lubay uaragua wama luma le lurdu wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bay hafaye ha sensu lukumadi lugundu he seribi dunya lurdugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon. Faye humei le la gubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hinsi e guarigu huma humagua. Le hinsi abuti lu grigia liladi adiga lali sun le lubaybe le lurdu bungyu. Taniha lereru bungyu.
0: Magamari taba virigia maria kia maafara hapa miweru hapa maria kaba iene logu niyaba mawama dala amege virigia bungu.
1: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
0: Hise la virigia bila di bungu kesi visi ya kwa bungu.
1: De le hinsi ya bubai madigun tiburibati luni aba aha wa lubai ti hinsi ya habu gunfli wa maali sun lirudu bungu kesi lubudubu. Lung titara la li gabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu hon da. Danhali lung wagagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lung lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigur lau da meha le wafinyan ubay luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lung ti lubay wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubay labugin luburiga. Lung wadouru no wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
1: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la heigin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le eigi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le eigi bali. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihi lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanigni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinya luagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachowu ni le wagu bay laritagwa. Leraidu bay somu weyu, ladigien lu lichugun nebesay lubungyu, legi bay furume guari ukate, legi ni lulichu gui nebesei lubungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu luagu egi niligia. Le megi bay ui, lun lichu gui nebesei lubungyu ladigai, ruti gui etengiru ni lubungyu luagu kate le gayara bay legi segun lafinye. Nania gubali lira lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu, aha wa uwe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyo wagia yebe hilanyo yebe ahen buguya ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun ani sun wagia wararan baligibugia lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
0: Finyutu na logu ibagari yye laria gulgori. Luago hakutroku bala sumri enigipuye ani kufesa teine sumu yeyi bungyu.
1: Kada lubaiti aba wadage, lagose ruba luogwa luma bungyu. Ligue mon lubai wichu gun hadunu wibirigu, lubare ge lira, derebu gula haritagun, lumadigun humani kata le gayarati, la chugera guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la nikata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, anichoro numuti lira, au keisi afinet lau Jesu Cristo, lau sun lira, ain haritagun lubai aba grigia, lago vie la abacate, vie tilum. Ain ti bañaveri a la fiña biduje lau kate le baigi bai, mouser un hadibu lau insieni. Ma diga baru le feri diru aba grigia le uegnie bai longwe Cristo, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lu bai ti lugar la dimere hon guriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi a fiña tiñan luagu Cristo. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bongio. Luagu ti richaguo, darangila luma ugundani le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Cristo lida I gabri le gunda ti bongio lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lu bai ti aluha lun lida la darangila usun kate. Lugayara la videra gun wongu alun vedere bugudun lida wafinye. Magrincha wabaye luadigi maribungiu lida libagari aba grigia lau katen le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egin ni ligibuge bungiu. Le vuriba bai, lun legin kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu meigi ba uvi matu divein. Madigun ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la lafinye. Afinye ni le buwagu bai, lunti buwagu guana rigila ligibu ge bungiu. Fulese watigirigia le masandi ragubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai. Ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinye ni, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinye ni, figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
1: Wagia le herebe lida wafinye, Lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gung lago le buidu bai hon. Mama rigu lago wichu gung ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau le buidu bai lung grigia ligia. Luma lau le gajara ti lagawonda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susere ti le aburu hou bai ti dalerenu bungi lung.
0: Nungushu. Abre hati napa ha ha anaku pali buku wago.
1: Sun learia wago bai tida lereno bongio, luma ge binario, lun larufu da hon won la buri houa. Buriwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidangi. Gayara lamu ga vemeni gi dun ti ma luago bongio. Bongi le ichu gu bai gurasu, luma digi da go, idera gualon lun habagari dun lida aba hama hibirigu, keisi la digi ni Jesu Cristo. Itara luba sun la wagia lida aba, Lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabudeme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun lagunfuli dun faramase le adigi ubai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Liai bai ginye lun hichugu ba la ha mama bai huriyu, Uwairi guni lubungyo luagu lugude mehabu, keitania guni lereno bungyo.
0: Legia nichigo lubai uwairi guni bumu hakana guanasha lego. Naremu baginye luagu uwairi.
1: Tariha regia lereno bungyo.
0: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyo.
1: Tariha regia.
0: Su necha lego, su fulasu alawa humae agore ule.
1: Lariha regia isa iya tida lereno bungyo.
0: Lepi pa apa lakitu wa buhese, le lube ili lakumu dirunia necha ni hugu, ani imeni kibaluaba.
1: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye ruluagu, lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu bunginya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abir haadina hon lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gieti bungyu luagu wasalbara gile, luna nagu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagunda ara bungyu. le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au kei si aba afinya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribidun lubungyu. Luago li gunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu, nidangi na dimuriha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna negni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulicio uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lereru bungiu.
0: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu, sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi me luwegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda aragon wamagu wa murusu mro, agura batina lung hidera gubadina la luagun nuwe Yesu. Ahi gweto, naibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya honda runsensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidu la lung hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lana na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati ya hahuriyu luago hemege irunja ubohugu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abini runi lumage Kristu. Niduhanyu. Ajumura watu na hon luago hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu. Lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri ya idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lung ligiru bungyu lu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
1: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyami. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu le hisi ebay nun, le furumi ebay afinye nuti luago Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia gini afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninyan lu ampuliatu, numada hisi eti nu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninyan lu urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebay nu. Mabu iga ninyan lu apelesi, le arufu dalali bay lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan gini hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lu nupaisa nu erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyahon turifena tuma turifosa. Añadagi me baña lida luadgi marwabureme, lumagin etun waduhe perusida, to hinsi e bonbon, to adigar bon sarago lida lili Cristo, mabuyanin alun rufu, wogiri le buidubai y gabri le tima tima tiligibge Cristo, mabuyanin ginye tun luguchu, to ginye itara harubon ke aba uguchurunu, mabuyanin hon, asinkritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, lumahon waduhun ha hamabany. Mabuiga ni agnia lun filologu, lumatun Julia, lun Nereu, lumatun Litu, lun Olimpasi, lumahon sun waduhanyo, luegen Cristo, ha hamabany. Busugwa humahungua lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabuiga hanya sun tilana liliglisin Cristo hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin niña, katanya laha, afari na guagudu banya grigia, ruhagia chugira guagle, lun hafinye. Muwarati le hadugubay, luma le arufu dahoubay hun. Disa kuma haway grigi ya hagiya. Lugundu grigi hagiya, meseri biduntian lungwa bulem Jesu Christu. Hongwa guanarig heseri bida. Heyeden ti grigi ya ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi ya lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lung harufu dun lichu au lung hadigni le buidubay. Mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabureme Jesu Christu mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun
4: auterusiu le aburi habaru gada dato mabu iga linya ginye hon niduhinyu luege wabureme mabu iga linya gayu hun naganoye tida luba Togi en la fone de rubon hon suntila na ligilisi, mabugalinye ginye erasu tu hon, le agda bali licensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabure mi Jesu Christu, sun huguya, itarala.
1: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara bay la dignu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanin lagu Jesu Christu. Aramu da guati meha alarancia bungyu luaguti wa salvaron lumagen lubaragen lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu luagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungyu levimabay lun sun da, subudig da wali luagu wa salvara gille hon sun grigia, lugayara laha finin luagu gagamba di hagemen lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Christu lun sun da itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
1: Ao Paulo, wala dina bongyu lau lugunda, lunga babadina la lani Jesu Christu apostolo, naburhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bongyu to uburugu bo Corintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Christu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Christu. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile lumage waguchi bungyu, luma lumage wabure me Jesu Christu. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lidange Jesu Christu. Ladiga lida nyadun la aba luma Christu. Ruha li bungyu sun luwujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lanle warinya gubay hun luago Christu. Lawi gabri le, uwati ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Christu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hun, lu uwa la ni aba ichiguti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Christu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Christu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Christu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada agiebo ya liduhu nyukuloe, luago imihe inlanege muwarani haganagua. Amu ya gwenye regulane gikate ilarine gukada aba hidange. Anyahe nege hidange alinye gutinya au lani gu Pablo au. Hibri alinyega au lani gu Apollos au. Hibri alinyega au lani gu Cephas au. Hibri alinyega au lani gu Kristu au. Fani waguwa nyulinya nafunagi ya Kristu. Da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei. Odilida niri habadi seira. Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige. Kurisipu luma gaju. Itara uwati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esutefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumbuti na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lui lagi danu lida angela nici gulongwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidu. Ahin won wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Laria hane tida lerenu bungi.
5: Nagini chukubwe nijuu hawa chukwe nye au. Nadiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
1: Kati un hula le chubwe au. Olea rufa dahabwe lilurudu Moisesi. Olela gasigene hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichula ubo lelun libidio niga me au. Lugundu linda lichula ubungi. Migirun lumuti nye grigi lelun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun lesefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai lelenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru. Alu wahagia hama wa inkuriju lichu wawo. Ahin wagia wapulichi hanulagu Kristu le adara wagubi lau guruwa. Le aba mbae dubu achugira guagle hon huriju. Libidio niga ligia au hon hama wa inkuriju. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani gu hama dandu huriju kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichu gubusiga nuhon ha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha. Lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wamai kei tania gunilerenu bungyu.
5: Lebusinye tila nangu lungu, waduko la lungu logo lela tigu bi Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo dan meha le nidi bai luna dimule hajun luagu linaren bungyu adiga numuti mayusuno ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napulichi ya luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu dagun nungu wa higibu gine keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufude. Da meha le nadimure habai hun, aba napulichi ya nilereru bungi hun, malu hati na naganyiru nungu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubarege lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madise libai hagumu chagumu. Lagu lichuau bungyu le aramu dagwabai wa dimureha. Lichuau le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai gu meme, luma gie lubaragin la digni ubo. Hati gumadi matinya lanna ubo le. Sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani. Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. itara linya keji tarinya gunilereru bungyu.
5: Kata ile marihi mwanya hagiri, ni ile magambu mwanya hagiri, lebo limeberu gilititu nganiki grigia, likie bulilarase ya boi bungyu, onhanyisi ya bubu nyanu.
1: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, Lui de Gesifir lelida by Grigia Ligia, Itara linea guine. Lanirigunye bungu sifiri, a subdire sun cate lelida by bungu. Wagia finetina, mama aba sifiri le lanina, ubo veresibiru bay, sifiri lenyumbi by luma ge bungu, lege veresibiru bay, lungum faranda mani le rula li by bungu won, laula rain. Adimore hativa, lagula raini bungu laubri di more le la rufuda by sifiri won, mama laubri di more le, wafulende irun lau li chuwao. Itara linya, laulu bafu sifiri sandu, wafuna agwagade linarum bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia lem ibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunyan lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumon uati gabafuti, Lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungyu.
5: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi. Kaa gayara abuilarufu taha lubungi.
1: Gama lumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribidutinya lu Kristu. Ha ichugubanya lu harufu taha nilinaru bungyu, leme haramu da guabe hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin luweginye nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lumbungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna, ni awwa narigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagun, mama luegien lira lun madunu badina lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubare gieda, agura ba huma lagiribudun wabuleme Jesu Kristu bowagun, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ni haba ikun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Anirugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichu gumbungi bumu. Ainti bungu lube ichu gubalini sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwagu igira laadi wala bungu wagia apostolu gulida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siya diwanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa lan aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hoseruni wa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubou. Kate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung narufu da hahun keisi hon nisanigu hisi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru gwa rufu da hatinya hon luago kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hon luago wasalbara gile luka yaraba ila hafinye luago. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu nireu hisi nyatinu legun fliba ilu mabungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagaridun keisi afinyati luago kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya, halita gua tinya luago midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihun madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua lulago inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira. Le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luago kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari meiwije ile lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai. Anahin huma lida sifiri. Ani agusera gdanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto le lumbi hadigni lun hondaragun lida lidi wabune mehesu kristu. Nyimba dina huma lida sifiri, nyimba iginye lubafu wabude me Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiribu dun wabude me Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resi gidalanu murusun lebini sunfuluwaru to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini, Hagana guaginye, lun aba huma fuluwaru iseri, itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu, le mudumbe ilani na wesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara bai kei fein, magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani, luma salufuri, le itara bai kei fein, gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahu duragutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubo aguginye. Lenabusa irube nariya gu hun Lumondara go huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O igaduati, o uduguati honguariwa, o marasu luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigi luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gdanya ha bogu dibanya luei Kristu, mafu nagi agusera gda humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu dibanya. Bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila Lani gubungi ubo, ainti hagusera gudubanya lubai, lani gubo, sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angheligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le. Ain inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe, ariyaha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu, lauru gu hawuri buha hamagwa aban halima buidu ni legu mutu lira. Buiti maati luha wandu ni maricha le adigu bai hun sigu lau hagenda gu luegi. Buiti maati luhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iweru huguya ibini hawai hibiri gu guanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu. Anyahi hidange itarahinya meha. Ahingueto. Chibaba lihifigo haruma gudawa adun richagu adun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati gayara tinadigu nile nabusa irun inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayara tinadigu nile nabusa irun gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lungie egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani ladigun wagubu lung wabureme wabureme lung wagubu itarakei lasara gudini bungi ukristu lidage oweni lasara gudubadi waginye lau lubafu ibide disan hon lagu libiri la lugubu kristu huguya na nige imeti libiri lugubu kristu luna digini libiri metugubu waba horu madigun nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungia.
5: Ayabu iba biangu bihlu itara hama kei aba lugugirigi.
1: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri lumun. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Gueto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higara dan to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga lan lun wugiri lun magamari dun lan. Gama lun munke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti maati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfli nuburi luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Majusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lunti ya hajusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalu mafia. Mama nariyengu yonlagu lunti la hamari idun. Gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gunsun grigia honguwa. Lung magamari du hama kei au. Gama lumu subudi numuti lagu sinyala litara du. Ruka li bungu ya amu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu lahamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti maati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira uri tumari lun titerederu mamariga. O taranda run la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani. Mama lani wabureme. Luago ahin la mafinya tu boy lumari aban lea finya tu lau Kristo ani gunda atu luta sigirun agana wa luma mon lumuti ligirunu. Ahin gine mafinya lubai tumari aban wuri tu afinya tu lau Kristo ani gunda atu lun la sigirun agana wa tuma mon lumuti tigiruni. Ugiri le mafinya bay baruwa ti keisandu luegin etobadna lumari to afinya bo luago Kristo. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu keisandu luegin lobadna tumari le afinya bo luago Kristo. Luja muga mama liña la maruma.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Duja ñalón bungyu.

0: Nida.
1: Primera Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nadimori halua guegui ni le adagara wagduti hon guario. Inare ni lua gui nihi la subudi wada, gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi alau anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti lua gui nihi la subudirun, ibidi nye gili regulinya lun keisi lubudu. Ain lehisi abube lubungyu, subudi lumuti bungyu grigi aligia keisi lanigu, Lago ti lubei ti legi egi ni le adagara wagdu ti hon guariwa inaro ni lago ni kata hama guariwa ubowago. Mama hama bungyugu ladiga subudi wa muti lago abarigni la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu sielu hama yebe o ubowago yebe ki anyahi lubei sarago bungyugu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungyu le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abar gine gine wabuleme le Jesu Kristu. Leida giebe la digiwa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subdiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logua lubei hafinya laugayara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidun la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubay luagu mama la kate le wegibe gayara agudu bali le resi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin. Maribadun tima wagiyame luegin megin wama. Kamalumu lunti riglinya gonigi huma luwe hachugira guagudu ninya ha deblibanya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto buguya le subudia bubay luagu gayara la baigi furumyo garugu egini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange eiginye le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinya, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, Hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negibai, buiti mati lu megi digia na uvi luei na figon agudani.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Ma funage gayara tina diga nile nabuseru? Maricha tina funage keisi aba apostolo? Ma funage erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihonha achura gubalina, marichati wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon, lumu weigi luma lumu watu ni keisi wafair waha, lau wawadig maridu lagu hufulesei? Maricha ti wafunagi elun wa mari idun tuma aba wuri to afinya tu lao Kristu. Lunginye wa nugu nuwama gwa lao wa oye sunkei la digu ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye hala mule nu wabuleme. Odi harita watun lagu auri ginye la luma bernave maricha lunwe resipiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara afairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai bai bai lumaigi bain la atidangi. Kage unigiru bai mudun lun matu bai la lidange miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu. Laria haretida liliburu na lurudu.
2: Michika huma akusabi logu liyumu pulu baga sotane mwadu maridu lida lefere honu alila nadi.
0: Mama laria guinye bungyu lira hawaguru gubagasu. Laria guinye ginye keisi aba hempulu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habalin lila nadu lunti hadigani lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa maali sun lewe megi rubai lwe lehene du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidinya tisan hon lida gen la le tempulurgu bay hayuwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luwagu bay lataru hayuwa daha etenir bayan lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hayuwa da. Au, majusunu gidna ni apa lidange iritar le. Mamagien na buruhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nonwe lubarege na digni. Mama kate lun ti napantaha, lun na pulicha ni uganu lagu tia salbaru ni hun. Lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi ma pulicha na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye iruahatina hamuga. Gamalumu ahi na diga lau sun magundani, na gunfli rarugunya la wadagima no le lichigubay bongi yonu. Kati na fairu ahabay, lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wahadamu mesungubay, lunaganyi nirun sarago grigi alo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi nirun ninya alo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha manna ha lugwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa kesi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumie gwarigu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yara baila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hamani kata le gayara abay lasinyara gudunni hahurerun. Ani hadigni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lun wabihi abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbay lichuguni bungi nun sielu. Mitaranti na keisi agenda guti le agayu habay garaba lirugun. Lubaragi lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigi buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu, labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sun hagia lida ge aba meme egini le lichugubay bungi hon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabay hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubay lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubay hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage, kei sitania guni lerenu bungyo.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa marichara guni.
0: Mo lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyo lagu uriba lan le hadigubay, lau lafara gun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba howe gun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa hani bungyu lani angele lun lafara gun ya hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburi gun tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagia le miwa bay lida lagumu hon danle. Le lubay ti haritago bay lagu direg dagwa la leibugun luma bungiu. Gowni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. gunfuli tibungyo, migiru bay luhi bihin ochabaguni le hasien wa wanga, lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, la rufu dubay gien bungyo hung ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi etinyanu, anura ahuma luay lahudura guni wa hong gwariu, nadimore hanya hung, keisi hong grigia gunfaranda tin, samina huma hungua, ahin buidu lubay le nariangu bay hung, lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagubay wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubay lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hong Israeli na ha egi ben lidage egi ni. Leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidange latari. Mama narinye gunya luago winwa hama gwario. Marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi. Le adagara wagudubay hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubay luago dan la le. Hadagara gudun hai bidye ubanya lubungi hon gwario. Hon mafia nu hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidange likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidange hakopu mafian. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunage luei. Inare nile arinyo wagubay, gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanagun. Gayara tinadiga nile nabusa erun, gamalumu mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumuti walo hani le buidubay wongwa, lunti walo hani le buidubay hong amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyen lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bongyo.
2: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau kristu lunhidin eiga luma. Ani aba hudi, hohume lei chukuti hun, malag dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninye waguwa hun luagu dagag dawali la egi niligia hun gwariwa. Maiga humei, reha digi damichi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara tihamuga funa larinye gugrigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba gringe larita muamu. Ahengayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wago hatino ya nuwago loige neji ni le wago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubo iti yeiga owata okadiga mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon ha mama bay huriyu, ni hon ha lani gubungi. Au. Hochati na lun, nagunda araguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuoguwa naritagwa, haritagwa tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu da nile nichugubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu lali chigudina bayi kada wugari. Wugari tichigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina tilun la douragun aba wugari lau li chigud dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legie. Ladiga lau lira li chugunya minebesei lun le wairigu bayi hada sun grigie. Nibusi garidna tiginye lu madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idu. E tengire ibungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le ladimuri habungyu tiumlu uginye ladiga lau lira keisi gubayri gahamuga lasarun tidiburi kei wugiri. Aho madoura gunaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubayi tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri ya finya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. lugundu dale la degun bali bungi wuguri mama didange wuri la degai wuri la degu boli dange wuguri adiga lumutu bungi wuri lung wuguri mama wuguri tung wuri lagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu lung titadora gun wuri lau tichugu lida hadamu ni afinyat nya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri lausun lida lida wabagari keisi afinyat nya mege lumutu wuguri wuri mege tumuti ginye wuri wuguri keisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadegu wa wuri itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu anisun kate lumage bungyu liabi itara linya lubaiti samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu ibini gabri le aube ladege bungyu sun kate arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri ahon wuri aban uende ni tun lun migina gula tidiburi lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lau tichugu ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kate ile lun tila subdi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu masubu dirunti wa amu igaburi luai lira. Na burha ya hungu eto luagu haba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga la digun buiti. Furumi eti kate, aniyewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihi la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihi la inarini lidan le aniyewa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichu gube inebese lun. Lugundu dan le la children aura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aban aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahin hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu heigin luma lun hatun nyei. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liliglisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uobai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa. Sinyati. Lumage guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la aribu le la lugurumbai wabude me abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abalariyagu.
4: Oho, nugubu le, lene terenge rupui luagu kufule se, adika memi humui kati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigi ni ufein, abala nugu ni kopu, tau divein luka burugu abalariyagu.
4: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri le dara de bungi humo, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adika humi lung arita gunuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubowagun, saga me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabule me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subdiragun lungwa lubaragi leigu nu fein luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga subdiragu wa wongu wa buidu lubaragi weigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baichuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun, luay meme waferi dirun, uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabinye, mabaichu lamu ganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudiron libugre buri ubafu le lecho gubay sifri sandu. Subudi humunti buidu lago dan la meha le mamagi dan lanigo Kristo, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubudiruni gueto lago uala gayara ti lariago.
5: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubay sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariago.
5: Jesus wabure mebay.
0: Ani mama lubay lao lubafu sifiri sandu la yanoha. Gibeti luwuyeri gu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abure me. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua libay wong. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubay won. Lugayara la videra guninya sungubay. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagien lubay sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudu ni le aninye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le apa meme sifiri sandu adigu bali. Le afani habalin amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegien lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege irun numutibu.
0: Sinyati ginye larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege irun numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubay kama debiliti, ligiati maburi mege wabay. Leburi lumege gun ugubu le wanigubay keimi kata, ligiati ma wadogra wagudubay lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebay, ligiati ma wadogra gubay lau duari. Ayin buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebay, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubay keini kata ligia tima la weirigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Ani kala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi. Furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida guagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubay? Profeta go funagi sungubay, arufu da hatinya sungubay, odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubay lun harida guagudu sanditinya, adimuri hatinya sungguh bayi dimurai buri terenca, kayara hamuti funagi sungguh bayi lila buri dimurai ligi arinyaga, uwa, afa agwa huma lubai tilung, ibihini lubui du agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma bui timati hun.
1: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afa agwa huma lubai tilung hisi habu huma, Ocha huma agin yalun lichu gumbungyu ubafu lidange sifir sandu hun. Le timalanna la dimure ha bungyu hayumlu ugin agirigi. Le adimure ha tidimure buri terencha, lu bungyu la dimure ha mamahon girigi. Lugundu uwati gum farandati li la dimure le la dimure ha bay. Le larinya gu bay, lidange sifiri larinya gay. Ainti laniche gu aramu daguati loi hasubudin girigi. Ainti le iyumlu ugin agay la dimure ha bungyu. Adimure hati lau hererun. Ha gambu balin, lun lawanse ra gudininya li da kate lani na bungyu. Lun lichu gu dugu da go hon, luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lun gu arigunye le seribida. Ahinti le, iyum lugu ginye be la dimure ha bungyu, awanse gu da lumutu li gilis. Busent na hamuga lun gabafu huma sun huguya, lun hadimure ha dimure terencha. Gama lumo, busent imati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu iyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia, lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligia lubaiti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure hame hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubairi gu ichiga somu arufuduni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwamei, Hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu, aba imiru ni furanguti, uriburugu, uwabai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala, Ida lubagi la subu dirunu ka la warinya gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gumfaranda balin. Ahi uwa lubai gumfaranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habai nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma, ibihini ubafu le gayara habai lawanse ra gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti le adimuri hati dimure iterencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna gwa gudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubai nu. Kata iti lumbai wadigini, Lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gunfara andakamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu guwe lubungyu lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondara gun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi, lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hale tida liliburun lurudu.
2: Nadimu lewa hau lila nafulasu le lida amu luguya dimuri, luma hayumu lugugia terengi, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumu ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginye girigye, seribiti seini mehon afinye tinya luago Jesucristo, mama honja mafinye baña. Dan lubay ti le, ondera guhanya la sun tila naligilisi, ain hadimur hanya lubay sun huguya dimure terincha, aba hebeluru mafinye tinya hawon, o grigia la ha ibidinye gili bay luago ti ubafu le hon, maharinya gubo luago lulu halilan hau, gamalumo, ahin ladimuri hanya lubay bungi hiyum luguginya, aba lebeluru aba le mafinye ti, La darira gubalungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebesa ilu bungi. Aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha luba iti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi. Nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani. O kate le la subdira gudun bungi hun, o adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna agua guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawan serutila na ligilisi, lida kate le lo aguti bungi. Dan le la adimuri hun lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha, o urua ani aban aban la ginye adimuri ha, lun tigin anihin la aban lun lafuna agua guduni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba luma gua luma lumbungi. Ain ginye luaguti lubai la dimure ha bungi hayumlugu ginye gerigia. Biyanrigu o urua hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahin luma ginyati lubai bungi le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha. Itara sun huguya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinda iru sungu bai ragu huguya megurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungi lun ti hagda agu hungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Keisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri khan urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi laninyaguni lilurudun bungyu. Ain buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimoreha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lago gabafu la lun la dimoreha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubudiruni luago aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyo, afa guwa huma lugayara la ladimure ha bungiyo, hiyumu luguginyo. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyo, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo le wa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purci ya hun. Ain ginye lau lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungyu, luago lunti lala so seredun. Larigye meha lonwe. Aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania guni lereru bungyu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chilulumon dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma hon sun apostologu. Larigin aba ginyan larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura hoti mama lida lidan lugundu aula ni kata timave hada apostolugu madunatina ni lun na negun keisi apostol lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungi gama lumu itara nubai gueto lugundu areida ti bungi numa ani mereda ti arei ni ligia masagarunga ni kata buiti ni tage lubaragin lira nadagi menhadi na segu hau hibiri apostolugu lausun mama na au nadagi menbei bungi le numa bai lau lareini ligia nadagi menbei ni tage mebene setina ka lantima nadagi menhanya banya hagia la o aula aniha uganu le wapulichi habai luagu lasaru kristu lidage oveni ananiha ginya le uagu bai hafinya keisi wapulichi ha luagu sarala hesu kristu lidage oveni idali nyati anyaha lubai hitagie aninya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya ahi masaru habai hilanya masaru ti lubai ginya kristu lidage oveni ani ahinti masaru lubai kristu lidage oveni malati uganu le wapulichi habai luagu asalbaruni malati ginya afinya ni le huwagu bai lunga muga itara linya la gefenti ya hamuga jeti ya wagia lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungi kristu lidage oveni ani iyeni hamuga ahi masaru habai hilanya lidage oveni lugundu ahi masaru habai hilanya ni kristu masaru tiginya lidage oveni ani ahinti hilanyo gili lubai kristu meseni binti hafinye lu nikata lida gidu hifigon. Ani yahin itera linya lubai, feri dinyu hanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu kristu. Ahen luntine gulubai ibagari le wemeni gin lagu kristu, fugiabu wagi hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati kristu lidage oweni, ligia furumia ti bai asaru ti lidage oweni. Itera ke lidagien la aba wugiri liabi oweni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itara kei howe gusungu bay ladiga lidagen la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bay larigen me oweni ladiga lanigu hama kristu. Lungti lasaron kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti kristu. Larigen ya dame le lagiribudun kristu bowagu ligie meha asaron lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagani chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubo wagubai. Aba me lederegeru ni aruwei hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agani chawaguti. Rula libungi sun kate ilabu gion lubafu Kristu. Dan letariengu lere lubungi luagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labu gen lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labu gen lubafu Kristu. Aba me leredenu Kristu le liro bungiu labu gen lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu waiba hawa suwada, sagu weu yarafa wa malung wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina luagu wabure mhesu kristu, agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon, kage naganya rubai lau lira, ai hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigien oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, arinya waguwati.
2: Feri digida hamuti hagubwe umadago lubuidu ndago.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahen hidage ibidinya tibungi hong nariya gunye le lun hanaga busigana. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Ida lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay. Ilu abu nubay. Furumi egwarigu luu yeribai. Lari gine labu noniwa hilali gia aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilo ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe ikada ilo. Mama aba labu sun ugubu amu luu yeri hagubu grigia amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni weju lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu yegoinarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu lasarame aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubowu yuhi beginye wagu bulani na sielo. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adhanu efrile tibuduri, aba meha buduri yivima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielo. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muwa. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubu. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhenyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruweha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tinviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiyanya la. Aba mehasansira wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidun le mowe dadibai. Aba meti lagun fleirun le buruwa nyubeti la lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye mili luban fowe. Owe ni agaige bukofu luba ganye ni. Agaige lidi lagu.
0: Figo limi ragule bai owe ni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragudoni wa lida sumburi kata ile. Lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinya tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunwa da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigiwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagudeme panyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye irubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Wadukanyu ha nye imbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nye. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu laiginye. hafuga nerederagun huma fiu dan o nasgiruni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidano weyesun leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa erunti na chilugu erigina arihan busent na nerederagun fiu dan huma ahen busen waburemi. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostes lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu haucha huma lugunda la haganagua lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai keinikata dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihun mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lau insi nyahabuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobu wa guakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong. Luma hon sunha ideha banya na dagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha muti le mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinya tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sunha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabure me Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, ani aransi nyo linya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasukuriru, lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubay won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digidago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digidago lungu ginye heresi biruba la digidago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun wairi la hasufurirun. Heresi biruba ginye digidago luma gien bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siya diwanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigi du luagu bungi leka bafube lun lasara gudu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemenigi da. Sefu lumuti wa bungi ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa ma li wemenigi luagu. Luagu le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lun bungi. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungi. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile. Veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubai bungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha ogun faranda. Ani agura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidameweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia wayasu. Harita guatina yebe, na chila agun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun aba ya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigo baila kate ile? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirangu ni ubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfli rutia lau hereru. Gefen tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladiga ni le larinya gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida waningi. Kesi ya choyru ni luagu veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luagu lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunu l'ultima lagamondu hugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudunina, ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weliti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu grigi ya ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwa iginye ligibugin Kristu. lun manigu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childrenu bay uburugu, turoadu, lun napulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihi aba onwe bu chansi nye, lun nuwadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu, lugundu madari nani waduhe titu nye, lun nagambu huagu nluma. Ligena yoro gubay hon wadujeño.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: ha li leiti le rerun Kristu le weirigubai, lele nege bungi. La dega mama wa wogwa wapulijiha, blagu Jesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniaga wa muti luagu veseri bidarigunya la hun, luagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme le ichugubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga, ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungyu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le renguga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo Miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumutiwa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa wahala bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu, wagu bule, gonwe dadibuhi. Italalien lubaiti, lauladigini oweni luadigi mari wada, La dega ibagari luadigi marihida. La rihari David tira l'erenu bungi.
1: Afinyati, nigena timure mamma.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi laumeme li gabri afinini le meha luagu bei Davidi. Ligie wa dimure habei luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma, ligibu ginyon. Luago hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigo bungiu. Lige maburiha lubai waruna, labu sun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufuri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kamalumu uweirigo ni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti ani gibeti mati, la diga meteni runtiwa lun kate le ari huwa bai, lue dige luagun le marihiwa bai, la diga sun kate le ari huwa bai, gas girati, gama lomo le marihiwa bai, ligia dura rubai lun sunwa da.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muaruguna kei hamuga aba kiampu to, mama tu lun luti da. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwa da. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagri dalla ugubu le wawagubai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lau idiheri, mama hamuga wabuse irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tau, le wabuse irunbai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia, bungi wa ranse rubaliwa luga bagri wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu won, Kesi achoruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemenigiti wa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara aligiti wa finyero luagu, gama lumu hemenigiti wa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigini lugunda Wabude mesunwa da. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararun baligibu ya Kristu lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadugwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu, afa agwati walun wafinyera gudaninya sun grigia, subudi lali bungyu kata wala, Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa haapanta habanya lagu lubuidu harufu dagun hongwa bogu di habiti anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wau lagu lufule sen bungyu. Ain ti malu lung lubai wau lagu hufule sen. Gumadi lumuti walinsi habu kristu ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Ilagu ati walubaiti sungubai. Ilati kristu wawagu sungwagia lunsun laha gabagari banya mama lilamu gahongu wanarigu habagarida. Lung habagari dun lung le owebei hawagu. Sarali gya lidage oweni. Lumage lubaiti gweton lung lubaru wagon manegu wamaya grigi ya kei hanegu niya lirahanya ubo. Segun harihiniwa. Luagu meha abada barua muti meha kristu kei hanegu ni lirahanya ubo. Gama lumu mitaran hali gweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu. Aba hali grigi iseri. Gumuha sun kate le binadubai. La bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le. Gaga ni guati o meha luma bungyu ladiga wafigun. Aba luna ni kristu lun lachibu ni wafigun. Gayara lamu ga waranda run luma. Rulu muti wadagmanu ligye won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigun grigia. Ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmanu ligye won lun waranda ragudininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha launa habanya Kristu. Keisi gubairig hamuga la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegi en lobo dina Kristu. Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou. Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios capítulo 6.
0: Guetoti wagia keisi idhea tinya lida luadig maribungyu. Ayumura guati wa hun lun meresi birun humani la reini itara guareg. La rihane bungyu tina lereru.
1: Chiluti tano na rufu tingi na reini mungu, aba nono guni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chiliga li lidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michu ti wa lebu na, la chugera gun ni aba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni. Mege, luma leni kuga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayabi wabaru. Anihe nda ibiatiwa inebese. Anihe nda anaba waguatiwa. Anihe nda adimere huwati buidu wawagu. Anihe nda adimere huwati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren houseruni wa kama hiruti wa. Gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisi ya won. Masansi ragunti wisi habu hun. Gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won kei si winsi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara ti funasa nye la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luagu Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu. ani li templo bungyu lebima ba yuagia kei larinya gu bungyu guanarigi.
1: Naka na upa hakana guwa, eibu ga ome hakana gu, au gu habugi ute hageme nmutni.
0: Furihu malubai iti hakana gu aginye hama finya banya.
1: Dise huma hawe yenya habure, magura huma nikata hiye, aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na ugu chili hun.
1: Uguye benera nyu, dinya larinya gu habure misufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Iteralina lubaiti, ni duhenyo hisi etinyanu, ani haburi farama sele la digi baibungi uon, lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri, ibije wawariwa, dandu loi wagubu keitoi wawani, haucha wama lu sandu wama ligibu gebungi, la luweiri inebe sele wawagubu ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu gidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun. Lugundu kaibuga narinya guni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni gu galida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungyu, leichugu waigurasu hon ha, magura sumbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Animama rigu lau lachilinu, lagu ginye gurasu le, leresi birubei hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harihiniwa, Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabungyu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungyu lun layusu ni iru nile wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asalbaruni. Ani mariba ti iru niligia won, ahin ti iru nile lichugubai ubo bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai gueto lida ge hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungyu. Adigati lun harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidiha nau ani aba habaichu nile gadunubai. Lauti sun le hadigubai aruvu da humuti madurun kuma lida kesile. Dan lubaiti le naburuha barun meha garda tukurahun mama digia hamuga ladiga Nasami narunyala saragu lau girigi ya le digi banli vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru lu gefein kuma ligibu gebungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idaragu wa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru nila sun le arinya gawamali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, ni duheño. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo agubun Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na lagu ruha malila sun le hayara bay lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bay. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru niña lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduha nyo luegen Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubay hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni won. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hakibi lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufuduni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudemedun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisidun lidage lugudeme. Luagu hufulesei naniege naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigubai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege irubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru mbongyo.
1: Migi ya gotu luma le gibe bai abudu malongu antuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse erun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduha iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruni wa idebese. Wadigunye wadagimanu le lana ideha ni lun wichugun uweirigun ni lubungi lun ginye walufuduni lagu busen hama afinyatunya lun hita naguninya haduhanyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyu luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alig dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alig daha habugiru bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luagu hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insiani le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luagu inarini la lubuidu vererun huagu. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luagu insi habuni le huagu bai hadiange ugirinya hagia.
2: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luego londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburhahon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha, suwada nariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani, luego aranseño hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedoniana, raguhanya ginye gurasu, lauhagambu luago lueiri hafagun luma idehani le. Lige lubeiti, naunahanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubeiti aransenyu huma, nyandu dugu hanyen hadage Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima, laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbay na muri ha hama iduhanyo ha lung hodi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunun austaragaday idebesey le farama se hubay. Itara aransenyo luba idebesey le honda rubay lung harufuduni hareini. Mama kei apa kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu kaaba hidage, keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani, ni la diga lariwagu hun lun hichugu. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiame ginye sarago huma lunhite han lida sun katei buiti. Tani hare lereru bungyu.
1: Edebe he sarago hun kuteme kinya, are ile te ilu sun wana.
0: Bungyu le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila hedebe ha sarago hun kuteme tinye. Keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungyu murusun fulese le hadigbay hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungyu keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lubay honahani hon wama. Weibay etengiruni bungyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vich gari gunye idebe se le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lau sarago nyisi habuni hon luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo, luago ruhali la aba onwebu idewe se won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: Segunda Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladega icha hanadun lun abanrig umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwada lida sunle adiga wamali bei. o diburiba tina diga na pulicha ni uganu lana salva unihun magubura hanga au nikata? Una buguagu da nungu wa itara lung nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye iruboi nung. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nuboi merede tina kei ihirigu lung ni aba. Iduga nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iruboi nung. Itara linya nafago lung mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hisi nyenu? Subudi ti luweiri hisi nyenu lung bongiu. Nadega meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia. Ha alu wahabanya luga jara baila haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una abalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ya ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weyu lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain harita go hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusun. Danle nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tina kei ligabri ladimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lelana ubou le, napantaha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon, hamaginye ha, asaga rubalin le humati. Ha aneg balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibwagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua. Kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitahu. Harasa ebreu na hagia. Ausun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun nadimuri hanyala keisi aba lili tau dan le nariyaguni. Nadagi minghadina sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengu haliweyasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hichagun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunghuri yudibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chungugune ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba aliebuluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweyasu hadina saragu luagu luadig mariwabureme. Ani luagu buri weyasu ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu. Luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencha uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia, aninya gutinya, lagu iduka nyuhama, lueginye, Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridu, lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu, luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga, luma tilogwa degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate. Sagu weyu na sandi uni lihiru ni diheri hawagu tila na sun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditi na kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo weyri ti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha ba lau buri kate ile le arufu dubalin ni debili. bungi le lu bungi te ani luguchi wa bude me Jesu Kristu le umbe ilunti la li chuguni wa ueri guni lun sunda subudi lumuti lagu inari ni la nariya gubay da meha le uburu gunu bay damasuku aba li chugun gumati mati le eseri bidu bay lun uruwe aretasi ouni giru tinya lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun hanigni na adoira gamalumu aba narayira wa gudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubari yeron uburugu itara linya nesefurun haha burugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua lausun lira nabaga da guajun gueto lagu buricata ile meja larufu dobe Jesusu no katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luru wa cielo au le afinye bai lagu Kristu ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidi lumu mama la lau bungu ya subu dirubali subu di numuti lagu baruwa na lidon luru wa cielo ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu bungu rigunye asubu direi nyen cielo le meme girbe paraiso arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigia. Gayara tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta hanuogua. Nadimuri hangrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambu bai nariyagun. Buidu buri tibugaha kata ileburi larufu dubai bungu yunau sielu dariha munga lungu gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabi nkei aba lounagle mafia lungu lasufri ragdinina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega naburi ya menu.
1: Anani buma lau nisi yoko. Anikuipi witi lira lomba wato nison asufiru ni. Witi mati lari nino bafu wako da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni megei eiba honi luma buri lere guga le nasufri rubai lagu neseri bidun lo Kristu lugundu datima le debilina abatima neredun. Osera adina kei aba ibidia guatau lau nadimure habuiti nuogua ani huguya adiga gudu balinu lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuagu muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya lau sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana guwa. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudu na humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugunda ni huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lira anyahe ariyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigia ha nauna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutu funagi titu. Ma aba lau wosenu wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma. Gamalumu mama linya. Lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo. hisnya tinyanu warinya gunya lungu gu hawan serun lida haibu gun luma bungyu. Nidi heri tina loi dan lame nidi arihon hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni lelumbe initiguni huagu. Nidi heri tina loi nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhinyo loige Jesu Kristu. Lau maraswalugu, adimuleha hawagu hiduhinyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheritina loe lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Loeginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani le umbay derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habay ahin anyahin lubay biyama o uruwa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumutinya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubay gya narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nida gye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luwenri lubafu haganagwa. Inaruni luago hila lan luago guruwa ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wama lida li debilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihi la Kristu hida. Ahin gubayri gu uriba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luago buidu la lidin won lida bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo garada to hun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nauseru nun segun ubafu lelichu bay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habuidu lun sun suina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
3: Ligara da Paulu, honga lasiena. Capitulu aba.
0: Au Paulo, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Kristu ha numabaya ya. Waburi hanyo garada to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebu. Ibiga huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani lelana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairigu ni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudesen higiruni bungiu le aguaru beijun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumalibai reide ila labugi inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia. Lunha muga ligia la nabusa irumbay. Mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni niduhenyo. Luagu gano la luagu ti asalba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia nibihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le. Gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali idalinya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago duninyo. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungi. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida na gunfuli ru lau hagabri na guchagu. Gama lumu anuwa dira ladi na meha bungi lubarege nagura hon lu neseri bidun lu. Aba lagua lu nu luagu luweiri lareini dambe ilabuse eru. Aba la subdira gudini lira unu lu napulichia ni uganu lani na salbaruni hon ha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lariginye, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afieni, le meha labuse rubay lagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweirigunin lubungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalén uwara luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napurijiha hon ha maabain huriyu lwe lerederu nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahe ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun haria hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busen tinya yebe lun ya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa maalun huma meme la inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugrigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri luhujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subu dirugu hamuti luagu bungi la ichugu balin wadagma nule lana la purichi uganu luagu tia salbaruni hon ha maa banya huriyo nu. Itara kaibuga lichuguni wadagma nulun Feduru lun la pulitiani uganu meme ligi ya honkuri. Ariha umali luagu gungi meme la le na dagi meimbei lidangi fedru keisi apostolu hada huriyu ligia meme la ginye na dagi meimbei nidangi keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago fedru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru na ve. Keisi hanigu lida luadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bai federu uburugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le la digubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatin ha mama bain huriyu. Ayinti larigi ha childinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gayara bai hariyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru na ve hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaru ni. Aba narihago lu feduru ligibu ge sun adamuri ni. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosu ninya ha mama bai huriyu lunghabagari du kei huri. Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bai lani aba arichara guti, luagu ladigu ni le lubai bai lurudu, lauru gumbai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lun gayana bai la wa richara gun lida agi a finyani le. Mama lida agi wadigu ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai miyaba arichara guti luagurugu ladigini le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati, ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwai, au guanarigu gadunu bai. Au luigin li lurudun Moisesi hiladina lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagarili nabagaridu bai lida nugubu, nabagaridu nye lau sun nafine, luagu lirau bungyu le hinsi nye habu bai nu. Aba ledere gira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, namaharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichigu lonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bereisi firisandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto busentun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichuguni bungyu lani si firi hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
1: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Keisubudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyein banya la hadangi ha mama banya huriyu, arichara gutinya lau hafinyeru lau Jesu Kristu, aba larinya guni uganu bui telun abramu lobara megiwa keisi buru wanyula tida liliburu
1: abini ruwa ba sunecha ni ubo wa gubidanya
0: itara linya lubaiti ha finye banya biniwa tinya uwara luma abramu lea finye lubai luagu bongi ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurdu bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi lugundu taniha elerenu bongi
1: Inyara wakotia sunha magufuli rutia lau lulu di sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfuli ni lurdu, lugundu tarinha rilelenu bungiu.
1: Arichago wabanya logu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurdu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niya hari.
1: Le agufuli ruti sun lurdu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa kristu loi linyara gun lurdu, aba la nigni inyara waguni luo gun. Bebenya gua lida le longwe bai luago guruwa, lugundu taniha elerenu bungiu.
1: Inyara wagua tisun le adara wagua bai luago guruwa.
0: La suze redu bai lira, luga jara la ginye, heresi biruni hamama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungiu lung Abrahamu, lida ge Jesu Kristu. Luma lung laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungiu. Niduhanyo, Nichi gaaba khempu lukhun lida gineti habagari grigi. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seyniru ni, uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adiga tibungu abadaradu luma Abrahamu. Aba la choruni gamalumu gadir sa darandi irumu larigin. Aba lichugu ni leluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha. La digubai bungu luma Abrahamu. Sinyati lagululuduniwa. Lau aba luridu le nyumbu yubai gadir sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungi ufarama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfuli ni luma liluridu Moisesi le farama se lubai bungi u. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu bai bungi lun Abrahamu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu, memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiu. Larinya gunya funagye le luagu muradun la lani bungiu frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gajara ti hamuga hayabi grigia lung harichara gun lau hagun flirni le lubaybe luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lung, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahuni. Dari liabin kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun lurudu. Lirahuni bongi sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere sen wali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung Abrahamu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa irumbe inaniyegu. Isani nirugiri le lumbe le resibiru ni alaga. mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi, lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia, onigiru tirahu ligia, gonigiha mei la lagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resibiruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, la.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dijabai ya ubo.

0: ya lilum furumi e guarga uguri le eresi birubali insegni luago ugubu luago lumtila lagunflirni lurudu sun suina gobei uguia le harita gobei luago richagua huma lau hagunflirni lurudu igira huma ali Cristo disse den lui la reini bungio uagia lau lubafu si filisandu luma wafinye hemeni gitiwa luago warichara gubala ahen lida nyadi wa lubai aba luma Cristo Jesusu mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Cristo luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungu le anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hantimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guabungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrigu luma la jumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate li habuse rubay yebe hadigin. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mere guti larihini wakate ila burikate ili hadigubay ha afala rubalin la jumaha ugrigu. Agabara hani. Gama ri guati hama gua mamari idunga. Ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene nguti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate lenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adigubali kate le lidon la ruwe ha bungyu. Ahinti igabri le lichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagurasuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguatiburi igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luago aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua luago weiri gula ani ni kata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserun. Ahinti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungwa lagu le ladigbay. Metenirunga lun le hadigbay amu, lugundu kalaban lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da hoa lererun bungyu, lunti lafarihani sun luwujeri katay buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyedago huma hungwa, uwa ti adigiti bula lau bungyu, le labuna gubay girigia ligie baginya lalubaha. Ahen abunagwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lu. Ahen abunagwa aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digai kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chiliru dan lu weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aubei na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lunrugu herederu buidu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gini hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule lariyagu bayluludu, buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wa wagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wa magirigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungyo. Naburiga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya ban lago Cristo Jesusu, lida uburugu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, binila adi walau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubara gine bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbu ladiga ni Kristu wawagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme dasa iti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubai bungyu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni valiri luago luairigun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabudeme Jesusu. Lomo luago insi habun ni le huago bai hon sunha lanigu bai bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gon huago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun la subudi ra gudoni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luago. Ubafu le, ligia meme le larufudu bai bungyo la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegi en lomwere jagita sielo. Rulu muti louge sungu madi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielo bai, luma louge en sun le gayara bai liridun, dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichegu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun katei.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma di habai garabalirgu. Le nadagi meimbei hadan giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagudeme luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyo gidi wala ladega wafigo. Salbatun lubai iti luago lareini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladegu bali lira lun larufuduni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya le mawa ikuriju, grigia maseini ruti hagubu, hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bungyu hamalanigo luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni arande runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayarati wa yarafa du lun bungyu lidagia Kristu, sun wagia. Dando huriyu kei haa mama bain huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, Itarahinya kei aba muna ani ligibo gunyadun ebu le hichu gubay apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanar gu dubu tima tima bay tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegi gu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwar hama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muria haba y juma, au lea de ruba y luay bien luadig maricristo. Lun hosera gunhungua que lun tila hadigni ha un bañawahali la bungio lun lanigu hama que lagua runhun. Una bugu huma, hinsin habu, gagura su huma, areida huguya mejon hibirigu. Hocha huma lun lida huma aba sumanda lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Abarigin ugubu, abarig sifiri, itarake abarig la emenigini le idon bay haguarua, aba aburemei, aba afinyeni, aba badisei, abarig bungu haguchi sungubay, le hauginye bay sungubay, nadagimen ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristu lichugulung. Ligia larima gubay tida lerenu bungu.
1: Mute tinyu baru na la nyada ruti lumago. Aba buri lichu guba fu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furum ya lidon fulasu buri le una butima bay ubo wagu. Le arari rubai ligia meme ginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru linya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun la duru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Kadaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengu baihun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungyu hada lugundu ibidi ya tini kata hon la diga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahin ti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. La diga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lida bai. Ahin ti luagu binadu li gabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma. Male dalaveyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha. Luadigi marida la arumani lun la griya gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguarhani lana igani, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudemia buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lano bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: El día en Hubai Bungu ha hisia tinalu, hocha huma haye hani, hisia gua huma hunibagua, itera que vince de un lun Cristo, a valedere geragulungo o wago casey y debe ser luma a dagara gaduni le buitilikem en lu bungu. El anigu huma bungu, molumuti ni lun hadimore haluagu salufuri, ni amu luwuyeri y vije le ni igadu. Mavie la hiuma, maniengu huye me libidio niga au, ni dimure malati. La diga mabuidu tiburikata ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhiju gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun la burikata iwiyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikata iwuribati le, Labri halanari meligani bungu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati leha digu bai ha lani gubai luburiga. Sagari gumei lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimore honi wa lagu buri kate le ha digu bai aramu da guarigu. Gamalumu ari huati sun kate dan le la funa guagudu ni la rugonga. La diga la rugonga a funa guagudu balin sun kate ligia la rinya wa gubai.
1: Agagu duwa ba uguya le arumu gubai. Saraba kata gilinani. Aba me larugun gadagu din Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu ida linya la houseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chu tau. Jusu humei ki daan ni lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidi o niga da la hau, houcha huma gun faranda humani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, Adimure huma huma gua luago luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wa bureme alawa hakumei metida hanigi. Ruku maetengiru ni lubungyu uguchili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungu wa bureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudi nabai lumari itara kei Kristu la tichigudi nabai liliglisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sunkate. Hisi ya ta lumari wugiri lu kei luweiri wisi ya lu Kristu wagia le liliglisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladeguba ni lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lung la ruma da gudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung la rufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata megi itituagu. Lung sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lung tila tinsinye du lumari wugiri lung kei linsinye lugu buguana rigulung. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hogu da rigu lumuti gauni gilei itara linya ginye la diga Kristu tun liligilisi. La diga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. La rinya hanetida lerenu bungiu.
1: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba me hayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure iligia lagu kada lan aba hidange lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungu. Lungunye inebe la tumari wuri tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelung behadigani kay si afinyat niya lung gagamba di kuma hong hagubarigo. Lugun du ligay richabay. Aniha aba gumadi wairiti lidange lugumadi bungyo le anagubay buiti wong law wagung fuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungung, lubuidu la tabung ani wajife ligia mebi bagari ya wo.
0: Huguya agubarigo. Magani dagda humanya hisanigo, agri harigo humanya buidu law gagamba di hama. Arufu dahin na hong ke labu seiruni wabureme. Ubuenrigo, gagamba di huma hong hiyubu dirigo ya ubo wagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lu Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le ariegu hanya la hong lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada ke eseribidu tinya lu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure mehadige, mama hong gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya houseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aban la lau la nigni abungyo sun gerigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habay. Dauhu mu sun daugu uto lichugu wabungyo hon sun lani gulun, deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama gerigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luri dugu luma ubafu lanina loburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaruni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao, Lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougin sun kate barihume hafinye kei largudani sudara li dandina ligibugin. Lunharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihume hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihume me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humei sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun. Lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufude lung nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luaguti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le uwe ginye bay na dagruwa gweto. Afuri da huma lung na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubay. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hun waduga nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiyan bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi raguaditi itarala.
3: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbido tinha wogia lu Jesus Cristo, wabudu hanyo gara da to hum. Kuguya iduka nyu ha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunga da na yumra gu lung bungi huwago lau ugundani. Lau narita gu lagu luwenri hidera gu nina, abudu chagwag de uganu lelan na salbaruni luma gefurumie tiweyo chilu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida la sigira meba la adige darime weyu le liabing le Jesu Kristu. Richati luna rita guhuago itara lugundu barun mutu tida nanegi. La diga gafana tu numa lida lareini bungiu dandu dan le furisun rugunyadi nalan keisirig dan le nararamun ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago la luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi luma gun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungiu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suserebai nu, nyumbu ihalilun lideha lidan lapulichi hon ugano lelan na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo lau harihin luago na doirinya la lueginye na purichi ani ugano luago Kristu ragukanya nigi lun hapurichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia haniguninya Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luago insi ya habuni hapulichi ya, lugundu subudi hamani luago rula adina la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichi ya, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, seremi luha yumura gulubungi unuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata luka muga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyalinu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme balab huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayarati mama rigulun hafinyeru luagu, gayarati ginye hasufirion luegye. Huguya numa, lida nyadi wa abameme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin tirruhali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi gunda guagda humana lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, onda nanyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga huma ni kata hougu warugu lungha nuguni wa wairi, ni lau panto. Lubarege lira lau la una buguni, ani buidu laha nuguni amu grigia huay guanarugu. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo huma iginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu, lau sun meha bungu irahu la ligia, malugunti larga ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani la diga la gambadi, aba longwe lau guruwa, lau sun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lung, luma iri le weirigu timabai lidage sungu bai. Lung dame la hagambu ni sungha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lung hakudura gu lung, gufese tuguya me sung inyanye, luagu Jesu Kristu la wabure me bai, lung luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhe nyu hisinya tinya nu, itara kei agamba humani na sungwa da, dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadigani kei labuse iruni. Adiga huma isun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari iruni walamu gaduru huwago ni megeiti. Liranga ni huma amuga bungiu, ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya, harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu. Launasubu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya me numa lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara bai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uwati amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi ti ligabri hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni keisi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nounahani arihon lari ginye me na subudi runi kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungyu. Lung nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nung luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nung lung leteniru lung le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lung longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungyu lung, luma nu lung mibihi na iru ni lawun le nuagubay, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbay nonaha ni lung hagunda arun lau harihini luma lung maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugundani keisi iduhay luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubay yarafa lu longwe ladiga leseribidun lung Kristu, Dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lung. Lung leseri bidun nu, kate ile hasien uwe adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumuhun kate niduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawe only, Haburi ada agubanya uribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. animichu wa muti bemeni gulau kate le luaguti ugubu. Lausun kayara la hamuga nemeni gidu luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun lemeni gidun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu lari genagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada gnyetina harasa israelina. Hada gnyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma genagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru don huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neiba haninya afinya tina luagu Jesucristo. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru don huriyu. Uo ti meha niaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife ilu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu nagunflinun luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu ge lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse enubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sandi unilubafu meme bungiu le asara gudubalin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ange oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dina la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigubai, nubaru agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyirun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubai, nabule iduni sun le erederubai arigi, lun nafa agon lun narrigu duni le nigibu ginyabai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba agoni, ani resipi neime le lumbai lichuguni bungu yu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahu wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, La rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye gahumana. Ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu bai hun. La diga gibetia eibu gutinya kei nania guni hun saragu weyasu. Gueto nania ganyali lau aguiro. Luagu laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia hawama habu habungyu tebai. Apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani ladigubai lau meme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labuge lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligelu wei tini duga nyo hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugun, nugunda luma na fairu waha. Itara meme huma deregi dago luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyo luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa aguati ya nauba gian lida la purichi ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada la diga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yu wagda numuti gunda kuma subudi wa kuma kei grigi arida tinya la diga madise liliabin Kristu. Madiha lida kuma lagu nikata. Anyaga de gohuma isun kata ilu bungi isun wada dan leha furia idun. Amuria huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun. Leweri timaba ilue isun subudi. Luloni giru nun hanigi luma sun hisamina. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo. Samina huma lagu sunle inare nibai. Sunle gadina bai inebesei. Sunle richabai. sun le haruma bai, sun le gunda wa bai lau, sun le uago bai buidu la ladimu re hon, samina huma luago sun le buidu bai, luma sun le gaduna bai uwei diguni. Falahu mai sun le rufu danali bai hon, luma sun le resibi humali bai numagi. Gunfli huma lau le nania gu bai hon, aye ga humai ni gaburi, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabureme luago harita guayadan la nuago, Maria gutina luago buli ikumadina laiebe, madari gujinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luago megen yadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimule, aniha laiebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichu gubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Kei siginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lana na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luago neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, Auna hatunge dewe hani nu lun le nemegi rubai ani mama rigu aban weyasu. Mama hamuga nasamina run lun gubai rigu nibihi somu kate. Le nabusa irumbai lun ti malagawa ndu le lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba ideve se ile le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinubungi te sun le hemege irubai hun kaisi buri luwe irigu lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwe irigu ni luwagu chibungi lun sun da itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha jabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiruha nyo gara da tohun, huguya iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areine luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa luago hafinye luago Kristu Jesusu luma luago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lida gen emenigi ni le huwagu bai luago le arei duanyu bai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu rehon luago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningidu luago le seribi duba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha liugano won huago luma luago insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subu diraguduni lugunda hun buidu. Ruligie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luago kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luir igabu ibuiti. Lungi hasubu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau sarago gurasu luma ugundani. Lungi hetengiruni waguchi bungi lagu aranse ladi wala lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga. Aba lichugu niwa lidon laruweha lirag le hinsinye bai lung, le asalbaru baliwa lau longwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. lidage Cristo la degay bon yu son kate le cielo bay luma le ubo gubay dando buricate le marihin bay que le arihua bay lidage Cristo la degay arue hani gumadi lurdu buri luma buri ubafu ani lunginye Cristo la degua lubare gen bay son kate anin halimeha Cristo ani lao lubafu inihin lubay son kate lida lubara lauge son lida Cristo ti chegud na bay le liglisi to meme lugubu ligie lagume seha bay son kate Ligia furumye bay asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumye tiubare lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida bala Cristo lagana wa sun lubafu. Lidage Cristo aba laranda la gudni bungyu sun ubo, dayargu bay lumagua, dando buricate le ubo ubay keiburi le cielo bay. Adiga lumuti aranda uni ligia, lau lunwe Cristo lago gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu, Laga ni gumeha huguya tida hanige, la diga kate uriba tile hadigibay. Ahin ti gueto, aranda la gdaladun bungyu, lumagua lau lonwe Cristo lun larufudu nun sandunyu, madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun ti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigini le huagubay, le lichugubay uganu lan nasalberuni le hagambubay. Lige uganu le apurichi hubay lida sungubow, leginye napurichi abay au Pablo. Gueto gundati na laule na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugu buguanarig lun laustarag duniwa le lungi libe la sufri uni Cristo tuaguli liglisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Cristo, luago wadagmanu le lichug bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, Kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudig dalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Cristo kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Cristo wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lun warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Cristo. Lige nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Cristo nun.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafago huago. Luma hawago afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gunfaranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lidan le wagwai hafinyera. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Cristo guanarega. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nani yagunye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdago hinya lan lida hafinye luagu Cristo. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Cristo lau sun hafinye luagu, Lun ti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hon. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Goni gi huma, migira guagi da huma hongu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Cristo kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Cristo lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Cristo. Leli chigid na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Cristo. Kaisi gubayrigu resibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Cristo lira. Le aubay hasalbara lidange igabri lana figo lehidabay. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Cristo, saratan ginya luma la diga hafinyiru luago lubafu bungyu le asara gudu balin lida ge owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dina la keisi grigia, bogu ditinya, lueli lurdo bungyu. Agun flireina lumasun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida gnebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurdo. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurdo luma burisun guma.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunga negni hagani ruhuei. Weiriti hadimori han luagu nege burikate le ayawa da guti hon. Aba burihanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanu lida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hongu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arubudhani le khani grigi. Inairu ni loo gayera la genege lani burikate ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun la gunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun le redderu ninya grigia loo il hadigini le harita gubai hadigin.
3: Colosenses, capítulo 3.
1: Ahinti saradun lubai luma Kristu. Alu ahumai burikata ilela na sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilela na sielu. Mama luagu burile lani na ubo. Ilatun luma Kristu. Gweto, anihe hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile tima timati. Dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma. Aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya mekate ivieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyo huma o mama huma huriyo ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamune o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibai ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni unabuguni gagamba di luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagwa, ferudna gwa huguya me huma wagwa, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi legu muti. Arufu da huma huma wagwa, everi diragua huguya me huma wagwa lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Hesu Kristu, etengirene bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati ya lwago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mausera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hisi ya bai lumbungu. Agubrigu, masagira guwala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni.

0: ubuengu gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigdanle aria guhanya la hun lun herede no buidu hagibugin. Adiga humay sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furmyo garu kate le hadiga adiga humay la ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme kristu mama hun grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa budeme kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye seme la. Lunti ginye hasubudiruni ida luba la haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseribi dubai lungwa budeme kristu numa. Ligia nona habali hun. Lung larinya guhun ida wanya la, lung ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le hupaisano, hagia ba abahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisu ngu hun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luagu marukosu, ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignyanu hadagi huriyu afinya tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia tsunwa da la furidun huago lun deregidago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefenti na luagu harita kwa la epafirasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduhanyo luege kristu ha uburgu ban la Odisea. Ruhu maginye mabu igotun ninfa, luma hon sunga finyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hakuduragun lumbungi. Lasuru me haligan ugarda to humagua, houna home lun haligan nutila na ligilis la Odisea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bay hun lau nuka buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo bungiu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capítulo Aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburu nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban wagu chibungyu, luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangile, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni le hida bai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegin kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lung hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. la diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungi sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubay itara kei wagia. Lida mewe yule lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gen lida watu gemeti, haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baychu ni ha masubu dirun balin bungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma ge waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habay chua gle, habu guba dise loy larihi bungiyo. Luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun, harufu din lau garicha huma lun, hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. Lun wondera gun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu. Ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. O dimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagi ti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wamagi nyetu la. To harinya gubo luagu chiluha li la luwe yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagu da huma hungua lun heye duniwa itar. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia gibe bany agara bagutinya luagu bungiu. La chila agu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di guo. Lige laga ni bay bungyu, le nyura gu balungu lagu sunkate le lagu ti bungyu. La chiliru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungyu. Icha agwe na lungu wa kama bungyu. Marita gu humuti san lagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gine lidani. Luadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wale, erede habalin, lagani Kristu ligia lubaregi gajera la lafuridun lidon larugunga. Ligia ba lafu wa chunguguri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu, lau aba dimure, luma lau luweirigun dame lagiribudu. Ladiga ba mafia, liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, La degba buriseini luma milagru yeti. La yusuru basun luwuyari wuriba ni lun leyeha ni ha lida ba uma lun feri digo. Kay maha habay lun heresibiru ni inara ni lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mboli ego lun heye du niwa luma lun hafinya ni lagu iyeni. Lun hasie diru niwa sun ka maha bay hafinya ni lagu inara ni. Hinsi nyerig ligia wuriba ni hon. Ainti wagia, waduha nyuhisia tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu, lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumia tinya asalbaru tinya, lau sifiri le aruma da giduba lun, luma lau inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbaru lau uganu le wapuriti ya bay, lun gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduha nyu, Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me lua iburi, arufu dahani le rua maliba ikun lau dimure luma tau garda. Wabule me guana rigu Jesu Kristu luma wagu chibungi, le arufu dalali bay linsi abu won lau lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigini sun le buidu bay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ni duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalba ragule, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la susere dun haganagua. Afuri ida huma ginye lugajara la wesefurun hawai ugini ya salufuriti. lugundu masu tinha grigia ubuwagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuli tibungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me luwe uvuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma ke ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luay furumi ya guadagu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwara gua luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun hagana gua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga hagana gua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei lubara gen lira nadagi meitiwa afa gua wagia aria buwejwagu lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lung wamuri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigu tiwa lung wichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wama ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi mahati hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai heteni rolun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mavucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kata ila. Mondara huma luma bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme lun sunwada. Au Pablo naburi hanyi mabuigo le hun lau nukabu guanarigu luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garadato binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ain tilagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, me megen ru wati na burha hun. Subudi humali buidu buidu lagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
3: Lida ye darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforum. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungyu lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegagu dunwa yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu wadu banya ariebu habacharu wada. Ahi wagie leweyu waguna. Lun ti suru anyu wama. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu wagu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru. Le itera baikei bunidi le aubei. La daurei sudara lichigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungyu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagi meimbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lagu wadagwanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lagu buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma honsun grigia. gunda huma sun wada, afuri da huma lubung yu sun da, ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti, aninhale labu serbe ibung yu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi lisandu, michiga huma meberesen ilun di mure lelarinya guba ibung yu hayum lugien hiduga nyo luegien Jesu Kristu. Houcha gua huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Disa huma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu, afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungwa lau chuti le sanduti. Aniagatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wagu baiwe menigida. Naburi hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangilu, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lumbarinha go hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunhinsien go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirinya hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagimanu le. Luagu la nigunina keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidun lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lu bungiu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweiriguni luma inebesei lu bungiu le, waruwa itebai lun sunda le moveda di vai signali gi alla rihiniva le bungiu le abarigiti itarala Timoteo niro runu muti gumadi le bun lu bagenda guni lu wuri bun bungiu buidu lau afinyeni luma lu buidu arita guni kei meha alla niña guni bungiu hayumu lugu gien profeta gubuago anyahen grigia feri di hamuti hafinye la diga madigun hamagasu lau le hasubu dirubai luago richala itara linya la susere dun lun imenio luma Alejandro ha nedere gerubanya lumafia lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri atina lun la digni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lubungu hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungu, le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda atiginye bungu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara ladimure ha wawai ginyin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidan, lun kate ile launa hana bungiu kei apuriti hati, luma kei apostolo luna rufuda ha hon ha maba in huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei si aba afinyeti lago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buse rumbai luha furi idun gugiri lida sunfu lasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busenti na luha daira gu kei si lubudubu. Lung mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lung lau la lubuidu igaburi, hadou ragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bai bungi furumie, lari gien ladigon Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba wurinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimure honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigo uri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyo la sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyo la lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti arei da la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara la niña tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagia me. Lugundu ahin maguma dinun luba linya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe la nangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguni wa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wiye tihon. Lun tiharga dini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lun ginye harumata hanigi. Lun tihouchun, lari ginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligiye bagayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu, lun tiginye inebe wa hama, lun tiseriu hama, mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari lan aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranginyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadigu maribuidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luago Jesucristo. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu, ahana adara saragua, naburi hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyo bungyu. To ligili sibo, bungyu lebima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, Luago weri gula inari ni le arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richagu wakadalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawati luago hon unechani. Afinye wa luago leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luago lidon lame lagumu hondan. Anyahi mbanyala grigia igiru tihafinye luagu Kristu. Hafadara mesifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Jietinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinye gatinya luagu mabuidu la lun hagamalidun grigia. Aniyega hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lauson la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lo bungyu luagu. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da akate lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungiu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wakei ni kata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligili si hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu dahabai. Itara meme ba deregu dagu lida sun kate. Ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, Capítulo 5.
0: Maden habalun aba uiri mutu lubare gen lira adimure habalun kamahamuga lun buguti. Ousera banyame nibune ginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune ginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarangu nitubai aba uri to hilali tumari. Gabanya tuguya. Lung tiha furende irun irahun hagia lung heten irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu bui tikata ile gunda tiginye bungyu lao uri to hilali tumari to erede rubon tabu guwa sun suina gubai rutu muti temeni gin luagu bungyu merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabaiburi ginye kata ile hon maden hon laamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau lafinye uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lung laburi duni watiri uri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu. Mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun katei adimure akatei le mon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama luga ilu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama alibungyu. Aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu aba afinya tuwuri o wuguri lunti lideragu ninya. Migirun ligia me lun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu. Hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harilereru mbungyu.
4: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu. Lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
4: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunghichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lun hanufu de dun sungu bai lwei hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeligu ha lanua dirubanya lun bagonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sungrigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ain ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sundan.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigo hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahaba ikata ile apurichi haba ime. Ayin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu daha nilelani wabure mehesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lumu. Ganigi tilasige neha luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani. Mafinya ni hawagu gerigia, luma buri uribu magumu chaditi hada gerigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inarini, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuliru ni luma bungiu. Ani inarini lagu aban la omwebu irisi ni agumfuliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigunti wa ni kata wa magua nyahun ubogun, sinyaba iginye wa nigun ni kata yaginye. Ahen gaigin wabai gadauragun lunti gufurma wa maa lau lira. Ahanya haa busembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba haburi hatidon lisadara na saragu lagubri aritagu nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gulebai sun luguja rivunibani. Anenyayen saragu grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kata ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagurasuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungi ubun da meka le barufu dun balin hagibu gien sarago grigia luago aranse nyo binya lan lun bafalaru ni Kristu. Gweto, ligibu gie bungi le ichugu bai ibagari lun sun kate luma ligibu gien Jesu Kristu le meha ginye gefenbi luago le inari nibai ligibu gien Pilatu. Busente na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi ua lamuga kaba la wago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giribu duba Kristu ubowagu. Bungiu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme. Ligia rugunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwairigu ni lun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo ule, anye gaba hon lu manangu hama hongwa luagu. Michugu hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lu hichugu ni hemenigi luagu bungiu. Le viwa ambaye, ani rule sun kate won gibe lu wagunda arun luagu. Anye gaba hon lu risi hama lida le buidubay, lu buidu la hoserun le tima timat. Lu aranse yu hama lu hichugu luma lu hafani hani le hama bay. Itara luba hondaragun irisini hongwa sielu le adura rubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma gwin wabude me Jesus Cristo. Dan le na yumura gun lu bungi yu buago sag na furi idu ari ebu weyuago, tenki numuti bungi yu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, gusenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gwa tina lagu afinya ni inari niti le buago bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawago bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun, lungba yusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo, lichi gubaibun. Mabusi garida ba, lubaiti lungba pulichi ani le larufu da habai Kristu, Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai lua ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lung basufri nungwama luagu gano le lana na wasalbanu. Lugundu lichugu babungyu ere ibun lung bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gia won lung wanugu aba ibagari le sanduti. Mama hamuga lua ginye anihi la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara ginye ladiga ni ubo lung larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lung lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lung wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lung na pulijani uganu le au na halana kei apostolu luma kei arufuda hati. Ligia na sufri rumba ni sun kata ile lau sun lira uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye, ani choru numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinye lago Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi uhon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doirunya la. Lubara gen lira, da leliabi bai uburi gu Roma, merede ti lalua hanina darila dairi runina. Dari lamuge lugudeme habu bungi u lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lideraguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niru, recibi ba ere lidage abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gasu le redenu sun suina gubai labu ge le rere han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu walidon huraru, siyabe ilaganya irnu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi aluba hani. Samina ba luagu le nariya gubaibun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sun kate, luagu hafule seiha anuwa dahalanya banyabungyu, lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wagu.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani alinya gabaho ligibu ge wabure melun masingene ha hama lwagu burikata lwagu tidimure mabuyi dumburiti sigene le luni kata anyawari harigu lumuti nyaha agamba habanya haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu ge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti le uwa tikaba la uwagu labusi garida le arufu da habali uganu lana inarini kei lubudubu disa balwe dimure burimalati le lana ubole Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu da hankei kanseri, aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galwagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile lwagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunuloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri age ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu, aransenyo lungu furumi ye gwari guwadagi manubuiti. Anura haba lubuiti luei luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lani na richaguo, afinyeni insi ya habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la arufu da hahonha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lunga yara baila la sansiru ni bungyo ligabri hasaminaru, lun kantha nubala lunle inaru nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu gne bungyu luma wabureme Jesucristo, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya vima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse irun, afinye gdabanya, aden haba, Erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati. Lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun. Aba me halugun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuserun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bay asufri runi, Rugo babungwa lungu bapulichia ni ugano lelala na salbaruni gumfuli babuidu lau buwade gimani. Au, mali hali luweyuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida eibagu nile, eibagu adna chilu lumu lebeha, areida nali arufuda ani lelala na wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana na richagu, lelumba inibihi ni luma geo nabureme, Agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi nye timati kate le lana na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, luka siriguinye numa ya, alu wahabai marikosu, Banega ime bumagua, gayara abe lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu. Dame biabi banega ume idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baruba ume ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei girabu sarago uribani nun. La fayeru bai bungyu ke ligabari kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, Lugundu garaba guali luagu ganu le wapuriti ya bai. Dan le furumi ya tinadimore hanwegi nye guwa ligibu nye lurudu, uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungu bai, agura batina lun mabahu dun lani bungi ukate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulichan yugano le lana salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi abin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lubungu abagin elani Jesu Cristo apostolo. Ou na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu ke ilanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meyeha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, ke chiliha li la da, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyo gara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini luma darangi luma gen wagu chi bungyu luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulwagu ubohu le giri bay kureta lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya guni bun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun. Lunti aba anigita lumari lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye lariya ha alidi hati luwadig maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligia uribu, uwa ligia me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la sunwa da lule resi binu bisita tinya lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafu lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugu ndugu da gu hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembubayi gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan sunanda ye hama. Machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bai anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inairu ni, ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye tihasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongua lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwaragwabe. aninya gabakhon alidi hatinya lwagu lunti la derega dagula hauseru innebe wahagiye me buidu hachigu derega dagulida hafinya lwagu kristu buin lau insinya buni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni ibi niginya buninya haa weyanya lunti ginya buidu la hauseru keisi lani gubungiu lunti mamara sualugu hama mabacharu wadun hagiye me lunti hichugun hempu lubui.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lunharufu daha

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: E uaguti la sinyaruba la darirun megeit. Itar luba hanegun baga ninyu busiganu ani sinyamba ihadimuri hauriba wawagu. Veri di banya ubuengu lunga gamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lumiveru hun hama lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridun. Lagu buidu la arufu da ni le lagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida gnyebe I gajara la hasal baru sun grigia. Arufu da hayna won lun wigiru ni wuribani luma I gabri lan na ubou, lugu bagari du aba I bagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongua ani lau gudeme habu. Sume wagura bahan la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungyu te. Wasal baragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haa burikata I lumbay barufu dahani, itige na gurasu, erere heina lau sun ubafu, michiga ba lugaru luba nuguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
1: Harita guagada banya finyatinya, Lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon, aransi nyo hagia me lunha digun furumi e guari kata I buiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru. Areida hagia me, lun unabugu hama lida houseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lana feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri aritagu ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gul la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadiga nsomu kate buiti. Ladiga wagude me lun. Salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wasalbara gile Jesu Kristu. Laula richara guagu dhaniwa bungyu ligibu gen laula reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari nikata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu likata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye banyu lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu nikata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti honsun grigi. Dise ba loe sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fare nguo, luma buri uribu loe genle lurdu Moisesi, sun kata ilira maneganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi, le adaguti fare nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugiri ligia uma le surubai ani lasia dirunye la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, busetna biavi arihana nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Iderago bai senasi le subudi habubai lun lurudu, luma apolosu lidasun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni hawayasun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubay, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun, mabu iga wanya hon ha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegie Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
3: Ligara da Pabulu Lu Filimon.
1: Ao Pablo, le na doirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filemon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapa.

0: na lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida lena lita kum buagu, lida nafuri idu. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu honsun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luagu wabure me Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luagu Kristu la diga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bay luagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumbay badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu nisi ya buni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay leginye dawa nyubay luwege na purichi ya luago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun abaflese inu lun onesimu le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigihali bay aba meha idamuni mauniti onesimu bun ainti gweto gebegiti bun keisi nu nauna hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau ti afosu runi flese ile badigubai nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lau ti la bugunda guanari gu. Hafuga lanuru ubai onesimu buai, luago atiri da, lun buma bay la gueto lun sunda, gueto mamarg keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamarg keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayan lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ayan adiga li lubay damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana. Au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu nibu lagu duwe guabab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama lihabona nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna lagu bagambadi. Ani subuditi nu luagu badig bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo wabura me Jesu Kristu itarala.
1: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento Lidomburi lagumuhu danle, adimure hali won lidange liru. Le idange bai ladugai ubo, aniru le lunligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia dugbali sunkati laulereru le kabafu bai. Laringe la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti kabafu siel. Nyubuhali lira buingyo luwairi kubaila Hawaii angeli. Resibi la alikaisi alaga abba iri inyu kutima ati Hawaii. Mariangu tibuingyo ni abba waiyasu lu ni abba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, buku chihada.
2: Mariangu ligia logu ni abba angeli.
3: Abba badina uku chinu, ligia me abba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Butuko huma sunani angeligu nungu.
2: Laniya gahawagu angeligu.
3: Adugati lupiter hama lani angeligu kamagarabali.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lunti luboiti veteni runtima lun uganule agamba wamaliwi. Madire runwamamu galuwe umu. Chowru wati liluru dubuingi ule meha ichugubwe hada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali madigu hagie gasu lao abru hatiliganyu buingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye halogu wafigon. Ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamali boy. Wabure me gwana rugu Yesu Kristu adimure boy logo asalbaru nile furumi. Lari gien ha agambu balien aba hachowru ni won logo inaru nila. Choru kudala ligine buingiu uganu ligine won lauburi saini luma saragu milaguru luma lau sifiri sandu le lichugu bain won lau amunye gwana rugu luye ubafu kaisi labuseruni. Michugun lumuti bwingi ubaule lumbo iliabwi le meme wagubwi wadimureha labu hagumadia angali lubare gelira larien hentida lerero
5: kata yanu saubire lu basan nirbala hawagu kata yanu sangiri gelu bebere sabala hawagu adiga umuti ya kanda buba hawai ahli gamalumu dagu gata bumuti lau wairi guni luma inabese rubu mutinya lau jesun kata
2: dan lubaiti le lichugu ni buingi sun kata ilabu ginyo laguma diha grigia migiru tini kata lun le mama bailan labu gi. Lau sun lira, ariha wamuti logo mama gililan sun kata nyundu ti lau le lubai bai wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus, le adigu bai unna bugu hawe angeli. Daugu lau wairigu ni luma inebese ilogu owe ni le lasufuri bai. Lau luweri lisi habu buingi won, aha tilun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun tilubwe buga la sufu irun lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchile. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulaguaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya babu wagu hundi ibirigu. Nere mokolo wagu kweri hundina adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitupa wagu buingi.
2: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalishi kuma ya buingi yuno.
2: Itara kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abailan longwe, gayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ita angiebo iliebi owe ni hong grigi. Itara liyengi, gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia, ha meha aganaubo nyakai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu, lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liyabwi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri luliebi bala lun aba mela fadri inutimat le guflit lau gudeme habu hongrigi lungi la chibuni hafigo ngrigia lau le dere geragun lungwa logu guru ani kaiti sufri luboi ani hauche gole mafia gwento gayara te ginye lidere gunuwa lida le ocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Guento lubaiti ke nihe kwala bena jureñu won lu gayara la bebeluru lidon emera guni le erense la libuingio lunti kouni wama siyandu gulien me bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugun du apuri chho waligin yuganu loguta salbaru ni won kaisi gubairu gu hon wagachagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboy webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
3: Lige na afinye luboy, lida ni gani, luago mebelu konyala, lido mfulasule emera guagali.
2: Lausun gumula ni buingi luadig mailuma genveju le lagumu chubali ladegu ni ubo. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedungveju.
5: Aba lemera gukundi ulida gesun lo di maria luago lisetu mei.
2: Arian wagoa ya ligi ya tida lereru itar.
3: Mebelu kwenye nidu mfulashu le emera guago ini.
2: Laudimure iburile, subudi wa muti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, hawa gichago. Hafrumi ya tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Lige la ranse rubu ibuingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, adimure hati ibuingyo, lida agen le meha larinya gubay Davidi saragu dan larigia tidan lereru ibuingyo.
5: Ugunye, ahi hagamba le larinya gubay ibuingyo, metara gata homo muhanigi lunga.
2: Ladiga, lunga munga rulumuti hoswe fulasu lanina emera agun ni honhu israelina, madimure hayati hamuga ibuingyo logo amuweyu. Itara linya luba iti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwa iluadigmeri, itara kai le emera agumeha buingyo luwa iluadigmeri. Lunti luba iti wafa agun luwa ebeluru lidung emera aguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyan aguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubay. Arufu datai kala tida abay wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la larama dogun loy larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lun le lumbu ilaguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libay sielun ligia wafadi ebayin le tima tima. Ligia lunti lubay derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristo le wafadi yewon logu wedebili. Lugundu ligie guanarugu sufriti sunluwe ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligie lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube yewon. Lugudeme hebulan won idarego walawame lau laraini lida vemege irun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anuwa da hauru giti wada agen lun ligie balan wachigidu na ligibu ge buingyo. Lun ginye lichugu ni idewe se ilu buingyo loi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gudu ni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadu tinya. Ani ladiga lidebi linguanarigu kai si furumi guarigu grigia gasu ginye Ladaka ragudun luogu lifigong guanarigu, kai gubarigu luogu hafigong hibiri grigi. Siyati ladaragun aba grigia lungu fadirime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Italalinya lasuseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungu fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubalini ubaru weiriguti le lung kaibuga larinya guni lung.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingyo.
3: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuru kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iru lubuingyo le gabafu bai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbe la sufuruni. Aba lagambu ni buingyo ladiga, Dereke kwa inyulinya la lungwa, lungu lugunda buingyo. lausun liro la buingi o Kristu, chiluti dalu la rufuduni la gambati, laula wanduni asufriuni. Dambiti uaraguali sun suina gubai, laula sufriu, nyubuiti lu lebu na baila salbaruni, le magumuchati hon sunha gagambati banyalu. Aba la nuguni buingi o Kristu kai fadri inu tumati, itara kai Melchizedek. Gibeti, lunti warinya gunihu. Ani heri yang kutilarinya wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigali saragu dan lumage hasal baru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hong amu. Gama lumu, mege gidu narufu dahani ya burikata ille tima meri yang kubai tida ge lereru buingi hong. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi yang ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ille digdati. Afinya tinya ha guragi yang banya miligi kai irahinyu, uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani ile meri ngubai libuguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise, lichuguno uhabu habu lugu afinya tinya, hasa aruhilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligi yaba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hamali bay larugo uga abaye weyasu, ha haucha hamali bay lubafu buingiu, haresibi hamali bay sifiri sandu, gefentia luagu ugunda nile hasandiru bay, lau hali hanu leleru mbuingiu. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha, here gubaya ya hasakriha. Ladiga, kaisi gubayri guhamuga hatara gunyei nya lang Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginyi ya lumu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le, achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligi ya aba alubahani buiti honha nedegi mibali, resibi iti wabini runi lumage mbuingiu. Gama lumu, ahin ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linyara gubwingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abiniru ni le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibwingiu, ani mabule idu lubai le adiga humalibai. Loma isi habuni le arufa da humali bai, lu lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lu itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lu hamagwa lidun. Busiara gutu wa lu haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Awada hama isun asufri uni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingiu hon. Da meha le frama selubai buingiu lun, avraan logo labini rubai lan. Finyuti logo guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati loe lu lafinyuru logo. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, avraamu lao gurasu, aba leresi biru ni le frama selubai buingiu lun. Dan le hafinyuru grigia, logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aban kate lau finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti, la choru bali buingi ulereru lau finyu. Lugundu, busine la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule la finyuru luago, kayarati wemeni gidun luago binya kate iligi. Ladiga sinyala leye hambuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingiu lun hasal baru, gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong, agda halumuti emeni gini le wawani, deregu dagu, kaisi lagda hanu onguru guni, ani emeni gini ligia, inyugu ati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melchizedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melquisedec, le uru eli da meha fulasu le giri bei Salimo, lu fadire ginye buingi le inyu timabe, dan le lagiri budu be Abrahamu uriburu guginye, lari ge laganye uni uribu, hawa guri wego, aba lafuri du Melquisedec lubaru, aba labiniruni, aba lichuguni Abrahamu, aba lidage, lidisin, farinti lidage le, laganye rube lida uribulu, mini la iri Melquisedec lida, furumietikate, urue richagwat. Gamalumu, subuti watimeha kei, luruete salem. Mini la lira, luruete darangilo. Ibidi wati kata yala meha laguburi gubanya. Ibidi atiginye kala lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomi. Liye waliro buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melquisedec. Abrahamu, gwana regule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare inti lun lidagen. Le laganye rubai hawai urue gule dan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melquisedec lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti lue Abrahamu aba labini luni Melquisedec Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Anisiente La sigeneru ni ni aban luagun weiri kutima lanle abini abe sigelaw le abini rubwe. Jawada, fadri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melquisedec, tatimur halere rubu ingi logo kei logo aban le vin wangili. Ani gayarati, larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali kada lidisi farenti gwento logo faji hama niginye lu Melquisedec Lida aurale la faye rubari Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melquisedec lubaru. Hada ange fadri guha la diga wagun lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa li hamuga la chila agun amu fadri. Mama libe Aaron. Libe Melquisedec. Lugundu, dan le la sansi run wa fadri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubu ingi u logu, lida gen la amu tribu Israel na liebu in Kristu. Aba adiga wagu ni le uwa gilibu ni aba hadage a fadri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la la diga wagu huda liebu in wabure me Jesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu, dan le la dimure hambu in logu a fadri hani. Ani furangu timati dan le liebu Jesu Kristu lu la fadri haba kaisi Melquisedec. Mama la waba luru du le arian gube gaba la idagin adiga wagun liebu. Liebu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le larian gube buingiu logo Jesu Kristu.
3: Aba fadri bubuya lu sunanda iter emelu Melquisedec.
2: Umugu wati luboi tibinadi gumadi le liluru du Moisesi La diga debiliti ani meseri miti. Mabafuti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengwati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuruwati da le lichugumbwe habara hon. Ahenti logo Jesusu le laubwe finyu Lichugua lubara lun, larihe tida lereru mwingiu.
3: Fiju bali mwingiu, le agureme, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadiri mwuyan, lusumanda.
2: Ligia Jesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibedagua, lugundu kei aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kei miwa la lusunda, Masa giriba ilifisi takaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboe la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ati lusun anda. Lugundu gabagari tisun anda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboe ti fadiri boe inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwe sunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyo timatinya. Hagasu boy hadagaragadun sagweju furumi logo hafi gongwanarugu lari ge logo hafigun ibiri grigi lubara gelira adiga lumuti hesusu adaga gudini abar gwayas lusunda dale licha go belungwa lulome logo hafigun grigi wugri ha debli banya hagi alichu banya lilurudu moises kaisi fadri ahe tilari ge lidani lurudu aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladigni fadri me le uo bai mege ti logo lu suanda.
4: Hebreos capítulo 8.
2: Le sudin tima abelida ge sun le wariño ko bai. Logo ni la ma fadri inyu tumati wa ma le itarat. Ani nyuru hali lue ge lo mere lala na la ruin ha buingi sielo. Ani le servi duña ke si fadri lida flasu le sandu tima bai. Tida sanduario tima tima to to la digbon wa bure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sun fadri inyu tumati lichuguni wa lun lichugun ideve sei luma dagara gudni lun buingi. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudni Hesu Kristu lubuingi. Luha muga nyanyi la Hesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadri lugundu anyi go fadri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadri gu hagia hadigni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logo iyewo la lugundu lubaba ila dignu Moisesi luba buingiyo aba larinya gong buingiyo lung.
5: Adiga boitia sunkate kisi iyawo tonta lufutu gumbu luago vugu.
2: Gama lumu wairi guti la fadiri ha Hesu Kristu sigilaw ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiyo ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun inagubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lun hagufulirun luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
5: Laria menyari habule mebungiyo, lachigil gobeyo, lunadudu iseri daraga, amalila nabuda luma Israel. Mitra apa yang kita rasa dengan tetu bayi hama aku cegu, lebih yule, nara tu tu pun liha aku, luna sazaroni ehi tu gie, magu fili ruh kamu ti meha ni darat, dijadi niki rupa ni yang hongua, ni yang lari aku abu leme.
2: Aniha darat dole lumbu ina duguni hama, lina sing Israeli lari jamu buri, lebih yuli gie, linya lari aku abu leme.
5: Nici ku bayi nilu tu, lidom hasanya. Aba mena bulu ga niti da hanigi, au ba ti habungi te, hagiye menana. Memege nuo boi, lula rufu da honi wa nuagu, maria mu boi bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gidi boi, dari lumo le weli tima boi, adari. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetake boi, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligia buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: Ladiga liluru no Moisesi, liyawa di rigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanya lumbu ingiyo, leda agen hata anima alule adagara wagudu bai lumbu ingiyo, segun liluru du Moisesi. Siyanti meha uwarago hama sun sui na gubai etara. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia luru du luda agen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lau duru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumu, sariviti adagara guduni burile, lun larita kwa gudu ni ya luwagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboe lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboe ubo wagun.
5: Mapusa ruti ku adakara gudini ni itewese. Ruru kuti ku awa ugu gunu. Mabunda hati ku langwe adakara gudini ugu dawarebote. Niguri lau adakara gudini luwagu figo. Apa ti larinya ku, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ute. Itara kaisi guru ini ala luwagu titambelenu.
2: Furumie, larinya ga luwagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hao anima alugu ichugutien lu. ni adagara gaduni guda wagati. Logo figo, lausun ligye lan burikata ile wago bay lariyan ga buingyo, lidangye moisesi hongri ge lung hadugani. Lariyan ga kristo lari gen.
5: Nyubi hatina lung hadugani gugunda bungyo.
2: Mini lan lira, nyubi hali lan kristo bo wagun, lung lagumu chagwagaduni igaburi ile lanina adagara gaduni wa animal. Lung lichugun iseri lewenyegu. Lige lugunda bay buingyo lung laruma da gaduni wa ligibu gen lau lung Jesu Kristo aban weyasun lung sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo, sagweyo hadugni aban meme adagara gaduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara gaduni ligi afigo. Ahinti Jesu Kristo abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielun, aban layunru loige lungwere buingyo. Ani hinyin gueto agora bahalichu kunia buingio laganiyo labuginyo lugudi laula dagara gudun aban guboyasu aba labu idura gudunia lani gubuingio sunsui na guboy lun sunda choru lumutiginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong danle lariyangu
5: ani agara tole lube na gudunia hama lari kepo imeleyu ligi linya lariyangu wapore nechi guboy niluru kutito hanigi
2: Lari ginye, lari yanga.
5: Marito kutipi ya dine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatigubi.
2: Dan luba ile ferudi na wali figo lunsunda, memeke ru wali amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu, la ulonwe kristu logo guruwa, gayara haliwebelu ron lidon flasule santu timaboy. Kwege belu to meme lugu bu kristu. Darati aba iseri uma won lumu bwingyo, aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Jesusu wafadri nyeboe inyo tumati tidan luba bwingyo. Lige lunti lubae wayara fadun lu bwingyo ta utaruma wanigi, luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma sandiragu wama wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye, Masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafangu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplu hani haa, hechu banya lumidi hama lidan wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu hon vibirigu, Gwento tima lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristo. Lugundu, anha wasigira figo ha, lao wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari adagara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilun wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aban grigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru age feyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe grigye ligi. Weri timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau li rebuingyo, mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo in hon. Lita Jesu Kristu, ligye achouru balin lidara du buingyo wama, le arumata gedebaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
5: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigo.
2: Ariyanga tiginye.
5: Naguse biduwa ya numutu niye.
2: Fugiabu grigi ele wagote laburi haliganyu buingi ule vingwa boi. Haritako huma logu buriwe yule sigu haliboi dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Gudeme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani, nulagidarun le huma boihwe. Subudi nyuhumoi, loga nihi la kate, Huma sielu le buitimati, le sinyamboi lagida runhoi. Gwentoti, meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu heresi biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari gie mela hawantuni asufuriruni kaisi labuseru bwingiu kayara lam ga heresi biruni frama sele lumbe lichuni bwingi hun sielo tari hene lereru bwingiu logo lagiri bidu kristu bo ogun
3: mali ali afa gibi le lube liabi madale se rubu isaran ta ahile nari ke rubu du bilagu la fiye la bagari du ahile feri dira la fiye magunda badina lumu
2: Wagia, mitranti wa kaidrige ha agiri budubanya hari won aba heferi dirun hadangieti wa ha esefru banya ladiga afinye
4: Hebreos capítulo 11
2: Afinye ni achouru ni legumuti logo wabihi bailan le wagura bubai loma wachouru ni legumuti logo anire in laburikate lausun marihi wamani ladiga hafinye wagochago Lagunda aruba I buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudire ilogu buingi ula adigubali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinya aweli, lichi gaba adagara gaduni buiti mati sige lau le ladagara gadu bai kain lu buingi u. Lige leresi birubali buingi ukaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gadun. Lau sun lubai ti hilala aveli, aniha gua adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwenga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingi wa nugubali. Ani tarienhe lereru buingi u, logu lubarake boi la, meha lanugu enoku, gunda la buingi u lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingi u, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu buingi u, Gasu wafinye nulogu, anihe ila anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinye unoe, na lelawisa rubali buingi ulogu ladaga rubala aba onwe bugura, lau sumarihi gili lagura, aba ladigu ni lelubaibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni, lun lasalbaru hau suntila na luba. Itara linya lasia diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingiu kaisi aba wuguri richagwati logu lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingiu lun, luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flasu le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai buingiu, aba lafu idun lagaire gine, ibidi uga lun halion bai ila. Aba lagana un lida iseri flasu ligia, lau sun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiapu, Ligia meme ginye ladiga ba Isaku, le lira uluma hakovu, le libari. Ladiga rasibi hamuti la, furama se meme ligia luma ge buingiu. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebeluru lidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga ba buingiu. Lau ginye tafinye sara, lau sumehe waiya ruta, lu tagarudu, rasibi tuere luma ge buingiu, lu tagarudu. Karagutu aba irahu ladiga tafinye nuluagu, lagufuli rubai la buingi ule frama se lubai. Lausun lubai ti waya lila Abrahamu, lun garagu la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan saragu. Kei waruguma hasiyelu banya, kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu ati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ariha hamuti liyabu indisegen, Ani aba hasubu diruni. Aba ti harinya gun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu tahamuti luagu halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubai hafuri da hagaira bai. Le halu habai gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubai. Agaira ule siyalubai. Ligia uwa lubai, nibuse gari la buingio, luhabugi uteboi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Dameha le laucha gubali buingio Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le Isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le aba naguti. Lausu ania gali la abuga, buingio lun luagu, saragu bayla la diga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafula buingiu lun lasara gudu ni hilanya lidange uweni Anita garo yebe la duguni buingi la u lichuguni saku la rigo lu Abrahamu lubaregi yebe la faruni. La u lafinye isaku frama se luboy abiniruni lu hakogu luma esau. La u lafinye hakogu da mehale lowe la binilumutika aba hada ge lirahunyo hose aba ladimure han logo lueri gu buingi. Ragunyu logo ligiri lubadu. La u lafinye hose lubaregi boy lumi ariangati logo hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiruni fulasuligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buitu meira ula, manufu detinya lua iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, tale wuguri hali, mahati lu lanugunua kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, La sufri ru hama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buitu, tida luba urue to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu lau lagano, lida sun lirisi Egypt. Lugundu, loga faye ruahu le lumbui lichuguni buingiu lung, lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logu buingiu, aba ligiru ni Egyptu, manufu deiga lue iliganyu urue. Redeiti, derek dagulita laritagun kama hamuga ariya gulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye moisesi, ladigi fedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, abahishagwe, tubene rihaba israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun, lamuga niyaba hagirima israelina. Ladiga hafinye israelina, Sigu hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dantile habuse rumbe Egyptu na lunginye hasugun kai hagia aba latoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sagu binafin logu seduweyo. Aba leiguadun loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, momentu bai uwa rahama haa, Magamba dibanyo. Laduga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Efute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetaku. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiyan loe hafara wagun hilaku bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyo. Nyubu itinya luga bafu banyan la uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuburinya saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hong. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Luga yara bai la hagu yugun lidong aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hong hao. Aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamagwa, afara waguatia tau efei, rede itia eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gendubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya nile hawagu boi ligibu gebuingiu meresi birun hamuti le meha frama sewali boi laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsu ina gube.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamu gagenye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya. Kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungubai. lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichu kubay buingyu le, emege rubay hun. Arinya gali.
6: Naume irubadi bu, migiru nubadi.
2: Kayara ati lubayiti warinya gun lao afinyani.
7: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati gayara hama giriga diganawa.
2: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru, italinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru, ugunye, luma, sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lu amu lu ujari arufu dahani. Buiti mati lu teresi biru wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufuliru lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lu ladigba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugu bui luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luogu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuriru wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunda lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribai atakara guduni le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule itahuma hadugu nile buiti boy. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi bany. Lugundu ligye burikate ile aube lagunda arabu ingyo. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyo logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari. Lugundu mabui duboi hamuga ginye lira hun. Afuri da huma lugu ingi wawagu. Choru wamuti logo darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien waboi buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lugu ingi lunga yara abai lan nidi arihan madisa. Ayumaragu watina lugu ingi lelani na darangilo. Lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristu. Lida ange oweni hauniri mudun le weritimabai. Le achoro rubalin lidara dobu ingyo laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lida ange Yesu Kristu. Lungayara abaila hadigni lugunda. Weriguni lun Kristu lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresi biruni dimure le aburha nalibin hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubuingyo sunhuguya itarala.
4: Santiago capítulo 2.
8: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalwagu wabure me Yesu Kristu lewairi gubwe. Mulu muti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamuga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogu huchecheru. Aha etenira lu le finu bea doira gubuidu lu harien gulun.
9: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
8: Harien galu le gudeme bei.
9: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
8: Hanugunya aba grigia amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. aniwo dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni aruwe hani le frama se lubai hon hahinsi habo banyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baru humau aduru heina ligibugion lurudu. Mama funage hagie adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun. Le umbai hedere gerago hungua. Ahi naru ni lubai luagu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
10: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungua.
8: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungu rigia. Hadugu nya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba girige lau sun lurudu. Igira lagumfuli ru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
8: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
8: Ahi lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me keisi lunti hagusira gudu lau lurudu le esefuru baliwa lue lubafu figo. Ha magude mehabu banyahon amu. Magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya. Buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo. Kasa hula la ringu grige logo afine la. Ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine ni ligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu lumaigini. La ringa aba hidage lu.
9: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa, hobu yeme.
8: En michu lumuti lele mege rubailun. Kage hula lira. Itera lila susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itera lia ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
9: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidubwe.
8: Au warinya gati nalui duhe iligia.
9: Arufu da baiti bafinye nu bogu din loi buiti le badugbay. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugbay.
8: Afinye te blogu aba regunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladugbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi rishagwa tiligibu ke luagu le la dugbe dan le laharu bai luye be lafaruni isaku le liru hilagu bai kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bai la laukate le la dugbe. Itara lien lagufuliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
10: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
8: Nyariya wagua tilogu Abrahamu lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la dugbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungiu kaisi richagwa tulogu kate le ta dugbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uo tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
4: Santiago, capítulo 3.
8: Niduhinyo, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu agambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itera tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. gudatu muti wabagari ki watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wugiri sun hawuyeri ni ima lugu ganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adiga lali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye ragu.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Igia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Ani hi shagago nye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha gama balilichu au le luma gebe bungiu. Furumi ani hi aba ibagari harumati hawagu. Gallumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangutia. Halu habali darangilo. Bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
1: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukati. Kesisiya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukati. Ketisiya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubay lumo bou. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichigbe bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichigbe bungiu laduga tarinye lereru bungiu.
3: Lumuti bungi ulanaga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banya.
1: Rugo huma lubaiti hongwa labu gion lerere ha bungi. Kagibugo huma luma mafia. Aba me lanura ha huwe. Yarafa huma lubungi aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi tihuguya biango tigibu harumagda humo hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguaguda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henya vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungu wa kaisi agusera gudati. Abar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu be lula salbaha. O lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu mbadari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyengube.
4: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
1: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariye garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugu nile olir.
1: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Anisun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni ma dugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
1: Agamba humai katele, ugie risi ten havu riba bai gaburi. Chuluha li ora lu hayahua ha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, hauha maru hamuti riha dugragu tofinubo. Gahua li higo lu mahani pulata. Aniligie babu ya rang. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagda andu saragu irisi ni lido buri lagu muho dangle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifai iti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Ligia luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furume tihuya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye,

0: derebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme niduhinyu mekehara huma hawagu iduhinyu luigen Jesu Kristu magusira wagudu humamuga jarafa lilidani bungi lula gusira gudu niduhinyu baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu lagwa sufriruni wagia baruwa mutiha awandu bale sufriruni kaisi girige gundatia agamba dungu lagu lugura sunhobu ani subudi humali gie ida liya la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida ti bungi udeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luhachoru ni hereru. Dame le hariegu aha lu aha la. Dame gie le hariegu ua, luginye ua la. Masie diru lamga ubungi. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gie. Lunti la furi idu lubungi. Ahin gunda lubay lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubay lunti la guo ronhon tabuti guligili si ilun hafuri idu luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahin ginya figo hali lubay, ferudu na wabay li figon. Ligia gufese humay lubay hi figo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yuga uruwa irumu dimi. Larige danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umale richabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, Subudi humoi lagu furume gwaru gula agiri buda guduti le afigo halbe lida geluriba lemeri. La salba rubum la luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
1: Furumietu ligara da Fedur. Capitulu Aba.
2: Au Fedur, Aba lani Jesu Cristo apostolu, namburga yungara da tohun, Hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralanya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, ladiga ligia la labusa rubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun laruma da gudunu, laulita Jesu Kristu. Ibiga humalo beiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu, le lugu chibei wabude me Jesu Kristu, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladugba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabasielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la dasairu, sian ligia la feri drune lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wa maluagu. Luginyana baila, wabihi ning asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda, ligia lebu baibunhinya la lau ugundani, lau sun lunti lafuna, Asufri nu sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti lo chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha vaguni ligia. Gebegi ti mati sigi lau golu. Lugundu gagumucha diti golu. Lau lubaiti havandu ni lau cha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, Dai mele lagiri budu ubowogu. Ibihu baginye weiri guni luma inebesei lumagi. Hisi atin Jesu Kristu hun, lausun manihin humagi lula. Eni lausun lira, afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bo gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichugu ni bungi hun. Subuti ke dalumuti halani sifiri sandu hombo gurinya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubara megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari ginya. Hagia ti, aba hochu ha subuti rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu belarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subuti ragdu nimbungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalba runi le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi agirigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginye gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aran senyu huma eni yusu kumei lubui du haritagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungi uhun. Lau larei ni damele la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungi. Lubaragi enlira. Abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi ule aguare beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungi u.
3: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
2: Aha aguara lubungi u keisi huguchi, bungi ule ababei, labuli gaburi, lagusara guduni ya sun girigia, lun tihuara du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri I bagari le meha hafrinda rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumu chatiti la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege iti luagu. Luma gien Lubara gien buga la digni bungi ubo. Aba laran seru lung Kristu bala wasal baragile. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gien Kristu. Aba hiabi lung hafinyo luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gien oveni. Ruli gia ueri guni lung. Itara linya hiabi. Lung hafinyo lung eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani guwa gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda, tarian hare lerenu bungyu.
4: Itarahayan sun girigia ke ihidu, liabi hawairi ke ilufumiri hidu, dan le lasan luhidu abalaburi ilufumiri.
2: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda, ani dimure le, Ligie uganu le lani la asal baruni, le wagu bei larinyo wagua hun.
5: Primera Pedro, capítulo 2.
2: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugo, luma sun luwiyeri maraso lugu, itara keihabu seruni, irahinyo figiginya, miligi harumati luga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun, aturi hanun lerenu bungi ubuidu, luganyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu, eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le timati, luago buidula abureme. Ayara fahoa humale lubeiti lu Kristu, dubu vimati, le aube memberese hama girigia. Ahin ti lu bungiu, itara linya ke aba dubu, Anua diruti lege begiti saragu. Itarelinya lubeiti, huguya ke dubu vimati, Igre guagda human hungo lun Cristo, lula dig aba templo lani nasifiri hidagin. Lugin iter human kei fadirigu, ha sandutinha. Ha ishigu balin, adagar gduni le aubin lagundara lun. Lidagin Jesu Cristo. Dige gien taniengo bilerenu bungiu.
4: Nichi gaba dubu sio, dubu le timati, aba dubu aluma da honti lege begiti.
2: Ani ha finya ni ti logo, buidu beli ho. Weli ti le begi dubu ligia hun. A enti ho ha ma finya banya. Gufli hali le taniengo bilerenu bungiu.
4: Dubu le augo me bere se hama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
2: Arienga tiginye.
4: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vidu tigirigia.
2: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiye luagu. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseru ni bungyu. Ahen tihuguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nuwa da hong tiye huguya. Fadirigu ha eseri bidu tiye lu uruwe le bungyu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungyu. Lumuti niya bungyu. Anuwa diru andu. Lunga dumre ha luago burikati buiti le la digbe bungiu. Le agure bi hun lida gien luburiga, lulido lueri la rugunga le lichugubei. Mama meha lumutu nia bungiu huguya. Weto lumutu nia hadun. Ua tia meha gudeme ha butinya hun. Ahen weto, gudeme ha buha li bungiu hun. Idunga yuhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano tinha bongo di luei hageira. Ayumono guati na hun lu migira guagdu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibide habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, Deme la chiri nubeyu lu lagusara gudun. Kei silani guwa ma wabure me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei. Kei ligia la inyu timabe ubara. Luma hama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni le lubeibe. Luhama ni chagudini ya, haibide wabanya au. Habusien banya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigi ya livre tinya. Gama lumo mose rakumei livre, luha diga ni le buriba be. Ubara gen lira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hama hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chua luagu, kage li sidu nimbeha wandune asufri runin lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, ma yeha ligia ni aba weyasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Daleha sufri guduni, masiediru lumuti nya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, Luverederun hilanyu lun figou. Lua bagari du